0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Masih bareng Wulan yang bakal nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 10 nanti, teman Pro 2. Ya teman Pro 2, di pagi hari ini tentunya di tengah cuaca yang anginnya masih kencang nih di seputaran Telanai, masih sejuk ya teman Pro 2 ya. Dan masih ada kelihatan beberapa orang yang masih berolahraga untuk menjaga kesehatannya tentunya. Dan bendera merah putih nih udah kelihatan di mana-mana ya, itu menandakan kalau kita udah memasuki bulan 17, bulan Agustus ya teman Pro 2 ya. Jadi kalau udah bulan Agustus pastinya bendera merah putih ada di mana-mana ya kan, karena kita mendekati hari-hari kemerdekaan nih. Nah teman Pro 2, buat kamu juga nih yang lagi deadline dengan pekerjaannya atau mungkin dengan tugasnya dan mengalami rasa stres yang rasanya tuh aduh stres banget nih, gimana sih caranya keluar dari stres? Kira-kira buat kamu yang sedang stres nih teman Pro 2, kamu lebih memilih tidur atau berolahraga sih? Dan pilihan mana yang kira-kira lebih baik dalam mengatasi si stres yang sedang kamu alami ini nih? Ya teman Pro 2, saat pikiran kita sedang berantakan, mood swing, dan hidup kita tuh berasa sangat melelahkan gitu ya. Nah kira-kira apa sih yang biasanya kamu lakukan? Dan sebagian orang mungkin memilih untuk beraktivitas di luar seperti olahraga atau bahkan tiduran aja di kamar. Olahraga dan tidur itu sama-sama memiliki manfaat terhadap kesehatan fisik maupun mental kita teman Pro 2. Tapi kalau misalnya ini dibandingkan, kira-kira mana sih yang lebih worth it untuk mengatasi stres yang sedang kamu alami? Jadi supaya kamu gak salah informasi gitu ya, mari kita intip manfaat sebenarnya dari tidur dan olahraga. Nah setelah kita intip, langsung kita telaah nih, kira-kira menurut pakar kesehatan mana nih yang lebih baik dalam mengatasi stres, kira-kira tidur atau berolahraga teman Pro 2. Ya teman Pro 2, kualitas tidur yang buruk ternyata bisa memperkuat respon stres hingga 60% loh. Nah kualitas tidur ini sangat menentukan gimana kondisi mental seseorang di pagi hari. Jadi orang yang kualitas tidurnya buruk itu cenderung mengalami stres yang lebih intens dan sulit untuk dikendalikan. Dan dokter dan pakar tidur Alex Dimitriou menjelaskan ya teman Pro 2 ya, bahwa kalau misalnya kita kurang tidur nih, itu bakal semakin melemahkan kemampuan korteks prefrontal dalam mengendalikan reaktivitas emosional kita. Nah akibatnya nih, ini bisa memperkuat respon stres hingga

hingga 60%. Jadi teman Pro 2, rasa frustasi yang biasanya bisa ditangani dengan mudah saat tubuh kita cukup istirahat itu bakal berasa sangat membebani kita setelah kita tidur dengan kualitas yang buruk ya. Dan tentunya ini terjadi bukan karena situasinya berubah, melainkan kapasitas otak kita dalam mengatur stres yang berubah. Nah, gimana dengan olahraga teman Pro 2? Apa manfaatnya? Nanti Ulan bakal balik lagi untuk nge-spillnya spesial untuk kamu teman Pro 2.

0: Dad, help him up. Help him up. Walk out.
1: Cut.
2: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
3: Ini deh kembaliannya.
4: Makasih Pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
3: 2000 ya, Dek.
5: Kamu kan ngambilnya 5.
4: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto, ah.
2: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
6: Oh, no.
2: Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
7: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
8: Pro 2 FM.

0: kamu, pemerintah hentikan EKTP dan akan diganti KTP digital secara bertahap. Kemendagri menyatakan, pemerintah tak akan lagi menyediakan blanko EKTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten, kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2, kita lanjut lagi ke olahraga ya. Tadi udah ulen spill soal tidur nih, dalam mana sih yang lebih baik dalam mengatasi stres gitu ya. Kalau olahraga ternyata bisa membantu mengatur suasana hati kita. Dimana olahraga itu nyatanya sangat penting untuk mengatur suasana hati. Bahkan British Journal of Sport Medicine itu mengungkapkan dalam studinya di tahun 2026 bahwa olahraga terbukti meningkatkan produksi hormon endorfin dan serotonin. Endorfin dan serotonin adalah neurotransmitter yang berperan dalam mengatur suasana hati dan juga membantu meredakan gejala kecemasan dan depresi, teman Pro 2. Aktivitas fisik secara rutin juga merangsang produksi brain derived neurotrophic factor nih teman Pro 2, yaitu protein yang mendukung pembentukan koneksi saraf baru dan berkaitan erat tentunya dengan respon stres yang lebih stabil dan juga tangguh. Nah, lantas seberapa sering dan jenis olahraga apa sih yang bisa mendukung respon stres lebih stabil gitu ya? Jadi dari semua jenis olahraga, asalkan dilakukan secara konsisten, paling tidak 150 menit per minggu dengan aktivitas intensitas sedang, teman Pro 2, itu bisa dilakuin untuk menghilangkan stres. Tapi olahraga jenis aerobik seperti jalan cepat, jogging, berenang, dan bersepeda ternyata diklaim melatih tubuh untuk meningkatkan intensitas saat berada di bawah tekanan dan tentunya memulihkan tubuh kita secara efisien. Nah, kira-kira jadi mana sih yang lebih penting antara tidur dan olahraga terhadap kesehatan mental? Nanti bakal kita jawab setelah yang satu ini.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Ya teman Pro 2, setelah tadi kita ngebahas soal tidur dan olahraga dan hubungannya dalam mengatasi stres, jadi kesimpulannya, lebih penting mana sih antara tidur dan olahraga terhadap kesehatan mental kita ya teman Pro 2 ya? Ternyata kita nggak perlu memilih salah satu di antara keduanya nih, karena keduanya sama-sama penting dalam mendukung kesehatan mental kita. Nah, dalam studi dalam jurnal Frontiers in Public Health itu menunjukkan bahwa tidur setidaknya 7 jam yang dipadukan dengan olahraga rutin itu berkaitan dengan hasil kesehatan terbaik teman Pro 2. Di mana tidur yang lebih baik itu membuat rutinitas olahraga menjadi lebih mudah untuk dijalani. Dan juga olahraga yang konsisten membuat tidur lebih efektif dalam memulihkan tubuh kita. Jadi dia bisa sejalan selaras. Dan ini juga disampaikan oleh Amy Goodman, MD, VKIP nih teman Pro 2. Dimana menurutnya nih, kita perlu tidur dan aktif bergerak demi kesehatan yang optimal. Terus juga dimana tidur memulihkan respon stres tubuh kita. Sedangkan untuk olahraga itu melatih sistem tersebut agar lebih tangguh. Ya teman Pro 2, sekarang udah tahu kan bahwa memprioritaskan olahraga dan kualitas tidur adalah paket combo dalam mendukung kesehatan mental. Jadi jangan malas untuk berolahraga dan kurangilah jatah begadang mulai hari ini teman Pro 2. Ya teman Pro 2, nanti Ulan bakal balik lagi. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu.

sebaiknya kamu tahu. Saat kita mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gelver, asisten profesor kedokteran darurat di Lenoxville Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan jantung.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ca, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Ca, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh, kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan

Itu Mampro 2 udah bareng Ulan lagi ya di formasi pukul 8 lewat 10 waktu Indonesia Barat nih, itu Mampro 2. Ya, selanjutnya kita bakal masih ngobrolin soal kesehatan ya, teman Pro 2 ya. Karena di mana nih banyak orang yang mengira rasa kenyang setelah makan berarti seluruh kebutuhan nutrisi tubuh kita tuh udah tercukupi sepenuhnya, teman Pro 2. Padahal ya, kualitas makanan itu sama pentingnya dengan frekuensi makanan. Jadi sebagian besar menu harian itu hanya terdiri dari nasi, mie, atau bahkan makanan tinggi karbohidrat tanpa diimbangi protein yang cukup. Dan ini membuat tubuh kita tetap beresiko mengalami kekurangan protein, teman Pro 2. Faktanya lagi, protein ini memiliki peran vital dalam membangun dan memperbaiki jaringan tubuh kita. Terus juga membentuk enzim, hormon antibodi, hingga menjaga massa otot. Nah, ketika kita atau ketika asupan kita nih tidak mencukupi, maka tubuh kita tuh bakal memberikan berbagai sinyal yang seringkali dianggap sebagai masalah kesehatan biasa, teman Pro 2. Kira-kira gimana sih ciri-ciri tubuh kekurangan protein yang perlu kita waspadai? Dan tentunya ini kita melansir dari WebMD, teman Pro 2. Untuk yang pertama adalah mudah lapar walaupun sudah makan. Jadi kalau misalnya kamu sering merasa lapar hanya 1 atau 2 jam setelah makan, ternyata penyebabnya itu bukan karena porsi makan yang kurang ya, melainkan kandungan proteinnya yang terlalu sedikit. Di mana protein itu membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna sehingga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil dan membuat rasa kenyang bertahan lebih lama. Sebaliknya lagi nih, teman Pro 2, makanan yang didominasi karbohidrat olahan lebih cepat dicerna sehingga energi juga lebih cepat habis. Tentunya menambahkan sumber protein seperti telur, ikan, ayam, tahu, tempe, kacang-kacangan atau bahkan yogurt ke dalam menu harian ternyata bisa membantu mengendalikan nafsu makan kita sekaligus memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Selanjutnya untuk ciri yang kedua adalah tubuh kita tuh mengalami pembengkakan. Dimana salah satu protein penting dalam darah adalah albumin ya. Yang tentunya ini berfungsi menjaga cairan tetap berada di dalam pembuluh darah. Nah, ketika kadar

albumin ini menurun akibat kekurangan protein, tentunya cairan lebih mudah keluar ke jaringan sehingga memicu pembengkakan atau edema nih. Jadi walaupun seperti itu, pembengkakan juga bisa disebabkan oleh penyakit ginjal, hati, atau bahkan jantung nih. So, teman Pro 2, apabila pembengkakan muncul terus-menerus dan semakin berat, sebaiknya segeralah berkonsultasi dengan tenaga medis untuk mengetahui penyebab pastinya itu karena apa. Nah, masih ada beberapa ciri lainnya di mana di saat tubuh kita kekurangan protein meskipun udah makan 3 kali sehari.

0: Pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Ya teman Pro 2, selanjutnya lagi masih dengan ciri-ciri tubuh kekurangan protein walaupun udah makan 3 kali sehari ya. Selanjutnya adalah suasana hati yang mudah berubah. Jadi protein ini menyediakan asam amino yang dibutuhkan tubuh untuk membentuk neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin. Dimana kedua senyawa ini itu berperan penting dalam mengatur suasana hati, motivasi, sampai dengan kemampuan berkonsentrasi nih teman Pro 2. Nah, saat kita produksi neurotransmitter terganggu, seseorang tuh bisa menjadi lebih mudah marah, sulit fokus, merasa lesu, atau bahkan mengalami perubahan suasana hati yang tidak biasa. Jadi teman Pro 2, memastikan asupan protein yang cukup itu juga penting ya untuk menjaga fungsi otak dan mental kita tetap optimal. Nah, selanjutnya juga kamu bisa lihat dari rambut, kulit, dan kuku yang mudah bermasalah. Dimana keratin, kolagen, dan elastin merupakan protein yang berperan menjaga kekuatan rambut, elastisitas kulit, serta kesehatan kuku. Jadi kalau misalnya tubuh kekurangan bahan baku untuk memproduksi protein-protein ini, tentunya kualitas jaringan pun menjadi menurun. Akibatnya rambut pun menjadi mudah rontok atau bahkan menipis, terus juga kulit berasa lebih kering dan juga kusam. Sementara untuk kuku itu tampak rapuh dan atau mungkin muncul garis-garis pada permukaannya ya. Walaupun kondisi ini bisa dipicu faktor lain teman Pro 2, tentunya kekurangan protein juga menjadi salah satu penyebab yang patut untuk kita pertimbangkan.

Nah, selanjutnya teman pro 2 adalah tubuh mudah lelah dan otot menjadi lemah ya. Karena protein ini berfungsi mempertahankan jaringan otot agar tetap kuat. Jadi kalau misalnya kebutuhan protein tidak terpenuhi dalam waktu yang lama, tentunya tubuh mulai memecah otot sebagai sumber energi, sehingga massa otot itu berkurang secara bertahap. Jadi selain membuat tubuh kita terasa lemas, kondisi ini juga bisa mengganggu keseimbangan, memperlambat metabolisme, sampai dengan meningkatkan resiko anemia karena proses pembentukan sel darah merah juga ikut terganggu, teman pro 2. Nah, dampaknya kamu mungkin akan merasa cepat lelah meski aktivitas tidak terlalu berat. Gak hanya sampai di situ, masih ada ciri-ciri tubuh ke lainnya yang kekurangan protein walaupun udah makan 3 kali sehari ya. Kira-kira apalagi, nanti Ulan bakal balik lagi nge-spillnya spesial untuk kamu teman pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Gila ya, Zah. Baru 5 menit buka sosmed, isinya orang pamer lifestyle semua. Jadi ngerasa ketinggalan zaman banget gue, kalau cuma dasteran di rumah.
1: Penyakit zaman sekarang itu, Ma. Emang kenapa? Kamu ngerasa kurang hits karena nggak ikut estetik nongkrong tiap hari?
0: Ya gitu deh. Kadang capek sendiri, pengen kelihatan sempurna di depan orang. Harus update ini itu biar dianggap produktif.
1: Yan, dengerin deh. Gaya hidup yang keren itu bukan soal ikut-ikutan tren atau seberapa banyak likes yang kamu dapat. Percuma kelihatan sempurna di layar, tapi aslinya kamu stres berat.
0: Tapi kan lingkungan kita sekarang standarnya gitu, Zah.
1: Nah, itu dia. Lifestyle yang beneran asik itu soal keseimbangan. Kapan kamu harus kerja keras, kapan kamu harus istirahat total, sama gimana kamu jaga kesehatan mental kamu. Gak harus selalu terlihat wah kok.
0: Jadi, gak apa-apa ya kalau kamu lebih milih baca buku di kamar daripada maksa ikut nongkrong di tempat mahal cuma buat foto.
1: Ya gak apa-apa banget lah. Yang penting kamu nyaman, bahagia, dan ngerasa diri kamu berkembang. Mending kurangin overthinking, pilih lingkungan yang emang bawa energi positif buat kamu.
0: Bener juga sih. Gaya hidup terbaik itu emang yang bikin kita jadi versi terbaik dari diri sendiri, bukan jadi orang lain.
1: Tepat. Yuk, mulai sekarang kita jalani hidup yang lebih sadar aja. Lebih bermakna buat kita, bukan buat orang lain.
0: Cheers buat hidup.

Itu memperdua untuk ciri selanjutnya adalah luka lebih lama untuk sembuh. Dimana saat kita mengalami luka, tubuh kita tuh bakal memproduksi kolagen dan berbagai protein lain ya teman perdua ya, untuk mempercepat proses regenerasi daripada jaringan tadi. Nah apabila nih pasokan protein kita kurang, tentunya proses ini menjadi lebih lambat dan luka kita membutuhkan waktu lebih lama untuk menutup jadinya teman perdua. Nah, nggak hanya luka akibat tergores, pemulihan setelah cedera olahraga, kesleo maupun tindakan medis itu juga bisa berlangsung lebih lama kalau misalnya kebutuhan protein harian kita tidak tercukupi nih. Dan untuk ciri yang terakhir adalah mudah sakit dan sulit untuk pulih kembali. Karena antibodi yang tadinya bertugas melawan virus, bakteri, dan berbagai kuman penyebab penyakit itu dibentuk dari asam amino yang berasal dari protein. Jadi di saat asupan protein kita kurang, terus juga produksi antibodi kita itu bisa menurun dan membuat daya tahan tubuh kita ikut melemah. Selain itu juga teman produa, protein juga membantu penyerapan berbagai nutrisi penting lain yang mendukung sistem imun kita. Nah hasilnya nih, seseorang yang kekurangan protein mungkin lebih mudah terserang infeksi atau bahkan membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih setelah sakit. Jadi itulah teman produa ciri-ciri tubuh kekurangan protein. Dan kalau misalnya nih kamu sering mengalami beberapa tanda yang udah aku spill tadi atau aku sebutin tadi secara bersamaan, gak ada salahnya ya untuk mengevaluasi asupan protein harian kamu dan juga pastikan menu makanan kamu mengandung sumber protein berkualitas. Tentunya agar kebutuhan tubuh tetap terpenuhi teman produa.

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia 1 hari.

Perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk Kamis 6 Agustus 2026. Pagi hari secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Tebo, dan juga Tanjung Jabung Barat. Untuk siang hingga dengan sore hari secara umum diperkirakan cerah hingga berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Provinsi Jambi. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, diikuti dengan kelembapan udara 58 hingga 90% dan arah angin bergerak dari tenggara ke selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Dan untuk perakiraan gelombang laut, yaitu perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Titik panas sendiri per tanggal 5 Agustus 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat terdapat 29 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Muaro Jambi 6 titik panas, Sarolangun 4 titik panas, Tanjung Jabung Barat 9 titik panas, Tanjung Jabung Timur 2 titik panas, Batanghari 3 titik panas, Bungo 1 titik panas, dan Kabupaten Merangin 4 titik panas. Forecaster on duty ada Randy HB dan diperbarui 6 Agustus 2026. Ya teman Pro 2, untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman www.bmkg.go.id.

0: sendiri.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya, masih bareng Wulan nih yang bakal nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 10 nanti teman Pro 2. Nah selanjutnya nih kita bakal ngobrolin soal perangkap judi online pada game online ya. Karena kita harus kenal dulu nih perbedaan antara game online dan juga judi online ini sendiri teman Pro 2. Game online merupakan permainan digital yang tentunya ini bertujuan untuk hiburan, mengasah strategi, atau bahkan bersosialisasi dengan teman atau mungkin dengan kenalan nih teman Pro 2 ya. Sementara itu untuk judi online adalah aktivitas mempertaruhkan uang atau barang berharga dengan harapan memperoleh keuntungan berdasarkan unsur keberuntungan. Nah di sini muncullah sebuah masalah di saat ada oknum yang menyisipkan unsur perjudian ke dalam game online ini atau memanfaatkan game sebagai pintu masuk menuju situs judi online teman Pro 2. Nah kita lihat dulu nih gimana sih judi online ini bisa menjebak para pemain game ya. Jadi kita bisa lihat dari yang pertama yaitu dari iklan terselubung. Dimana saat bermain game gratis seringlah muncul iklan dan tentunya beberapa iklan ini secara ilegal menawarkan main dapat uang jutaan, modal 10 ribu rupiah bisa jadi jutawan, atau bahkan spin gratis setiap hari. Nah iklan seperti ini teman Pro 2 itu sengaja dibuat menarik agar pemainnya penasaran dan akhirnya mencoba situs judi online. Terus juga dari faktor yang kedua adalah janji penghasilan cepat. Di mana pelaku judi online memanfaatkan keinginan banyak orang untuk mendapatkan uang dengan mudah ya. Jadi mereka timbullah untuk menawarkan bonus.

pendaftaran, cashback, free spin, bahkan hadiah besar. Padahal teman Pro 2 tujuan utamanya adalah membuat pemain terus menyetorkan uangnya. Nah, selanjutnya adalah sistem hadiah yang mirip dengan game, karena beberapa situs judi itu dibuat seperti game, seperti naik level, misi harian, bonus login, ranking pemain, bahkan juga avatar menarik. Tentunya tampilan yang menyerupai game ini membuat banyak orang tidak sadar bahwa mereka sedang berjudi, teman Pro 2. Selanjutnya, influencer atau konten media sosial, di mana ada konten yang memperlihatkan seseorang menang jutaan rupiah daripada judi online ini. Padahal ya, kenyataannya banyak video ini yang direkayasa. Terus juga kemenangan itu sengaja ditampilkan sedangkan kerugiannya disembunyikan. Nah, juga kita lihat dari tujuannya mengajak orang lain untuk ikut bermain. Nah, untuk faktor yang kelima adalah fitur top up yang mudah nih, teman Pro 2. Karena sebagian besar situs judi itu menyediakan pembayaran yang sangat mudah melalui transfer bank, dompet digital, QRIS, bahkan juga dari pulsa. Kemudian hal inilah yang membuat seseorang itu lebih cepat tergoda untuk mencobanya. Dan nanti Ulan bakal bahas lagi kenapa sih judi online sangat berbahaya. Selalu teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Ya teman Pro 2, kita lanjut lagi nih ke alasan kenapa sih judi online ini sangat berbahaya ya teman Pro 2 ya. Tentunya alasan yang pertama adalah karena menyebabkan kecanduan, dimana saat menang pastinya otak itu menghasilkan hormon dopamin yang menimbulkan rasa senang. Nah akibatnya seseorang ingin terus bermain walaupun sudah mengalami banyak kerugian ya teman Pro 2 ya. Selanjutnya merugikan keuangan pastinya dong ya, karena banyak pemain yang awalnya hanya mencoba dengan nominal kecil, tapi lama-kelamaan menghabiskan tabungannya, berhutang, menjual barang berharga sampai dengan menggunakan uang kebutuhan sehari-harinya. Nah selanjutnya yaitu mengganggu prestasi teman Pro 2. Karena pada pelajar dan mahasiswa, kecanduan judi online ini itu bisa menyebabkan sulit fokus untuk belajar. Terus juga nilai kita menjadi turun, sering bergadang, dan malas untuk beraktivitas yang lainnya. Yang keempat yaitu merusak hubungan keluarga, di mana kecanduan judi ini sering memicu berbohong kepada orang tua atau bahkan pasangan kita ya. Terus timbullah konflik dalam keluarga, di mana ini membuat hilangnya sebuah arti kepercayaan. Nah yang terakhir yaitu berpotensi menimbulkan tindak kriminal, karena ingin mendapatkan modal bermain, sebagian orang itu nekat melakukan tindakan melanggar hukum seperti penipuan sampai bahkan pencurian. Nah pastinya dari alasan-alasan ini ada beberapa orang yang tentunya sulit untuk berhenti daripada judi online ini. Dan kita lihat dari teknik psikologi teman Pro 2 ya, ternyata ini disebabkan karena judi online ini memberikan kemenangan kecil di awal agar pemainnya merasa mudah untuk menang. Jadi membuat mereka penasaran dan selalu ingin mencobanya nih. Selanjutnya hampir menang atau near miss, sehingga pemain terdorong mencoba lagi dan lagi. Dan bonus harian agar pemain terus kembali, dan juga promo terbatas yang menciptakan rasa takut ketinggalan atau fear of missing out atau FOMO-an. Nah tentunya semua ini dirancang agar pemain terus bermain, bukan agar mereka benar-benar memperoleh sebuah keuntungan. Nah melihat alasan dan faktor-faktor kecanduan daripada judi online ini teman Pro 2, baiknya mulai dari sekarang kita harus melindungi diri dari perangkap judi online ini, sehingga kita nggak mudah percaya pada iklan yang menjanjikan uang cepat, atau juga menghindari mengklik tautan mencurigakan saat bermain game. Jangan lupa untuk menggunakan waktu bermain secara bijak, aktifkanlah feature kontrol orang tua untuk anak-anak. Jangan lupa diskusikan dengan keluarga kalau misalnya menemukan ajakan bermain judi online, dan juga laporkanlah iklan atau akun yang mempromosikan judi online ini di media sosial. Jadi kamu juga harus memilih game yang resmi ya, dan sesuai dengan usia kamu. Tapi tentunya hal ini juga gak luput daripada peran orang tua dan juga guru ya teman Pro 2 ya. Karena orang tua dan guru tentunya bisa mendampingi anak saat bermain game, dan juga menjelaskan perbedaan antara hiburan dan juga perjudian. Mengajarkan literasi digital agar anak mampu mengenali modus penipuan. Membatasi waktu bermain gadget dan menjadi tempat bercerita ketika anak menemukan konten yang mencurigakan. So teman Pro 2, game online bisa menjadi sarana hiburan dan belajar kalau misalnya dimainkan secara bijak. Tapi ketika game dijadikan pintu masuk menuju judi online, tentunya risikonya sangat besar. Jadi ini membuat mulai dari kecanduan, kerugian finansial, sampai dengan rusaknya hubungan sosial. Karena itu teman Pro 2, penting banget bagi setiap pengguna internet untuk selalu waspada nih terhadap berbagai modus yang digunakan pelaku daripada judi online ini. Nah, ingatlah bahwa tidak ada jalan pintas untuk memperoleh kekayaan, karena keberhasilan diraih melalui usaha, kerja keras, dan pengelolaan keuangan yang bijak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mungkinkah

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So, di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Karena butuh Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi.

Ya teman Pro 2, formasi pukul 9 lewat 51 waktu Indonesia Barat nih udah waktunya Ulan mau pamit undur diri karena nanti di formasi pukul 10 sampai dengan pukul 15 sore nanti bakal ada santai siang yang bakal nemenin kamu bareng Kak Evan ya teman Pro 2 ya. Untuk itu Ulan mau pamit undur diri, apabila ada salah kata Ulan mohon maaf teman Pro 2, tetap semangat di hari Kamis ini tentunya. Nah jangan lupa untuk selalu afirmasi positif di setiap hari kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini, salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya, teman Pro 2 apa masih bersama kami di Santai Siang nih teman Pro 2 ya. Satu informasi buat kita semuanya di siang hari yang mendungin ya. Ini bisa dibilang mendung nih teman Pro 2 karena kalau dilihat dari depan studio di halaman ya, studio Pro 2 FM. Ini enggak kayak hari-hari sebelumnya. Nah, kemarin tuh aku masuk malam tuh teman Pro 2 ya. Jadi dari siang, kalau dari pagi ada aktivitas ya, sampai lah ke jam masuk siang. Nah itu tuh kerasa banget sampai sore ya. Itu panasnya nggak, gimana ya, nggak ketulungan deh kata orang ya. Nah tapi ternyata teman Pro 2 hari ini alhamdulillah nggak kayak kemarin. Nah aku kayak ngerasa, nah kemarin waktu aku beraktivitas di luar ruangan gitu ya, itu panasnya berengkang nih, ya, panasnya apa, kelewatan ya. Tapi di waktu aku di dalam ruangan Pro 2 yang semuanya full AC, tiba-tiba ditambah lagi suhu udara di luar, itu udah mulai gak panas teman Pro 2. Jadi kayak gimana gitu ya. Intinya bersyukur aja deh teman Pro 2, apapun cuaca dan harinya di hari ini, Semoga itu adalah hari terbaik untuk kita semuanya teman Pro 2. Amin. Nah, informasinya teman Pro 2 itu tentang indeks harga saham gabungan atau IHSG yang berpeluang untuk melanjutkan penguatan dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia atau BEI hari ini ya. Dan kemarin tuh Rabu IHSG itu ditutup dengan level 6.351 ya, dan naik 0.50%. Dan hari ini IHSG itu berpeluang melanjutkan penguatan untuk nguji level 6.370 sampai 6.400. Dan tim analisis Fiskanso Sekuritas Kamis ya 6 Agustus 2026, menurutnya nih teman Pro 2, sentimen pasar tuh dipengaruhi oleh rilis sejumlah data ekonomi Rabu kemarin. Dan informasi selengkapnya teman Pro 2 tentang IHSG diperkirakan akan menguat ditopang sentimen positif pasar. Bisa kamu baca di laman rri.co.id.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Ya, Temang Pro 2 apa masih bersama kami di Santai Siang ya, Temang Pro 2. Satu informasi lagi buat kita semuanya, Menteri Kesehatan atau Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap kasus dugaan keracunan dalam program makan bergizi gratis atau MBG yang menemukan bakteri E. coli pada beberapa sampel makanan, dan temuan tersebut tuh udah disampaikan nih kepada Badan Gizi Nasional atau BGN sebagai bahan evaluasi untuk mencegah kejadian serupa. Dan dia bilang ya, kepada BGN Sudaryono menunjukkan respon yang cepat dan terbuka nih dalam menindaklanjuti setiap masukan. Bahkan ya, BGN tuh turut mengundang para ahli untuk memberikan rekomendasi guna memperkuat sistem keamanan pangan di seluruh SPPG. Nah, informasi selengkapnya Teman Pro 2 bisa kamu baca di laman rri.co.id. Kamu

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati.

Ya, Tomong Pro 2 apa? Masih bersama kami di Santai Siang nih, Tomong Pro 2. Tadi aku nyoba keluar bentar ya, Tomong Pro 2. Aku kira harinya memang mendung. Ternyata enggak, Tomong Pro 2. Mungkin ya, gimana ya? Kita kulit kita tuh bakal tetap kebakar loh kalau seandainya kita keluar tanpa perlindungan ya. Karena tadi aku nyoba sekitar, wah ini untuk jemur bisa nih ya. Ternyata panas juga, Tomong Pro 2, kerasa kayak kebakar tuh. Nah, satu informasi buat kita semuanya, Tomong Pro 2, tapi ngomongin tentang cuaca tadi ya. Semoga aja ya, sebenarnya hari yang kayak gini memang dinantiin banyak orang yang udah lama ngerasain cuaca kemarau ya, Tomong Pro 2 ya. Tapi ya kayak yang aku bilang di sesi awal tadi, apapun itu harinya, semoga hari ini tuh adalah hari terbaik buat kita semuanya. Amin. Satu informasi, Tomong Pro 2, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq itu nyorotin tingginya angka anak nggak sekolah atau ATS. Salah satu yang dia soroti yaitu adalah angka ATS di Provinsi Jawa Barat yang termasuk paling tinggi itu, Tomong Pro 2. Dalam rangka ngatasin persoalan ini ya, Fajar tuh dorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi, mengaktifkan semua jalur-jalur pendidikan yang tersedia. Dan hal itu ia sampaikan dalam audiensi dan dialog mengenai kebijakan serta penguatan mutu pendidikan di Kabupaten Sukabumi. Informasi selengkapnya, Tomong Pro 2, bisa kamu baca di laman rri.co.id.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah. Kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hey, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, teman Pro 2 FM, kaum muslimin muslimah di mana saja berada, kami segenap pimpinan karyawan-karyawati RRI Jambi dari studio Pro 2 FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

kata bijak Bung Karno, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Right. Hey, what my homie Mike P say?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

Ya, teman Pro 2 apa masih bersama kami di Santai Siang, teman Pro 2. Aku mau nanya dulu nih, siapa nih yang gak mau kulitnya cerah? Atau malah ada yang pengen kulitnya tuh memang benar-benar sawo matang? Jadi ya, teman Pro 2. Dulu tuh aku pernah kerja di mana namanya sebelum di sini ya. Dulu tuh aku kerja di perusahaan kaset, ya, Disc ya. Namanya tuh sekarang udah nggak ada ya, jadi boleh disebutin lah ya. Distara, pasti semuanya tahu deh. Itu satu-satunya dulu ya di tahun berapa gitu, di tahun terakhir tuh tahun 2014 kalau nggak salah. Dan aku kerja itu di tahun 2012. Itu adalah perusahaan disc ya, atau kaset CD, DVD, atau VCD ya, paling besar dan nomor satu di Indonesia. Kaset bukan kaset bajakan ya, tapi kaset ori. Yang pernah aku ceritain tuh, itu memproduksi satu kasetnya itu harganya ya, untuk MP3 aja itu sekitar 400 ribu di tahun 2012 ya. Bayangin tuh kalau sekarang, mungkin kalau masih ada tuh sekarang mungkin bisa jadi satu kasetnya sejutaan lebih lah. Karena untuk CD ya, kalau untuk lagu tuh sekitar 400-an. Kalau film, film tuh DVD ya. Nah, itu sekitar 1 jutaan lebih, teman Pro 2. Jadi kebayang ya, yang beli itu memang orang-orang wah. Nah, jadi pembelinya tuh jarang tuh orang-orang kita ya, teman Pro 2. Kebanyakan tuh orang luar, bule-bule. Nah, jadi bule itu pernah tuh nanyain ke aku. Dia bilang gini tuh, menyangkut tentang kulit ya, teman Pro 2. Gimana nih cara bikin kulit kayak teman kamu? Nah, kebetulan teman aku di sebelah tuh kulitnya sawo matang, teman Pro 2. Nah, dia nggak suka tuh kulit yang kuning langsat gitu ya, atau kalau enggak yang kulit-kulit anak muda sekarang ya, yang kuning cerah gitu ya. Nah, itu dia enggak suka, apalagi yang putih. Jadi aku tanya, kenapa nih? Ternyata orang sana memang menginginkan kulitnya tuh sawo mateng. Kalau misalnya kamu lihat sawo, ya, mereka memang pengen kayak gitu. Kalau kita malah enggak, kalau kulit sawo tuh kan ada bintik-bintiknya ya. Nah, mereka suka juga tuh yang ada bintiknya, karena katanya ya, kalau semakin banyak pori-porinya kebuka, itu makin sehat katanya, ketimbang pori-porinya yang tutup. Jadi kebayang gak tuh, teman Pro 2? Kayak gimana ya, kalau dibandingin sama kita yang di Indonesia, yang menginginkan apa namanya, kulit yang cerah, glowing gitu ya. Dan kalau bisa gak ada pori-porinya, mulus banget gitu ya. Kulit yang cerah, teman Pro 2, dan bersih, itu gak hanya tergantung pada penggunaan skincare aja nih, tapi juga pengaruh oleh pola makan sehari-hari. Dan dimulai dari sejak dini, saat ini ya, kalau kamu lagi makan siang, teman Pro 2. Nah, beberapa jenis makanan tuh diketahui dapat memicu peradangan, meningkatkan produksi minyak berlebih, hingga mempercepat tanda-tanda penuaan pada kulit. Nah, oleh karena ini ya, kita harus bahas ini, teman Pro 2, kita harus cerita tentang ini. Kamu perlu lebih bijak dalam memilih asupan harian dan membatasi konsumsi makanan penyebab tertentu yang berpotensi dampak kurang baik nih, dan membuat kulit kusam dan gak bercahaya. Kalau misalnya kamu pengen punya kulit yang cerah ya, ya ini harus kamu dengerin, teman Pro 2. Tapi kalau kamu pengen kulit sawo matang, ya udah berjemur aja, karena kulit-kulit orang Indonesia itu rata-rata berpori-pori ya. Jadi nggak harus, kalau aku pernah dengar ya, itu wanita tuh malah dilaserin tuh, jadi pori-porinya tuh ketutup gitu. Jadi kemana keluar keringatnya gitu ya. Padahal itu adalah hal yang sehat tuh, betul juga tuh kata bule ya. Nah, di sini bakal kita cerita nih, teman Pro 2, tentang makanan yang sebaiknya dihindari kalau mau kulit lebih cerah dan bersih, dan dimulai saat ini ya, di waktu kamu makan siang. Ya. Yang pertama, teman Pro 2, makanan dan minuman tinggi gula. Itu yang harus kita hindari ya. Makanan dan minuman manis kayak permen, terus kudapan manis, dan minuman bersoda, itu sebaiknya tuh memang gak dikonsumsi secara berlebihan.
karena tuh itu tuh dapat memicu lonjakan insulin yang berujung pada peradangan. Dan kondisi ini itu menjadi salah satu faktor pula nih yang dapat menyebabkan jerawat sekaligus membuat kulit kusam dan gak bercahaya. Kayak ada yang apa ya, kok kulit aku nih kusam gitu ya, kayak ditutupin gitu ya. Apakah harus apakah aku disantet? Wah, enggak, jangan sampai teman Pro 2, kok larinya ke sana ya. Karena sekarang lagi rame itu teman Pro 2, katanya kita kena ini gitu ya, terus banyak dosa jadi tertutup cerahannya, padahal teman Pro kecerahan wajahnya gitu ya. Atau kalau enggak kayak apa ya, katanya tuh kayak ditutup auranya gitu. Enggak, teman Pro 2, itu enggak ada tuh yang kayak gitu ya. Ya adanya kita aja yang salah makan tuh. Asupan gula yang tinggi itu juga dapat mempercepat penuaan kulit dengan gangguan fungsi kolagen dan merusak elastis yang berperan jadi kulit tetap kencang dan lebih muda tuh. Nah, kalau misalnya pengen nikmatin rasa manis, pemanis alami seperti madu, sirup maple atau buah-buahan ya teman Pro 2. Itu bisa jadi pilihan yang lebih baik untuk menjaga kesehatan dan kecantikan kulit. Tapi gak hanya ini nih, masih banyak ya. Nanti kita bakal cerita. Stay ya, Pro 2 FM.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecu... apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini,

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang
0: sekolah.
1: SMP Negeri di Malang, Jawa Timur yang juga menjadi korban di kasus
2: ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang.
4: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: kembali.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa gak tahu sih, Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris, Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Santai Siang. Dan masuk jam 2 ini, satu jam terakhir bareng gue teman Pro 2 buat gue nemenin lo di siang hari ini ya. Jadi buat yang mau seru-seruan bareng, langsung aja gabung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

sih kayak bola, futsal gitu kan. Dan kalau misalkan lu main nih sama pro dulu, pernah enggak sih kayak ngebayangin kayak lu tuh punya kekuatan gitu pas main bola itu, atau mungkin kayak main bolanya tuh kayak main kungfu gitu ya, kayak film Kungfu Hustle. Nah, ada yang baru rilis itu Mom Pro 2 baru aja kemarin nih, ternyata baru rilis poster resmi dari Kung Fu Soccer nih ya. Kayak ini tuh kalau nggak salah terinspirasi dari Kung Fu Hustle. Jadi kalau nggak salah lagi nih, ceritanya itu tentang ada orang-orang, kayaknya lebih banyak ke perempuan yang bisa kungfu, akhirnya dia main bola deh kayak gitu pokoknya. Dan akan tayang di Indonesia di 12 Agustus nanti Temam Pro 2. Wow, ini tuh kayaknya bikin flashback ya buat lu yang zaman dulu gitu nonton Kungfu Hustle gitu ya. Sekarang ada lagi namanya Kungfu Soccer. Wow, ini kayaknya bakalan jadi Ronaldo Wati gitu gak sih? Kayak dulu kan ada ya namanya sinetron Ronaldo Wati. Gimana tuh kalau misalkan mau nendang bolanya itu.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng OJ teman Pro 2 di siang hari ini. Kalau misalkan kita ngomongin soal 17 Agustus ya teman Pro 2, kita tuh pasti ada yang ngadain lomba ini.

0: rivers to cross.
1: Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya, Temen Pro 2 apa masih bersama kami di Santai Siang Temen Pro 2 Dunia Entertain ya. Waduh, ini setiap tahunnya selalu bertabur bintang-bintang baru ya, yang multitalenta. Baik dari segi musik ya, maupun acting dari layar lebar ya Temen Pro 2. Sepanjang tahun ini itu ada sederet artis pendatang baru yang namanya tuh langsung melejit lewat karyanya. Nah, di sini ada nih Temen Pro 2 ya. Kita bakal cerita ada beberapa artis pendatang baru di tahun 2025. Terus namanya dan karyanya sama-sama mengudara tuh. Ya walaupun di entertain itu mereka mampu bertengger ya. Sebagai nominasi bahkan pemenang pendatang baru terbaik di ajang bergengsi. Siapa aja nih Temen Pro 2? yang pertama Prince Hoitri. Nah Temen Pro 2. Kamu kalau penonton film animasi Jumbo ya, pasti tahu nih. Prince Poetry, namanya tuh kalau dibaca Poetirai gitu ya. Nah ini adalah pengisi suara karakter Don sekaligus penyanyi original soundtrack film Jumbo yang berjudul Selalu Ada di Nadimu dan Dengar Hatimu. Nah duet yang epic antara Prince dan Queen ini, Salman dalam lagu Selalu Ada di Nadimu, berhasil membawa Prince meraih penghargaan pendatang baru terbaik. Dan duo grup kolaborasi anak-anak terbaik di Anugerah Musik Indonesia atau AMI Award 2025. Nah Temen Pro 2, kemenangan musisi berusia 12 tahun ini ya, tentu menarik perhatian publik nih Temen Pro 2. Dari deretan artis yang masuk nominasi pendatang baru terbaik Prince ini, itu adalah musisi termuda yang nominasi tersebut. Ia bersanding bersama Fajar Noor, Vanessa Zee, hingga Wijaya 80. Lagu Selalu Ada di Hati ya, Selalu Ada di Nadimu dan film Jumbo itu sangat diapresiasi oleh masyarakat. Dan berdasarkan data Sportv, lagu ini tuh udah didengar lebih dari 51 juta pendengar Temen Pro 2.

sebaiknya kamu tahu. Saat kita mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seseorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gelder, asisten profesor kedokteran darurat di Lenox Hill Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan jantung.

0: for sale.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Hadapi dengan senyuman.
3: Nah, teman Pro 2 FM yang selanjutnya itu ada Putra Sarira. Ada yang tahu? Debut akting El Putra di film Rangga dan Cinta, The Rabbit of Ada Apa Dengan Cinta yang tayang pada Oktober lalu ya. Itu berhasil membawa dia bersinar di industri perfilman Indonesia. Sekaligus terjun ke entertainment teman Pro 2. Dia langsung memenangkan penghargaan di Festival Film Indonesia 2025. Dan El tuh menenangkan penghargaan aktor pilihan penonton FFI ya. Lewat perannya sebagai Rangga dan film perdananya itu. Dia berhasil menggeser aktor ternama seperti Dion Wiyoko, Kaisa Alvaro, hingga Kriko Kurniawan. Gak hanya pandai berakting ya, El tuh juga punya kualitas suara yang mumpuni dalam film meskipun Rangga dan Cinta. Nah itu dia tuh teman Pro 2, buat kamu jangan kemana-mana ya, nanti ada rekan Kak Arta yang bakal nemenin kamu sampai malam hari nanti.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: ceria.
1: Selamat sore teman terbaik Pro 2 Jambi 90,9 Pro 2, teman terbaik kamu. Apa kabarnya buat hari ini teman Pro 2? Ya maksudnya berharap kalian semua dalam keadaan yang sangat luar biasa. Semangat, semangat, semangat. Oke deh, sore hari ini bersama saya Artis Tang bakal temani kalian di sore ceria. Dan yang pastinya teman Pro 2, informasi ini buat kalian teman Pro 2. Karena kan memang kita tahu teman Pro 2 sekarang ini lagi bukan cuma FOMO tapi lifestyle atau gaya hidup anak muda atau masyarakat ini Indonesia, bukan cuma Indonesia tapi dunia itu udah banyak mereka tuh lebih welcome atau lebih aware namanya kesehatan. Benar enggak teman Pro 2? Karena aku kayak tadi salah satu ngelihat lah ya di Instagram teman Pro 2 di ada yang sempat berseliweran. Itu ternyata teman Pro 2, mohon maaf ya, dari usaha perusahaan namanya kayak minum-minuman keras, alkohol, itu mereka tuh turun drastis teman Pro 2 dikarenakan masyarakat tuh udah lebih banyak peduli kesehatan. Gila kan, keren banget loh teman Pro 2. Yang ibaratnya tuh benar-benar sesuatu hal yang sangat luar biasa, dampak dari banyak masyarakat yang FOMO. Awalnya mungkin mereka cuma posting doang ya. Ibaratnya namanya memang kalau olahraga itu enggak langsung ujuk-ujuk gitu ya teman Pro 2 dengan hasil yang gimana, tapi memang butuh dengan ibaratnya kemauan kita dulu untuk bergerak, baru mulai dengan peduli kesehatan. Nah ternyata pengaruhnya tuh bukan cuma kesehatan, dampak kesehatan aja atau lifestyle anak muda atau masyarakat di dunia termasuk Indonesia tuh lebih kepada peduli kesehatan, tapi berpengaruh yang turun drastis itu namanya alkohol. Beneran teman Pro 2, itu perusahaan itu menyampaikan bahwa sekarang sejak masyarakat ini udah mulai gaya hidup yang sehat, olahraga, terus mereka gak mau begadang yang gak jelas, itu tuh turun drastis banget ya namanya penjualan mereka di dalam alkohol. Gila kan, keren kan teman Pro 2, seneng loh. Pas baca itu juga aku sempat kayak excited gitu, aduh terima kasih. Karena memang jujur ya teman Pro 2, karena kalau sekarang tuh masih kita ngirim share-nya atau bikin kayak di story atau di reel atau misalnya di status WhatsApp tuh kayak misalnya clubbing atau dugem, itu gak main lagi teman Pro 2. Ibaratnya tuh aduh udah gak zaman, bener gak sih? Apalagi ibaratnya

teman Prodo, terus Cina, terus juga dari kayak Paris, itu emang mereka tuh benar-benar sangat aware banget dengan kesehatan ya teman Prodo. Dan bersyukurnya lagi Indonesia ini, aduh aku seneng banget karena banyak yang udah mulai, mohon maaf walaupun mungkin mereka baru gak nyampe 1 kilo ya, 1 kilometer jalannya atau joggingnya, tapi mereka tuh udah sesuatu yang sangat luar biasa. Contohnya aja banyak selebriti yang mereka tuh yang jauh banget dampak kesehatannya. Contoh kayak Sekoji. Itu kan dulu tuh gemuk banget kan sama Prodo. Badan itu bukan bongsor tapi benar-benar super bongsor. Sekarang luar biasa. Dia gak peduli kata orang misalnya dibilangin, ah gendut juga atau masih gemuk juga. Kan semuanya butuh proses teman Prodo. Sama kayak kehidupan. Gak mungkin tiba-tiba langsung ujuk-ujuk udah kaya, udah sukses. Semua tuh butuh proses. Terkadang orang gak lihat prosesnya. Cuma hasilnya doang gitu loh. Nah karena nanti, hari Minggu ini kan ada kegiatan Presisi Merdekaran ya yang dilaksanakan Polda Jambi teman Prodo. Nah itu kan benar-benar luar biasa, excited dari masyarakat juga. Nah hari ini nanti jam 16.40 kita bakal ngobrol seru bersama dengan tim yang pasti dari Polda Jambi. Ada Pak Dirlantas, terus juga ada Karo Ops Polda Jambi. Nanti kita bakal ngobrol bagaimana persiapan mereka untuk PMR ini teman Prodo. Bagaimana juga excitednya masyarakat untuk kegiatan dari Presisi Merdekaran. Nah seru banget kan. Nanti kita bakal ngobrol dengan temanya itu Ready Set Presisi Jambi Siap Berlari Merdeka, karena kan menjelang kemerdekaan Republik Indonesia gitu loh. Oke okay? Nah kamu juga bisa nonton nanti di live YouTube RRI Jambi Net. Jangan lupa di like, di subscribe juga. Terus kamu bisa mendengarkan melalui 99,9 FM, aplikasi RRI Digital, streaming rri.co.id juga, dan pastinya di 90,9 FM. Oke deh teman Prodo, dengan senang hati aku akan menemani kalian sore hari ini. Walaupun panasnya cetar membahana, ya kan teman Prodo, mana pakai baju hitam lagi teman Prodo. Emang kan lagi hari ini kalau kita RRI itu Kamis, bajunya hitam, tapi hatinya gak hitam teman Prodo. Amin. Oke deh, buat kalian semua selamat sore Indonesia. Dan aku bakal menemani kalian di 90,9 Prodo, teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana ya teman Prodo. Pokoknya stay tune terus Prodo Jambi. Dan aku akan berbagi informasi juga buat kalian, informasi dan yang pastinya nanti kita juga bakal ngobrol seru, terus juga penuh dengan energi inspiratif bersama dengan bintang tamu kita yang sangat luar biasa dari Polda Jambi. Ada Pak Dirlantas, terus juga ada Pak Karo Ops Polda Jambi. Oke, selamat sore Indonesia. Dan kita dengarkan dulu biar kita makin bersyukur hari ini ya. Walaupun kondisi seperti apapun tetap semangat. Ada Elo dengan Anugerah Yang Terindah Pernah Kumiliki.

0: Le, bangun Le.
1: Iya, Mak. Tunggu dikit lagi.
0: Kamu ini Le, cepatlah sedikit Le. Ini kan hari pertama kalinya kamu jadi komandan upacara toh. Kamu harus siap-siap.
1: Bruh. Iya, iya. Aku bangun. Hormat, gerak kepada. Ma.
0: Ada apa kamu, Le?
1: Ma, aku lupa, Ma. Hormat bendera kepada siapa?
0: Astaga, ya kepada bendera merah putih lah, Le.

Okay, Tampro 2, sekarang lanjut lagi mengulas informasi buat kalian ya, Tampro 2. Nah, kali ini ngebahas tentang teman produk Korea Selatan. Kenapa sih Korea Selatan itu memang bukan cuma penyanyinya doang ya, tapi dramanya juga ya, teman produk. Dan aku termasuk pernah pecinta drakor. Serius, kalau gak nonton, drakor tuh kayak ada yang gimana gitu, something gitu, Tampro 2. Jadi makanya kalau Korea Selatan itu punya FOMO yang sangat luar biasa banget ya. Dari style mereka tuh pasti daya tariknya sangat luar biasa. Tambah lagi Tampro 2 untuk makanan mereka tuh emang excited banget, Tampro 2. Dan mereka tuh padahal jujur ya, mereka tuh makannya banyak, Tampro 2. Karena teman-teman udah nyampe ikon, makan mereka tuh banyak. Tapi kenapa mereka tetap badannya tuh six pack, ibarat tuh langsing, ibaratnya gak lebih yang obesitas lah gitu. Ternyata mereka tuh banyak dengan namanya berjalan kaki. Terus jadi kalau misalnya kamu ke Korea Selatan jarang tidak terbiasa dengan jalan kaki, teman Pro 2, untuk ya lebih banyak latihan dulu deh daripada nanti ngos-ngosan di sana ya. Kenapa? Karena di sana mereka tuh terbiasa menggunakan untuk angkutan umum. Terus juga mereka tuh kalau mau kayak misalnya mau ke KRL-nya aja mereka tuh mesti naik tangga dulu, dan mereka tuh memang ada yang namanya tuh kayak eskalator ya, tapi biasanya digunakan mereka untuk mereka yang lansia. Kan masih muda enggak mungkin dong naik eskalator juga malas mager gitu ya, Tampro 2. Nah, gitu deh ceritanya. Kenapa? Karena mereka kalau bawa kendaraan pribadi ya, atau ibaratnya kayak taksi, lumayan mahal, serius. Makanya untuk biaya mereka tuh lebih banyak ngirit gitu loh, menggunakan transportasi umum atau mereka jalan kaki. Mereka tuh kalau misalnya kalau nggak pagi, sore, mereka tuh selalu ada taman khusus untuk jalan kaki sekitar 30 menit baru mereka balik untuk prepare untuk kerja atau sekolah, kemudian mereka sarapan dan baru deh pergi berangkat gitu ceritanya. Nah, kali ini ngebahas bagaimana Korea Selatan tuh ubah ruang publik jadi perpustakaan outdoor, upayakan peningkatan minat baca. Nah, membaca buku merupakan jendela dunia, Tampro 2 ya. Kegiatan satu ini makin diminati seiring perjalannya waktu. Bahkan banyak hal yang terinspirasi dari membaca buku, seperti perpustakaan yang dipadati pengunjung, toko-toko buku dengan beragam koleksi menarik, klub membaca yang mulai menjamur, dan masih banyak lagi. Nah, untuk di Korea Selatan, teman Pro 2, di Korea Selatan sendiri, pemerintah kota Seoul atau ibu kota Korea Selatan itu turut mengupayakan peningkatan minat membaca untuk masyarakat. Salah satu gerakan diinisiasi adalah memperkenalkan SOP atau Seoul Outdoor Library. Seperti apa sih, teman Pro 2? Ternyata, melansir dari The Korea Herald, Seoul Outdoor Library ini, teman Pro 2, atau Seoul ini, sudah diadakan sejak tahun 2022 lalu. Dan ini adalah acara tahunan dengan konsep perpustakaan outdoor, di mana mengubah ruang publik utama menjadi tempat membaca terbuka. Para warga setempat juga maupun wisatawan lainnya bisa menikmati kegiatan membaca buku hingga kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kebudayaan. Nah, pada tahun 2022 ini ada program baru bertajuk Seoul Outdoor Library Tour yang memandu peserta wisatawan asing berjalan kaki mengunjungi 3 lokasi utama serta menawarkan kegiatan seperti membaca buku sampai menikmati pemandangan di suasana yang damai dan juga tenang. Di lokasi seperti Seoul Plaza, turut dihadirkan sejumlah bean bag yang bisa dipakai pengunjung saat menikmati kegiatan membaca. Lalu lokasi dari Gom Ham Noon yang memperkenalkan Hop Locks Multifungsi yang menjadi area membaca di siang hari. Dan juga ada Bookbar ini di malam hari. Kemudian dia namanya Cheng Ye Chun, ada sebuah rak buku baru bernama Wave Walk Soft yang terinspirasi dari aliran sungai. Itu dia, Tampro 2. Ternyata acara ini berhasil loh menarik pengunjung mencapai 8 juta orang dalam paruh waktu pertama tahun ini. Selain itu juga acara itu mengubah ruang perpustakaan yang semulanya senyap menjadi pusat kegiatan publik yang dinamis dan berorientasi pada komunitas. Tuh, jadi emang baca itu perlu ya. Apalagi kayak misalnya kita kadang-kadang baca real itu kan ada captionnya ya, Tampro 2. Ya jangan langsung tanya dulu, baca dulu deh. Biasa kan untuk selalu membaca, Tampro 2. Kenapa? Karena dengan biasa membaca akhirnya juga kita terbiasa dengan yang namanya suka membaca, Tampro 2. Kayak misalnya memang kamu suka baca novel, tapi novelnya memang berkualitas ya. Terus kayak novel yang memberikan semangat hidup, atau banyak banget kayak buku B.J. Habibie juga ya, Tampro 2. Banyak lagi, Tampro 2. Intinya bukan cuman di Indonesia, Korea Selatan tuh dari tahun 2022 tuh mereka tuh berupaya dengan berbagai cara gimana perpustakaan itu yang biasa di dalam ruangan indoor menjadi outdoor. Nah, Korea Selatan ubah ruang publik menjadi perpustakaan
outdoor dan itu berhasil. Di tahun 2026 ini, di sesi pertama ini mereka berhasil banyak membawa para wisatawan asing dan juga pengunjung sekitar 8 jutaan untuk mereka membaca di outdoor teman Perludem. Jadi menjadikan bagaimana perpustakaan outdoor supaya menarik minat dari masyarakat untuk membaca. Baik teman Perludem, kita lanjut lagi mulus berbagi informasi buat kamu dan selamat beraktivitas.

Happy Wigaskin. Oke deh, buat yang berulang tahun di hari ini, happy birthday Tampro 2 buat kalian dimanapun berada. Oke, sekarang lanjut lagi Tampro 2, kita akan berbagi informasi. Masih tetap dengan informasi lifestyle ya. Oh iya, aku informasikan Tampro 2 untuk ngobrol seru kita nanti, talkshow kita bersama dengan teman-teman dari Polda Jambi. Itu tepat di formasi 16.40 ya, bisa kalian dengarkan melalui YouTube 90.9 FM. Dengarkan di 90.9 FM, aplikasi RRI Digital, streaming RRI.co.id. Dan yang pastinya juga Tampro 2 melalui channel YouTube RRI Jambinet, kamu bisa tonton langsung. Tampro 2 bisa berinteraksi bersama dengan teman-teman dari tim Polda Jambi, ada Pak Dirlantas dan juga yang pastinya Karo Ops Polda Jambi. Oke, sekarang lanjut dengan informasi kali ini Tampro 2 ngebahas. Pernah gak sih kalian tuh kayak merasa kesal mendapatkan pertanyaan seperti kerja di mana sekarang? Atau kapan nikah? Nah, itu tuh pertanyaan dari orang lain. By the way, bagi generasi terdahulu pertanyaan itu mungkin dianggap sebagai jembatan lah ya untuk mencairkan suasana. Tapi beda halnya dengan Gen Z gitu loh. Kalau dulu sih misalnya tanya, kerja di mana sekarang? Kapan nikah? Itu is okay lah ya, kayak ibarat itu ya udahlah mencairkan suasana gitu. Kalau sekarang beda Tampro 2. Alih-alih terdengar akrab, basa-basi tersebut itu justru dinilai terlalu mencampuri urusan privasi. So, Gen Z tumbuh di era di mana kesadaran kesehatan mental begitu penting. Karena itu obrolan yang berkualitas bagi mereka merupakan menghargai ruang aman emosional masing-masing individu. Nah, dari sini melansir dari Very Well Mind, ada beberapa topik yang sebaiknya dihindari untuk dijadikan sebagai bahan basa-basi obrolan, meliputi keuangan, agama, penampilan, fisik ya, sampai kehidupan pribadi. Jadi kalau kamu itu enggak pengen dia dicap sebagai toxic sama Pro 2, mendingan enggak usah bawa-bawa pertanyaan. Intinya tuh enggak usah basa-basi. Sebenarnya sih kalau orang Indonesia terbiasa dengan basa-basi ya, contoh kayak makan, ayo kita makan, padahal nasinya cuma sebungkus. Enggak mungkin dong bagi 10 ya enggak sih teman Pro 2. Nah, gitu. Tapi memang orang Indonesia terbiasa dengan basa-basi, ya kan? Kalau aku jujur malas basa-basi teman produk, langsung aja. Jadi kalau misalnya nggak penting ngapain nelfon, benar nggak sih? Nggak cuma kayak ngobrol gitu. Kalau orang luar atau imersial kehidupan orang barat teman produk atau mereka yang di luar negeri, itu mereka nggak pakai basa-basi, beneran teman produk mereka nggak ada pakai basa-basi. Karena ada yang pernah aku lihat juga di beberapa video yang lewat, dia menceritakan beda ya kehidupan orang Indonesia dengan orang luar. Kenapa? Karena orang Indonesia kan terbiasa basa-basi. Nah, dia waktu itu dia menikah dengan orang bule teman produk, terus dia tinggal di Jerman. Nah, di Jerman teman produk, dia tuh sempat ketemu dengan tetangganya gitu loh, pas lagi dia ke rumah gitu. Dia tuh pengen cuma basa-basi, yuk ke rumah, yuk main ke rumahku gitu loh. Dan ternyata mereka tuh bener-bener datang teman produk. Gak sedikit mereka rame-rame datang. Dan di sana di luar negeri itu kayak di Jerman itu, kalau misalnya kita ngundang orang itu wajib makan. Dan mereka gak bakal pulang sebelum makan, memang sudah terbiasa seperti itu. Nah, makanya mereka yang orang-orang Indonesia ini, WNI yang ada di luar negeri itu sempat terkejut, shock gitu. Padahal aku tuh cuma niatnya basa-basi. Ternyata beda kehidupan di Indonesia sama di luar. Kalau di luar itu misalnya kita ngobrol, bilangin ke rumah ya, main dong ke rumah, biar ini bisa kenal gitu. Mereka tuh langsung datang teman produ ya, bener-bener. Kalau gak salah siang atau sore mereka datang. Dan mereka tuh gak pulang. Dan ya pikirnya paling cuma minum teh atau kopi gitu ya. Ternyata mereka gak pulang. Dan mereka baru sadar setelah suaminya menyampaikan bahwa kita harus makan. Wah, akhirnya dia mempersiapkan semuanya gitu loh teman produa. Jadi emang kalau basa-basi itu udah jadi tradisi orang Indonesia ya. By the way, untuk Gen Z juga ada beberapa hal yang mendingan kamu jangan sampai kamu disebut toksik teman produa. Pertanyaan harus kamu hindari yang pertama, penampilan fisik, kehidupan pribadi, keuangan, sampai dengan agama. Nggak usah deh bahan-bahan obrolan basa-basi seperti itu ya teman produa. Dibuang jauh-jauh, jangan sampai di bawah. Nah, di sini kita bakal ulas ada 3 top tier pertanyaan basa-basi yang paling melelahkan bagi Gen Z. Dengar baik-baik ya. Nggak salahnya kita buat tahu ya teman produa. Biar kita juga nggak asal basa-basi, takutnya malah dibilang toksik, ya kan? Nah, yang pertama teman produa yang harus kamu hindari itu adalah pertanyaan seputar finansial. Teman produa, Gen Z itu memasuki dunia kerja di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu. Persaingan job market, adanya PHK, sampai dengan fenomena side hustle job yang melelahkan. Menanyakan pekerjaan dan nominal gaji, seperti gaji berapa, atau kenapa belum punya mobil atau rumah, membuat Gen Z itu merasa nilai diri mereka itu diukur hanya dari status pekerjaan dan materi semata. Melansir dari Very Mind, mengajukan pertanyaan berkaitan dengan kondisi keuangan, pribadi, atau finansial seorang,
adalah tindakan yang tidak pantas. Terlebih lagi jika hubungan kedua pihak tidak terlalu dekat tuh. Jadi yang pertama, yang paling ibarat tuh melelahkan bagi Gen Z, pertanyaan basa-basi tiga top tier ini adalah pertanyaan seputar finansial. Jadi jangan tanya finansial, apalagi kamu gak dekat ya, nanti dibilang kamu toxic banget. Oke, udah paham ya Tam Pro 2 ya. Nah, kita akan lanjut lagi mengulas berbagai informasi dari Pro 2 Jambi. Dan kami informasikan buat seluruh umat muslim dan muslimah santri Jambi, waktunya melaksanakan ibadah sholat asar. Oke, selamat sore dan tetap bersama Pro 2 Jambi, karena Kak Arta bakal lanjut lagi mengulas tiga top tier pertanyaan basa-basi yang paling melelahkan bagi Gen Z.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Gen Z, dengan kreativitas tanpa batas dan pola pikir yang out of the box, seringkali memanfaatkan potensi yang ada dan platform digital untuk menciptakan inovasi baru yang menarik. Belakangan ini, muncul beberapa pekerjaan unik yang berawal dari tingginya antusiasisme masyarakat hingga kebutuhan validasi di media sosial. Pekerjaan ini mungkin tak pernah terpikirkan sebelumnya, tapi laris manis diburu di kalangan Gen Z. Yang pertama, joki Strava. 2. Jasa war tiket konser. 3. Jasa tur lokal. 4. Print on demand atau merchandise custom. 5. Jasa sleep call. 6. Jasa teman jalan. 7. Jasa screenshot iPhone. 8. Joki antrean. 9. Jasa sewa handphone. Dan ke-10. Jasa penitipan barang.

Rizky, Tampro 2. Sekarang lanjut lagi mengulas informasi buat kamu ya, Tampro 2. Untuk yang kita bahas masih dengan 3 top tier pertanyaan basa-basi yang paling melelahkan bagi Gen Z. Yang pertama tadi adalah pertanyaan seputar finansial. Yang kedua, pertanyaan seputar pernikahan dan keturunan. Bagi Gen Z, timeline kehidupan tidak lagi bersifat linear seperti lulus kuliah, kerja, menikah, lalu punya anak secara berurutan. Pertanyaan seputar pernikahan dan keturunan dianggap tidak relevan dengan realitis kondisi kehidupan mereka. Bagi Gen Z, sangat memprioritaskan stabilitas finansial dan mental terlebih dahulu sebelum berkomitmen pada hubungan jangka panjang. Bukan semata-mata menutupi diri dari asmara, tapi melansir dari Newsweek, banyak orang tuh menunda pernikahan atau memiliki anak karena mereka tuh merasa belum siap, terutama secara finansial. Sebenarnya bagus juga sih kalau ibarat mereka tuh belum siap finansial tuh, jangan coba-coba buat menikah. Kenapa? Bukan aku nakutin. Bukan cuma cinta doang, nah pernikahan itu butuh ya nama persiapan ekonomi, apalagi punya anak. Mungkin tahun pertama aman, kalau udah punya baby, semua tuh banyak ya. Belum lagi bayar listrik lah, gak mungkin dong nebeng sama orang tua. Makanya mereka tuh nganggap kalau gak lagi sesuatu hal yang ibarat linear banget, bahas tentang lulus kuliah, kerja, menikah, lo punya anak secara berurutan gitu loh. Tahun produk bagi mereka tuh, kenapa? Mereka tuh bukan takut dengan asmara, ibaratnya semata-mata menutupi diri dari asmara, tapi mereka tuh ngerasa gini loh, aku tuh menunda pernikahan tuh bukan apa-apa, bukan gak kepengen memiliki anak, katanya. Dibilang gitu loh, mereka tuh biasa seperti itu. Tapi mereka tuh secara tidak langsung belum siap secara finansial, begitu. Karena mereka memang prefer banget ya, jadi ibaratnya tuh ekonomi oke, aman, finansial, ibaratnya rumah tangga pasti juga aman, begitu loh. Oke deh, nanti kita lanjut lagi mengulas apa aja pertanyaan basa-basi yang paling melelahkan bagi Gen Z, supaya teman produa jangan sampai jadi bahan obrolan basa-basi yang akhirnya kamu dianggap toksik, teman produa. Oke, lanjut, Pro 2 Jambi untuk kamu.

Oke, tahap kedua lanjut. Kita ulas lagi yang ketiga ya. Top tier pertanyaan basa-basi yang paling melelahkan bagi Gen Z, yaitu pertanyaan seputar penampilan. Tahap kedua, untuk kalian hati-hati ya dengan pertanyaan ini. Banyak ragam komentar fisik seperti leg breakout ya, atau kamu kegemuk, kamu gemukan ya. Nah, ini kerap dibungkus dengan alasan perhatian. Padahal, secara psikologis, pertanyaan tersebut bisa merusak rasa percaya diri seorang dalam hitungan detik. Jangan sekali-sekali mengomentari fisik orang lain yang sensitif. Kamu bisa mengalihkannya pada apresiasi aura, energi, atau memuji estetika penampilan mereka secara umum. Menghindari basa-basi bukan berarti kita gak boleh bertanya sama sekali. Sebagai gantinya, tahun produk bisa ya biarnya melempar topik pembrolan yang lebih aman, terus juga lebih eksploratif, atau lebih seru, seperti menanyakan hobi lah, atau rekomendasi film, atau juga ketertarikan mereka pada satu hal. Nah, jadi dibandingkan kamu bertanya misalnya seperti pertanyaan seputar penampilan, seputar tentang pernikahan dan keturunan, apalagi tentang finansial. Mendingan gak usah dibawa tamprod itu, bisa di kamu disabarkan, ibaratnya tuh jadi kayak garing obrolannya. Gak asik dan jadi toksik tamprod ya. Nah, intinya dalam menjalin hubungan sosial, kita perlu menghormati batasan privasi orang lain, oke? Okay? Baik tamprod 2, lanjut lagi kita akan mengulas informasi buat kamu. Dan selamat sore prod 2 Jambi, teman terbaik prod 2 yang baru aja stay tune di 90,9 FM atau melalui aplikasi Arjita, streaming rri.co.id. Dan yang pastinya teman Pro 2, aku lanjut lagi menemani kalian hanya di Pro 2 teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana ya, lanjut dari Pro 2 teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, Tampro 2, kita dengarkan tadi barusan ada Noella dan Sandi Kanesta dengan lagunya Indonesiaku. Jadi emang lagi menyambut kemerdekaan Republik Indonesia, itu sangat luar biasa Tampro 2. Dan jadi semangat kita ya untuk memperingati, merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun ini, 2026 Tampro 2. Oke deh, sekarang lanjut lagi informasi buat Tampro 2 terkait informasi terupdate yang kami angkat dari website rri.co.id. Program magang, informasi Tampro 2, program magang 150.000 Gen Z berlanjut. Pemerintah targetkan 250.000 pelajar vokasi. Nah, pemerintah melanjutkan program magang bagi 150.000 generasi Gen Z selama semester kedua 2026 untuk menekan pengangguran. Program itu memberikan kesempatan kepada peserta mengikuti magang selama 6 bulan di berbagai perusahaan. Nah, pemerintah juga mendorong pelatihan vokasi bagi 250.000 pelajar sebagai bagian penciptaan lapangan kerja lebih luas. Kedua program ini menjadi strategi pemerintah meningkatkan kesempatan kerja sekaligus mendukung penguatan kualitas sumber daya manusia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan kebijakan tersebut dalam konferensi pers di Jakarta. Erlangga menyampaikan keterangan itu pada hari Rabu kemarin ya Tampro 2 setelah membahas upaya pemerintah menekan pengangguran. Erlangga juga menjelaskan peserta program memperoleh kesempatan bekerja setelah menyelesaikan masa magang selama 6 bulan. Peserta juga bisa mencari pekerjaan lain apabila tidak melanjutkan pekerjaan di perusahaan tersebut. Nah, Tampro 2 kabar terupdate, Tampro 2 informasi program magang 150.000 Gen Z berlanjut. Pemerintah targetkan 250.000 pelajar vokasi. Informasi lengkap dapatkan dari website rri.co.id.

Oke, Tamro 2 lanjut lagi dengan informasi buat kamu ya. Kita ulas lagi karena menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Tamro 2 kita bakal ulas juga nih, Tamro 2. Kamu buat para muda juga harus tahu ada wisata sejarah kemerdekaan yang wajib dikunjungi saat kemerdekaan atau nama HUT Republik Indonesia. Nah, momen hari ulang tahun Republik Indonesia itu dimanfaatkan untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah perjuangan bangsa. Sejumlah museum dan monumen menyimpan jenjang penting ya dari proklamasi 17 Agustus 1945. Mengunjungi dapat menjadi cara kita mengenang jasa para pahlawan sekaligus memahami sejarah bangsa. Nah, di sini ada beberapa destinasi rekomendasi buat kamu ya. Wisata sejarah yang dapat dikunjungi mengenang perjuangan para pahlawan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah Museum Perumusan. Museum Perumusan Naskah Proklamasi itu di Jakarta ya, Tuan Prode. Museum itu adalah bekas rumah Laksamana Tadasi Maeda. Lokasi perumusan naskah itu, naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, di rumah inilah Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi sebelum diketik oleh Sayuti Melix. Nah, tempat itu menyimpan lebih dari 1000 koleksi asli dan replika terkait dengan peristiwa proklamasi. Kini bangunan itu juga menjadi museum perumusan naskah proklamasi yang menyimpan mesin tik, ruang perumusan, dan berbagai koleksi sejarah. Nah, Museum Perumusan Naskah Proklamasi Jakarta salah satu ya wisata sejarah kemerdekaan yang wajib kamu kunjungi di HUT Republik Indonesia. Itu emang luar biasa banget, apalagi kalau ngomong proklamasi itu ketika dibaca itu benar-benar langsung gimana ya, Tampro 2 benar-benar mengalir banget, kayak berasa aduh Indonesia banget. Nah, museum ini dibuka hari Selasa pada hari sampai Minggu. Pengunjung dapat datang selama jam operasi ya, ini mulai pukul 8 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Baik, Tampro 2, kita lanjut lagi mengulas berbagai

0: Ma, aku berangkat dulu ya.
1: Sarapan dulu, nak.
0: Buru-buru, Ma. Ada kuis jam pertama nih.
1: Eits, ntar dulu. Pakaian kamu kok kayak mau ke party sih? Yang sopan dong, sayang.
0: Ini outfit of the day, Ma. Lagi hit sekarang.
1: Sayang, sopan dalam perpakaian itu penting. Kamu juga harus menjaga kehormatan dan keamanan diri kamu sendiri.
0: Baik, Ma. Aku ganti deh.
2: Pribadi kita akan tercermin dari cara kita berpakaian.

Oke, tahun Pro 2 lanjut lagi nih, kita ulas ya wisata sejarah kemerdekaan yang wajib dikunjungi saat HUT Republik Indonesia. Kalau yang pertama tadi adalah Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang di Jakarta. Kedua, Taman Proklamasi dan Tugu Proklamasi Jakarta. Kawasan ini berdiri ya di lokasi pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Lokasi itu dahulunya merupakan lokasi rumah Soekarno di Pangasan Timur 56. Rumahnya memang sudah tidak ada Taman Pro 2, tapi kawasan itu diperingati melalui Monumen Proklamasi dan Tugu Petir. Tempat wisata sejarah itu dibuka setiap hari Selasa sampai dengan Minggu dari pukul 6 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Nah, yang ketiga untuk tempat wisata sejarah kemerdekaan adalah Gedung Juang 45 Jakarta, yaitu Hotel Skampar yang sebelum dimanfaatkan sebagai pusat pendidikan politik pemuda Indonesia. Nah, museum ini menampilkan diorama, arsip sampai dokumentasi perjuangan nasional. Dan pengunjung juga bisa melihat dokumentasi proklamasi serta rekaman pidato Bung Karno di lapangan Ikada. Gedung itu menyimpan mobil dinas Presiden Soekarno dan juga Wakil Presiden Muhammad Atta pada awal kemerdekaan. Gedung Juang 45 itu dibuka setiap hari Selasa sampai dengan Minggu tahun Pro 2 dari pukul 9 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Dan harga tiketnya juga sangat murah ya, terjangkau banget, Rp10.000 di hari kerja, sementara di akhir pekan atau weekend itu Rp15.000. Nah, Taman Pro 2, kita akan lanjut lagi mengulas wisata sejarah kemerdekaan yang wajib dikunjungi saat HUT Republik Indonesia. Informasi yang masih kami angkat dari website rri.co.id. Biar Taman Pro 2 mengenal sejarah kemerdekaan, semakin cinta dengan Indonesia tercinta. Baik, Pro 2 Jambi, lanjut dari koleksi Pro 2 teman terbaik kamu. Dari Pro 2 Jambi, lanjut lagi ya untuk kamu, dan selamat beraktivitas.

Oke, Taman Pro 2, kalau tadi dengarkan lagunya Gigi dengan judulnya tuh Meja Ini, Taman Pro 2, kayak meja siaran kita gitu ya. Oke deh, lanjut lagi, wisata sejarah kemerdekaan yang wajib dikunjungi Taman Pro 2, yaitu Museum Benteng Frendorf di Yogyakarta. Lumayan jauh, tapi gak apa-apa ke Yogyakarta sambil menikmati kuliner yang sangat luar biasa dari Yogyakarta. Museum Benteng Frendorf ini menyajikan perjalanan perjuangan bangsa melalui koleksi dan diorama sejarah bangunan benteng kolonial ini, kemudian difungsikan sebagai museum perjuangan kemerdekaan. Nah, yang kelima adalah monumen nasional yang dikenal namanya Monas Jakarta. Monas itu dibangun untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Lidah api di puncak Monas dilapisi emas menjadi lambang semangat perjuangan yang tidak pernah padam. Di bagian dasar monumen setinggi 132 meter itu terdapat museum sejarah nasional yang menampilkan diorama perjalanan bangsa. Pengunjung juga bisa menikmati panorama Jakarta dari pelataran puncak menggunakan teropong. Jadi ada 5 Taman Pro 2 wisata sejarah kemerdekaan Republik Indonesia yang bisa kamu kunjungi ya, Taman Pro 2, biar anak-anak Indonesia semakin kenal dengan namanya kemerdekaan Republik Indonesia, sejarah dari kemerdekaan Republik Indonesia. Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Taman Proklamasi dan Tugu Proklamasi, Gedung Juang 45, Museum Benteng Frendebart, dan juga ada Monumen Nasional atau Monas Jakarta. Baik Taman Pro 2, sesaat lagi kita lanjut lagi Taman Pro 2 yang kamu tunggu-tunggu banget, Taman Pro 2 ya, untuk di sore hari ini kita bakal ngobrol seru terkait dengan presisi merdekaran Taman Pro 2 bersama dengan bintang tamu kita yang luar biasa hadir di studio Pro 2 Jambi yang bisa kamu tonton langsung melalui channel YouTube RRI Jambi Net. Ada Pak Dirlantas yang hadir bersama Pro 2 Jambi dan juga bersama dengan Karo Ops Polda Jambi. Mereka bakal berbagi informasi bagaimana persiapan dari Polda Jambi untuk presisi merdekaran ini. Jangan lupa kamu bisa mendengarkan juga melalui 90,9 FM, aplikasi RRI Digital, streaming rri.co.id dimanapun kalian berada selama masih di bumi ya, bisa mendengarkan Pro 2 Jambi. Dan jangan lupa di like juga untuk YouTube kita RRI Jambi Net. Selamat beraktivitas dan tetap bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sore ceria. Selamat sore teman terbaik Pro 2 Jambi. Apa kabarnya buat kalian semuanya? Semoga semangatnya masih penuh ya, meski matahari mulai bersiap pulang. Senang sekali saya Arta Sitanggang bisa kembali menemani teman terbaik di sore ceria, disiarkan langsung dari Pro 2 RRI Jambi, dan tentu saja yang disaksikan langsung melalui live YouTube ya, RRI Jambi Net, dan bisa kamu dengarkan melalui 90,9 FM, aplikasi RRI Digital, dan streaming RRI.co.id. Aplikasi RRI Digital dan streaming RRI.co.id yang pastinya. Nah, sore ini bakal seru banget teman Pro 2, so pastinya juga inspiratif sekaligus penuh dengan energi, karena kita bakal membahas nih tema yang sedang hangat menyambut semangat Hari Kemerdekaan, yaitu Ready, Set, Presisi. Jambi siap berlari merdeka. Berlari bukan sekedar ibarat tuh sekolah mencari finish doang ya, atau garis finish, tapi juga tentang semangat kebersamaan, disiplin hidup, sehat, terus juga tentunya membangun Jambi yang semakin maju dan kolaborasi dari semua pihak. Nah, untuk mengupas tema ini, Tam Pro 2 sudah hadir di studio Pro 2 Jambi. Bintang tamu kita yang sangat luar biasa, Tam Pro 2, meluangkan waktu buat kita semuanya di sore hari ini dari Polda Jambi. Yang pertama, kita sapa dulu dan bisa say hello di kamera ya Bapak ya. Ada Kombes Pol Adi Beni Cahyono sebagai Dirlantas Polda Jambi. Selamat sore Bapak.
1: Selamat sore.
0: Oke, nah itu dia Direktur Lalu Lintas Polda Jambi, biar kenal teman Pro 2 ya. Dan di sini juga sudah hadir Kombes Pol Vendra Rivianto, Kepala Biro Operasi Polda Jambi. Selamat sore Bapak.
2: Selamat sore.
0: Nah, luar biasa, itu asli Jawa ya Pak ya. Oke deh, nah teman Pro 2, seperti apa sih kesiapan Jambi ini menyambut event lari kemerdekaan? Terus bagaimana pengamanannya, termasuk juga rekayasa lalu lintas sampai dengan para masyarakat, agar kegiatan berlangsung aman, tertib dan penuh dengan semangat. Semuanya akan kita bahas tuntas sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di bersama saya Artis Tanggen dan yang pasti di sore ceria. Karena di sini selalu ada informasi yang bermanfaat, obrolan yang hangat, semangat positif untuk teman terbaik Pro 2 Jambi dan seluruh masyarakat Jambi. Oke deh, langsung aja. Saya sapa dulu nih Pak Adi dan Pak Vendra, apa kabarnya di sore hari ini?
2: Kabar baik, Mbak.
1: Kabar baik.
0: Luar biasa. Ini aktivitas hari ini apanya nih, Pak? Kegiatannya kayaknya full banget karena kan memang persiapan tinggal mendekati hari ya, hari-harinya. Gimana nih? Boleh?
1: Ya, hamin 3. Mm-hmm. Jadi hektik. Jadi banyak yang harus dilakukan, finishing kegiatan, termasuk kita promo-promo kesiapan untuk bisa kita angkat kegiatan ini.
0: Oke, okay. Dari Pak Vendra sebagai ibarat mungkin dari keamanan dan lainnya, rekayasa lalu lintas, bagaimana persiapan hari ini? Prepernya kayaknya tadi pagi juga ramai ya Pak ya, persiapan dari teman-teman dari kepolisian.
2: Betul Mbak, jadi kami tadi melakukan 3 kegiatan.
0: Yeah.
2: Sebetulnya apel untuk mengecek personil yang akan mengamankan masyarakat dan pelari, sekaligus juga untuk lingkungan sekitar kantor gubernur, kemudian juga gladi, sekaligus juga untuk insert pasukan yang ada di jalur-jalur yang nanti akan
0: dilewati.
2: Kita bahas, betul.
0: Oke. Okay.
2: Dan ini juga tadi Pak Ketua, Pak Dirlantas, Pak,
0: iya,
2: udah mendekati hari hamin 3 ya.
0: Iya.
2: Berarti tinggal Jumat, Sabtu,
0: minggunya, harinya, ya langsung ya, ready langsung ya Pak ya. Oke deh. Nah, lanjut lagi saya ke Pak Dir dan juga Pak Karo Ops ya, Pak Vendra juga Pak Diweni nih. Kenapa tahun ini Presisi Merdeka itu layaknya masuk daftar event yang tidak boleh dilewatkan masyarakat Jambi? Dari Ketua dulu deh.
1: Baik, berdasarkan pengalaman yang sudah ada,
0: yeah,
1: jadi event Presisi Merdeka ini merupakan event terbesar, terbanyak pesertanya. Jadi menghadirkan sampai dengan saat ini 8.750 peserta dari berbagai provinsi. Jadi dari berbagai provinsi, dari, yeah, Jambi dan luar Jambi. Ada yang dari Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera. Itu datang, sudah mulai hari ini mulai datang. Tadi terpantau di bandara,
0: yeah,
1: itu sudah cukup penuh penerbangan yang isinya tentunya para peserta lari. Kemudian di event kali ini juga kita menggunakan teknologi terbaik, yaitu timing system. Ini baru pertama kali diterapkan di Indonesia, baru ada di Jambi.
0: Iya.
1: Ya. Kemudian sistem pengamanan nanti akan dijelaskan oleh Pak Vendra.
0: Mm-hmm.
1: Ini iya, sistem Pak, pengamanan kita berkolaborasi dari berbagai elemen masyarakat. Jadi kita gabung jadi satu dari kepolisian, dari instansi terkait ini bergabung jadi satu, termasuk dari tenaga kesehatan. Kemudian layanan kesehatan kita siapkan juga mudah-mudahan bisa maksimal. Kita melibatkan 274 tenaga medis, itu kita tempatkan di setiap kilometer dalam titik-titik 5 kilo, 10 kilo dan 21 kilo rute lari nanti. Kemudian kita juga menghadirkan 1.350 peserta yang menghadirkan seni budaya, sharing dan seni budaya. Jadi dia nanti menampilkan seni budaya yang ada di wilayah Jambi dari ujung Kerinci sampai kota. Kemudian nanti pariwisata juga kita perkenalkan, karena dalam lari nanti kita melintasi ikon-ikon yang bisa kita tampilkan untuk khususnya pelari yang dari luar Jambi.
0: Oke, berarti persiapannya benar-benar sudah matang sekali ya Pak ya?
1: Iya.
0: Karena ini kan ibaratnya diikuti bukan cuma masyarakat Jambi, tapi mereka juga dari luar juga ikut terus berpartisipasi di Presisi Merdekaran. Nah kalau dari Pak Fendra sendiri nih, dengan adanya event ini bagaimana dari persiapan dari teman-teman? Karena kan ibaratnya sebagai Kepala Biro Operasi Polda Jambi harus prepare-nya harus siap sekali nih Pak.
2: Jadi sebelum ini dicetuskan oleh Bapak Kapolda Jambi,
0: iya,
2: bersama tim Pak Gubernur juga, kami melakukan analisa evaluasi Mbak sebetulnya di tahun 2025 kemarin.
0: Iya.
2: Memang ada sekitar 5.000-an peserta itu berpartisipasi di fun run ketika itu. Terus mencoba hampir tidak ada. Kekurangan tentunya ada,
0: iya,
2: kita akan perbaiki di tahun ini. Tadi sudah sempat disampaikan Pak Ketua tadi, menggunakan teknologi yang canggih, bip-bipnya itu, kemudian juga by waktu. Nah, tahun kemarin itu belum, di 5.000 peserta itu ya alhamdulillah berjalan dengan lancar.
0: Iya.
2: Nah, tahun ini ternyata animo dari masyarakat Jambi dan di luar Jambi, begitu kita munculkan ke medsos, ke iya, macam-macam lah, ternyata animonya cukup bagus. Nah, kemudian diangkat kembali dan ya syukur alhamdulillah ternyata itu melebihi sampai ke 8.750 peserta Mbak. Ini suatu hal yang sangat baik untuk meramaikan Jambi.
0: Iya, kesana dari di medsos juga kayaknya ada buka lagi dong pendaftarannya sampai kayak gitu ya Pak ya, sampai excitednya. By the way, saya masih dari Pak Fendra dulu nih. Kalau harus mendeskripsikan Presisi Merdekaran dalam 3 kata, apa pilihannya dari Bapak Fendra dan kenapa? Nanti baru ke Pak Adi ya, ya. Adi Beni.
2: Sebetulnya kalau dari kita-kita itu Mbak, ada satu langkah sejuta perubahan, itu tagline-nya. Tapi juga ada yang mungkin ada yang lain itu, ini mungkin sudah hampir rest healthy, happy, then and finish strong. Artinya untuk kesehatan juga. Jadi sekali langkah banyak berubah untuk masyarakat Jambi sendiri. Kalau kita sehat untuk masyarakat Jambi juga mempengaruhi produktivitas di seluruh sektor Mbak. Baik baik itu semua sektor deh sangat terpengaruh karena kondisi kita juga sehat.
0: Sehat
2: bukan
0: ya,
2: hanya di Polri tapi di pemerintahan juga, semua.
0: Dapat semuanya.
2: Yeah.
0: Nah, kalau dari Pak Beni nih apa nih Pak? 3 kata dari mendeskripsikan Presisi Merdekaran dan alasannya kenapa?
1: Baik. Kalau menurut saya
0: yeah,
1: kita itu sehat, bersatu, berprestasi. Sehat sini artinya kita mengajak masyarakat bergerak aktif. Jadi sehat. Kemudian bersatu karena kegiatan ini melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dari nanti petugasnya, pelari, kemudian masyarakat yang ada, itu nanti bisa bersama-sama menghidupkan ekonomi yang ada di Jambi. Kemudian berprestasi karena kita menghadirkan event yang berskala lari internasional.
0: Iya.
1: Ya, karena ada nanti beberapa pelari nasional yang kategorinya adalah pemenang medali emas di event-event besar,
0: iya,
1: SEA Games dan lain-lain akan datang.
0: Oke, jadi punya makna sendiri. Baik, masih di Pak Beni juga nih Pak Beni guys, saya tetap. Apa makna presisi jika diterjemahkan dalam sebuah event olahraga?
1: Baik, kalau dari kata dasarnya presisi artinya pas. Jadi kalau kita memakai atau menggunakan di event ini, itu event ini sengaja dirancang, sudah profesional, mulai dari pengamanan, kemudian rekayasa lalu lintas, pelayanan kesehatan, kemudian penggunaan teknologi tadi saya sampaikan, timing system, sehingga para peserta lari termasuk masyarakat yang nanti hadir itu mendapatkan pengalaman terbaik.
0: Oke. Nah, kalau dari pandang Pak Fendra nih, Pak Karoops, makna prosesi kalau diterjemahkan dalam sebuah event olahraga?
2: Kami rasa karena dalam satu kesatuan kami dengan Pak Ketua tadi
0: tetap sama.
2: Ya, seperti itu memang maknanya di kami.
0: Baik, jadi punya makna presisi ini bukan cuma sekedar presisi, tapi sebenarnya itu semuanya sudah dirangkum dari berbagai bagaimana sehat itu punya makna dan bukan cuma di Polri doang, Pak ya, tapi juga buat masyarakat dan juga teman-teman dari luar.
1: Iya.
0: Oke deh. Baik, teman Pro 2, kita masih lanjut lagi bersama dengan Pak Dirlantas Polda Jambi Kombes Pol Adi Beni Cayono dan juga bersama dengan Kepala Biro Operasi Polda Jambi Kombes Pol Fendra Rivianto. Kita lanjut lagi bakal ngobrol tentang Ready Set Presisi. Jambi siap berlari merdeka. Tetap saya cium bersama Pro 2 Jambi dan kita lanjut lagi ngobrol di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, lanjut lagi teman terbaik Pro 2 sore hari ini, teman Pro 2 yang baik lah. Kita masih lanjut lagi membahas tentang ready, set, presisi, jambi siap berlari merdeka. Dan teman Pro 2 kita masih bersama dengan bintang tamu kita, ada Pak Vendra sebagai Kepala Biro Operasi Polda Jambi, dan juga yang pasti bersama dengan Dirlantas Polda Jambi ada Pak Adi Beni Cahyono. Baik Pak, lanjut lagi nih kita ngobrol ke Pak Dirlantas dulu ya, jadi
1: okay,
0: ya Pak ya.
1: Oke, siap.
0: Nah, sejauh mana nih kesiapan Polda Jambi untuk menyambut ribuan pelari?
1: Baik, sampai dengan H-3 saat ini, prinsipnya sudah hampir 90% kita kesiapan, persiapan kita. Mulai dari pengamanan, tadi sudah digeladikan, titik per titik, kita menempatkan sekitar 1.700 personil gabungan, Polri dan instansi samping. Itu ditempatkan di titik per titik, simpul-simpul, untuk mengamankan jalur pelari ini. Kita buat nanti mereka senyaman mungkin berlari. Kemudian dari rekayasa, nanti ada jalur di 5 kilo, lari 5 kilo itu yang kita steril benar-benar, tidak boleh ada kendaraan. Jadi untuk yang 5 kilo itu kita steril, kemudian yang 10 kilo itu dan 21 kilo itu kita belah dua. Kita menggunakan water barrier untuk pelari dan kendaraan bisa tetap melintas seperti itu. Kemudian dari segi kesehatan, kita melibatkan tadi 274 tenaga medis gabungan, baik yang dari Polri, kemudian dari rumah sakit rujukan terdekat, ada 12 rumah sakit rujukan, dan seluruh puskesmas. Kita melibatkan 31 ambulan di setiap titik nanti. Kemudian fasilitas pendukung lain, seperti itu. Jadi kesiapannya mudah-mudahan mulai hari Sabtu sudah akan terlihat nanti di lapangan Garuda Komplek Perkantoran Gubernur.
0: Oke.
1: Okay.
0: Nah, lanjut Pak Dir. Apa tantangan terbesar menggelar event lari di jalan raya ini?
1: Baik. Jalan raya itu kan ruang bersama. Jadi ada dua kepentingan yang harus kita jaga. Yang pertama itu adalah kepentingan dari pelari itu sendiri. Bagaimana pelari ini merasa nyaman sehingga yang tadinya niatnya itu memang untuk ada yang having fun. Jadi ada yang memang pengen mencapai personal best, itu bisa kita jamin kenyamanannya. Yang kedua, dalam menjamin itu pun kita tidak boleh lupa bahwa ada masyarakat yang memiliki kebutuhan beraktivitas. Sehingga dua hal ini harus bisa kita layani bersama. Jadi masyarakat tetap bisa melakukan aktivitas dan pelari bisa melaksanakan lari dengan nyaman. Jadi tantangan terbesarnya itu sebenarnya.
0: Oke. Ya. Nah, lanjut Pak. Pak Bendi, bagaimana strategi nih pengaturan lalu lintas agar pelari itu nyaman ya? Masyarakat tetap bisa beraktivitas dan kemacetan ibarat itu bisa diminimalkan.
1: Baik, ada tiga strategi yang kita lakukan dalam proses merekayasa lalu lintas.
0: Yeah.
1: Jadi memang ada lari yang harus fokus, tidak boleh ada gangguan sama sekali. Baik itu kendaraannya melintas atau sampai dengan bunyi klakson, biasanya itu sampai tidak boleh. Jadi senyaman mungkin. Nah, Jambi terkenal dengan itu.
0: Benar.
1: Di tahun 2025 itu kita dianggap sukses karena pelari nasional yang ikut lari dengan kita itu mengatakan bahwa selama dia berlari di beberapa daerah termasuk luar negeri, Jambi dia merasa nyaman. Jadi tidak ada yang memaksakan untuk menyeberang dan lain-lain. Yaitu, jadi kita menerapkan strateginya itu bertahap. Bertahap. Jadi kalau pelari sudah lewat, kita rasa sudah aman, baru kita buka. Jadi kemudian juga kalau memang nanti pada saat pelari lewat, kemudian ada masyarakat yang memiliki kebutuhan sangat mendesak, kita siapkan pengalihan arus. Nanti ada petugas-petugas yang mengarahkan. Pada prinsipnya jalur lintasan ini tidak boleh dilintasi selama ada pelari lagi sedang berlari. Kemudian awal dari kemarin kita sudah upaya sosialisasi melalui media mainstream, media cetak, termasuk media sosial. Jadi kita sosialisasi bahwa di tanggal itu nanti akan ada event lari dimulai dari jam 5.30 sampai dengan terakhir pelari terakhir itu mungkin di sekitar jam 9. Jadi masyarakat yang akan melalui jalan atau rute itu dimohon kesabarannya, seperti itu.
0: Oke, lanjut Pak Beni. Banyak pelari itu bilang kan rute menentukan pengalaman. Apa yang spesial dari rute Presisi Merdeka Run tahun ini?
1: Baik, rute tahun ini tidak berubah dari rute tahun kemarin. Berdasarkan pengalaman atau komentar-komentar dari pelari yang tahun kemarin, rute Jambi ini termasuk rute yang nyaman sebenarnya, aman dan steril. Tapi ada obstacle karena jalurnya naik turun.
0: Okay.
1: Iya, jadi ada upaya-upaya khusus dari para pelari ini memang kalau mau memecahkan personal best dia di tempat lain, pengen dipecahkan di sini, dia perlu lebih effort aja gitu.
0: Oke deh. Ya. Nah, lanjut, apakah ada titik-titik ikonik Kota Jambi yang akan dilewati para peserta nanti, Pak?
1: Ya, tentunya ada. Nanti di titik mulai dari 5 kilo, 10 kilo dan 21 mulai lepas dari kantor gubernur, itu kita melewati Tugu Kris, kemudian nanti ada Taman Budaya, ada kawasan museum, kemudian titik strategis lain lah. Ada beberapa lagi nanti kita lalui, termasuk Jembatan Gentalarasi.
0: Jembatan Gentalarasi tetap dilewati ya, Pak ya. Baik, nah jika Bapak nih menjadi peserta, bagian rute mana nih Pak yang paling ditunggu-tunggu nih? Seandainya nih Pak jadi pesertanya.
1: Ya, kalau saya jadi peserta, ada dua momen yang saya paling tunggu. Yang pertama pada saat start.
0: Kenapa?
1: Setar itu apa ya, adrenalin meningkat sekali. Karena biasanya di setiap event lari besar itu kita sudah bergerombol penuh sesama pelari dengan kemampuan dan persiapan yang berbeda-beda. Kemudian nanti biasanya ada musik-musik yang meningkatkan adrenalin. Di situ kita dicoba benar-benar apakah kita menjadi gugup apa tidak. Yang kedua pada saat kita finish, di titik finish, itu beda lagi. Semua capek, semua apa lelah itu begitu kita lewat garis finish itu hilang rasanya. Jadi kepuasan tersendiri menurut saya itu.
0: Itu jadi dua rute Pak ya. Start dan finish ya Pak ya, awal dan akhir. Nah, event ini kan menjadi edukasi tertib berlalu lintas. Pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat melalui kegiatan ini Pak?
1: Di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa jalan raya ini adalah ruang bersama. Tidak hanya pengguna jalan yang menggunakan kendaraan, tapi aja pengguna jalan yang jalan kaki. Jadi ini menjadikan ruang bersama. Jadi tertib, disiplin, saling menghormati yang terpenting, itu harus ada di jalan.
0: Terus apa saja nih yang perlu dipersiapkan peserta sebelum rest day selain latihan fisik? Karena ibaratnya persiapan mereka nih seperti apa nih Pak?
1: Baik, karena ini eventnya event yang memiliki aturan, maka ada sarana prasarana yang dilintasi, kemudian yang harus melekat pada diri para pelari. Jadi nanti besok di tanggal 7 dan 8 itu adalah respect collection. Kita laksanakan respect collection itu para peserta lari dengan menyertakan bukti pendaftarannya mengambil jersey yang akan digunakan pada saat lari sesuai kategorinya 5, 10 dan 21 beserta BIB. Dalam BIB ini sendiri nanti itu akan tercantum kondisi kesehatan. Jadi gini, pada saat dia ngambil BIB itu nanti ada petugas medis kita yang sudah disiapkan di Transmart lantai 1 itu akan menanyakan apakah pelari ini memiliki riwayat penyakit apa tidak, darah tinggi dan lain-lain. Kalau misalnya dia memiliki riwayat itu, dia nanti BIB-nya akan dikasih tanda seperti palang merah. Plus itu. Jadi nanti itu menjadi atensi tenaga-tenaga medis yang ada di titik-titik medis rute bahwa ada pelari yang memiliki potensi penyakit dan lain-lain akan melintas. Jadi kita tetap memberikan fasilitas pelari dan tidak melarang dia lari. Silakan lari sesuai dengan kemampuan. Kita berani jamin bahwa tenaga medis kita siap mengawal itu.
0: Oke, berarti itu. Di BIB itu dengan tanda tersebut biar mereka dari teman-teman dari kesehatan mereka udah warning, udah tahu ya Pak ya bahwa ada beberapa peserta yang mereka butuh perhatian khusus terutama dalam kesehatan.
1: Betul, itu dia. Kemudian ini Mbak, kita pakai prinsip no BIB, BIB namanya, no entry. Jadi siapapun pelarinya, kalau dia tidak menggunakan BIB, dia tidak akan tercatat waktunya. Jadi dia akan langsung didiskualifikasi. Ini sudah terjadi di beberapa wilayah. Jadi yang pakai BIB, setiap titik nanti ada alat yang mendetek bahwa ini pelari namanya siapa, nomornya berapa, startnya jam berapa, masuk di titik itu jam berapa. Jadi akan ketahuan personal base-nya gitu. Walaupun dia lari nomor satu, kalau dia tidak pakai BIB, dia didiskualifikasi.
0: Oh, biar jangan ada terjadi kebohongan ya Pak ya.
1: Betul.
0: Baik. Nah, jujur nih Pak, kita lanjut lagi nih. Apakah Bapak sendiri punya hobi olahraga atau lari nih Pak?
1: Ya, secara khusus tidak ada olahraga bagi saya, tidak ada ya. Jadi bagi saya itu bergerak saja itu sudah menjadi gaya hidup. Gaya hidup berarti harus bergerak setiap hari. Jadi modal utama menjalankan tugas itu kan kalau badan ini udah hangat, udah panas. Jadi ada peredaran darahnya udah lancar, itu bisa. Jadi saya setiap hari saja berjalan kaki atau berlari kecil boleh.
0: Oke, gitu berarti aja. Tetap ada luangkan waktu buat ya, olahraga ya. Padahal lantas juga olahraga loh teman Pro 2. Tetap semangat kita semua jadi jangan kalah anak muda. Nah lanjut nih, pernah gak sih Bapak ikut lomba lari? Dan bagaimana pengalaman? Jadi cerita dulu teman-teman ke Pro 2 bahwa bagaimana pengalaman Bapak ketika lomba lari. Karena jujur banyak orang yang ibaratnya lihat FOMO dan akhirnya mereka ngikut yang pertama. Dan mereka berupaya terbaik dan maksimal. Nah kalau Pak sendiri pernah ikut lomba gak? Dan bagaimana pengalamannya?
1: Baik. Jadi lari bagi saya ini ada dua. Yang iya, satu lari kewajiban. Karena kami dengan Pak Pendra ini selama pendidikan itu setiap pagi lari. Gitu ya, lari. Jadi menjadi kewajiban. Kemudian kalau dalam waktu belakangan ini saya dua kali mengikuti lari. Yang satu itu Presisi Merdeka Run yang sebelumnya.
0: Iya.
1: Kemudian ada Fun Run yang diadakan oleh Wali Kota. Kemudian yang terakhir itu ada Kemalaran dilaksanakan di Bali. Kami ikut juga.
0: Oke. Iya. Berarti tetap ya Pak ya, jadi semangatnya luar biasa. Ya. Jadi pas banget kalau sore hari ini Pak Vendra sama Pak Benny ketemu ya, klop yes, ya. Karena setiap pagi meluangkan waktu bagaimana tetap berolahraga walaupun mungkin 30 menit, tahun ya. Produ ya. Nggak mesti, yang pasti ada kemauan konsisten tadi ya. Oke, tahun Produ ya, kita lanjut lagi. Kalau tadi udah ngobrol sama dengan Pak Benny di Lantas Polda Jambi. Dan nanti kita bakal lanjut lagi nih bersama dengan Pak Vendra, Kepala Biro Operasi Polda Jambi. Tetap bersama Pro Jambi di Sore Ceria, Ready Set Presisi. Siap berlari merdeka. Jambi yang pastinya tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2 lanjut lagi sore ceria kita ngobrol ready set presisi Jambi siap berlari merdeka. Kalau tadi udah langsung dengan Pak Dirlantas ya, Pak Adi Beni Cahyono. Sekarang kita lanjut lagi teman Pro 2 ke Pak Vendra. Pak Vendra, Kepala Biro Operasi Polda Jambi. Ini kalau operasi itu berarti kalau ada hal-hal urgent kayak demo berarti Pak Karo ya, turun ya.
1: Kami melayani, Mbak.
0: Oh, jangan melayani, jangan sering-sering. Kami agak deg-degan juga sih.
1: Kan melayani yang demo itu kan menyampaikan aspirasi, Mbak.
0: Asal demonya yang sopan ya, Pak ya.
1: Ya, tentunya begitu.
0: Harus ya, Pak ya, tetap dengan kata-kata yang bijak ya, Pak. Ya. Boleh demo tapi dengan satu hal yang tetap menjaga etika ya, Pak ya. Baik, lanjut Pak Vendra. Bagaimana nih Polda Jambi membangun semangat bahwa presisi merdeka RAN ini merupakan pesta olahraga yang untuk semua kalangan?
1: Saya mengacungi jempol dulu untuk masyarakat Jambi, Mbak.
0: Kenapa?
1: Pertama kali kami ke wilayah Jambi, itu masyarakatnya hobi atau gemar olahraga, khususnya lari ini, Mbak. Sampai saya menyempatkan meminggirkan kendaraan yang saya gunakan karena saudara-saudara kita khususnya di sesi weekend ya, itu banyak lari. Banyak yang pelari-pelari yang seperti daerah kota sini. Terus kami jujur aja tadi sama-sama dengan Pak Beni sering berolahraga juga di daerah MTQ karena tempat tinggal kita di daerah Palmerah. Jadi di sana juga gak sedikit, ratusan kalau waktu-waktu itu, waktu-waktu weekend bahkan ribuan. Jadi kami melihat di sini bahwa momen-momen ini seperti presisi merdeka ini momen yang terbaik sih menurut kami, di samping untuk mengecek kemampuan dirinya, sekaligus juga bisa mengajak dong keluarganya untuk bersama-sama kita melakukan di presisi merdeka ini.
0: Oke, jadi ya berarti Bapak melihat sendiri bahwa masyarakat tuh sekarang emang udah peduli namanya kesehatan. FOMO-nya udah keren banget ya, Pak ya. Oke, terus kenapa nih masyarakat tidak perlu ragu ikut meski bukan pelari profesional? Karena kan ibaratnya lari nih, jujur aja sih Pak, karena aku ngeliat tuh kayak di postingan presisi merdeka itu kan ada pelarinya tuh yang 10K ini, wah ini mah udah senior-senior dia bilang. Tapi teman-teman udah ngomong, udah kayaknya kita ya, kita gak usah jemput podium. Karena teman-teman suka ngomong gitu, kamu ngejar podium, udah tak sadar diri kok bilang gitu. Nah, apa kenapa nih Pak? Masyarakat tidak perlu ragu ikut meskipun bukan pelari profesional.
1: Ngomong-ngomong, saya pernah bertanya Mbak dengan usia yang kurang lebih tidak muda lagi. Ternyata beliau itu sampai 10K. Bahkan latihannya itu di atas itu. Jadi kami melihat itu ketemu kami di MTQ. Semangatnya oke, dari postur tubuhnya baik. Artinya ini terjaga. Nah, kami menyediakan itu ada di sesi 5, 10, dan 21. Tentu dari 3 kategori ini atau half marathon ya, di 21 itu.
0: HM.
1: Jadi bisa melihat mengetes untuk kemampuan dirinya. Kira-kira kalau aku 5 rasanya kok masih kurang ya, 7 aja aku mampu. Kenapa enggak kita coba yang 10? Tentu dengan kemampuannya. Jadi mungkin

0: bisa juga untuk mengukur selama ini mungkin berlatih berlatih kan, kalau tubuh pikiran sering-sering dilatih seperti itu kan, insya Allah akan muncul pikiran juga sehat,
1: iya.
0: Terus jiwa juga baik, terus badan juga bugar, produktif deh nanti.
1: Oke, okay. Berarti nggak mesti profesional Pak Benny ya?
2: Yes.
1: Aman semuanya ya Pak ya, buat masyarakat ya?
2: Kita jamin, kita jamin.
1: Oke, okay. Baik, lanjut. Apa pesan utama yang ingin disampaikan melalui tema Ready Set Presisi?
0: Satu langkah sejuta perubahan.
1: Wow, mantap, singkat banget.
0: Satu langkah kecil, sedikit demi sedikit, demi sedikit. Ya, mudah-mudahan atau insya Allah bisa menuju hidup yang lebih sehat lagi, membuat perubahan besar bagi kehidupan pribadinya, keluarganya, masyarakatnya, lingkungan sekitarnya. Insya Allah juga Jambi terus sehat terus.
1: Oke, terus sekarang nih kawan, olahraga lari itu menjadi gaya hidup anak muda. Tapi bukan anak muda doang ya, tapi masyarakat. Ya. Yang tua juga lihat mereka tuh memang luar biasa Pak ya. Ya, emang saya akuin keren banget memang. Nah, bagaimana Polda itu melihat tren positif ini? Ini kepo banget. Kok langsung bikin ide itu kayak Presisi Merdeka Rana itu loh. Kenapa? Bagaimana Polda melihat tren ini?
0: Mungkin kalau kami melihat, di samping ada yang tadi sempat Pak Ketua menyampaikan, ada yang profesional bergabung dengan kita.
1: Iya.
0: Untuk menambah handicapnya Mbak. Karena tadi kami ulas sedikit.
1: Iya.
0: Bahwa rute-rute yang jalan yang kami sudah survei dengan Pak Ketua tadi di 5 kilo. Kemudian 5 kilo memang tantangannya ada turunan sedikit, ada tanjakan sedikit. Kemudian juga jalan lurus. Kemudian yang 10 kilo masuk ke perumahan-perumahan. Juga tantangannya berbeda juga. Termasuk juga apalagi yang 21. Wow, itu sungguh keren Mbak.
1: Iya.
0: Melewati Gental Arasi, terus Sungai Batanghari, turun lagi, naik lagi, oh keren. Nah, mungkin kami melihat ini bahwa sangat positif Mbak, untuk perkembangan daerah, untuk keberlangsungan juga, untuk kami mencoba untuk memfasilitasi ini, sekaligus juga bisa silaturahmi antar runners, baik yang sekedar hobi atau yang belum ingin meningkatkan hobinya, atau mungkin fun run dari awalnya mungkin sekedar fun run, dia bisa meningkatkan habit, meningkatkan juga jati dirinya, mungkin bisa melalui ini.
1: Oke, jadi memang lihat tadi tren positif inilah yang akhirnya tercetus dengan Presisi Merdeka Rana ini ya Pak ya.
0: Yeah.
1: Dan seberapa penting media sosial dalam menyukseskan event seperti ini nih Pak?
0: Tentu media sosial dari sekarang sudah menjadi platform digital ya Mbak ya.
1: Iya.
0: Untuk berkomunikasi, gak ketemu muka tapi bisa tersampaikan message-nya. Maka sangat penting buat kami untuk melakukan penyebaran informasi yang sifatnya ini juga resmi, sekaligus juga dalam rangka juga membawa antusiasme masyarakat untuk melakukan sama-sama dengan kami melalui Presisi Merdeka Rana ini Mbak.
1: Oke, nah boleh dibocorkan juga nih, apakah ada kejutan menarik selama acara? Karena kan ibaratnya anak masyarakat juga pasti penasaran apa sih surprise-nya nih dari Polda, kejutan menarik selama acara, silakan.
0: Yang pasti door prize.
1: Oke.
0: Pak Dirlantas, Bapak Kapolda, Pak Gubernur udah menyiapkan itu semua. Terus di samping tadi Pak Ketua, Pak Dirlantas sudah menyampaikan apa sih yang paling asik pada start dan finish. Kita masih tingkatkan lagi bagaimana sukacitanya melalui hiburan artis ibu kota yang ada, akan kita panggil nanti Mbak.
1: Iya, aku tahu. Kemarin sudah ada videonya sama Pak gitu. Benny. Ada Anji, ada Eloy, benar gak sih Pak Benny?
0: Iya.
1: Iya, soalnya ada videonya itu muncul langsung. Loh ini Pak Benny, saya bilang gitu, di tengah-tengah di antara. Oke, jadi selain door prize, ada artis juga ya. Boh, dihibur. Jadi sebelum menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ini, Polda sudah memberikan surprise dua nih Pak ya.
0: Ya kira-kira gitu Mbak, kita buat happy-happy aja.
1: Oke, okay. Nah apa momen yang paling Bapak nantikan pada hari pelaksanaan nanti?
0: Karena kami dari sektor pengamanan ya Mbak, tentu kami juga satu kesatuan dalam lingkup Polda Jambi, khususnya di kepanitiaan Presisi Merdeka Rana ini, ketika ribuan peserta itu bersama-sama dibuka oleh Pak Gub nanti, Pak Kapolda, Pak Wali Kota, dari start brek sekaligus dibuka itu rasanya jadi spirit terbangun, dan itu merupakan salah satu mungkin simbol kebersamaan Jambi ya Mbak ya.
1: Oke. Nah, lanjut Pak Vendra, apa momen yang paling Bapak nantikan pada hari pelaksanaan nanti?
0: Momen-momen mungkin prosesi merdekaran, ada yang kemarin 2025 ada event-eventnya, mungkin 2026. Dan mudah-mudahan insya Allah di 2027 juga masih terus diselenggarakan.
1: Oke, gitu. Tetap dilaksanakan. Ya. Nah, harapan dari Polda Jambi sendiri setelah event ini selesai apa nih harapannya Pak? Terkait selesainya nanti event ini, prosesi merdekaran. Apa harapan dari Polda Jambi?
0: Kamtibmas tentunya terjaga dengan baik Mbak. Terus masyarakat Jambi juga dapat mengisi hari-harinya juga tentu juga dengan hal-hal yang positif. Karena event mungkin ini sering dilaksanakan oleh penyelenggara, mungkin bukan hanya Polda Jambi,
1: iya.
0: Tetapi dengan banyaknya event, masyarakat Jambi semakin terpacu kembali untuk bisa mengukur handicap dirinya. Kira-kira sekarang mungkin 5, 10 bisa meningkat lagi. Usia itu kayaknya
1: gak angka ngaruh aja ya. Angka doang ya Pak ya. Tua pasti. Benar gak sih Pak?
0: Tapi sehat kebutuhan utama.
1: Benar, iya. Tapi kalau ke 21K aku belum Pak. Belum siap
2: gitu. Barta 10K ya.
1: 10K. Udah,
0: saya sudah pernah ikut Mbak, maaf 21K Mbak.
1: Iya, Bapak. Iya.
0: Bridge to bridge waktu di Pulau Kalimantan.
1: Waduh, luar biasa. Nanti Pak Insya Allah.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Kalau sekarang saya 10K dulu ya. Pak Wendy, ya betul juga ya, 10K aja. Karena kalau ke 21 nanti dulu Pak.
0: Iya,
1: benar-benar saya proporsional lagi.
0: Iya.
1: Oke deh, Tama Pro 2 kita masih lanjut lagi bersama dengan Pak Adi Beni Cayono, Dirlantas Polda Jambi, dan bersama dengan Pak Vendra, Karo Ops of Polda Jambi. Tetap stay tune. Kita bakal lanjut lagi nih terkait sesi interaktif nanti bersama mereka, dan masih di Pro 2 Jambi, ready set presisi Jambi siap berlari merdeka. Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Aduh, gimana ya? Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet
1: bentar.
0: Kayak tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
2: Oh, oke.
3: Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.
4: Lanjut lagi teman Pro 2 ngobrol seru yang makin luar biasa, makin enak lagi nih obrolan kita teman Pro 2 bersama dengan Pak Adi Beni Cayono atau biasa sapa Pak Beni ya di Lantas Polda Jambi dan juga Pak Vendra, Kepala Biro Operasi Polda Jambi. Kalau orang bilang sih, wih gila ngeri gitu ya, padahal mereka humble banget loh teman Pro 2, serius deh. Oke deh, lanjut lagi nih Pak. Sekarang kita sesi interaktif dari Pak Vendra, Pak Beni, monggo silakan ya. Mitos atau fakta, ikut lomba lari harus ada rutin latihan berbulan-bulan?
5: Menurut saya mitos. Jadi prinsipnya itu kita ini aja, kita sesuaikan kemampuan kita. Jadi kategori yang kita pilih buat lari itu sesuaikan kemampuan. Tentunya tadi itu mempersiapkan dirinya juga penting. Intinya seperti itu. Jadi tidak perlu berbulan-bulan, tidak juga. Yang penting kalau rutin kita pasti bisa.
4: Nah, dari yang 21K ini senior rupanya, gila keren banget diam-diam.
5: Dulu Mbak.
4: Iya, itu tahun berapa sih Pak?
5: 2020.
4: 2020 belum lama.
5: Usia kami masih di bawah under 50 ya.
4: Oke, masih muda lah teman. Enggak. Pro 2. Ternyata olahraga jadi. Oke, berarti mitos nih Pak ya, sama dengan Pak Beni ya?
5: Sama Mbak. Memang itu kami rasakan sendiri itu mitos, tapi dengan seringnya apa maksudnya karena itu sudah kebiasaan ya. Jadi itu dianggap suatu hal yang biasa aja.
4: Oke. Nah, lanjut nih, tips singkat agar freeze time tetap enjoy mengikuti event. Silakan.
5: Saya ya, kalau untuk pemula, pengalaman yang sudah-sudah itu kita jangan fokus di kecepatan, tapi kita nikmati saja ritmenya. Atur napas, suasana kita nikmati kanan kiri, apalagi kalau lari yang seperti ini kan kanan kiri ada cheering nih, penyemangat, ada seni budaya yang tarian lain-lain. Itu aja kita nikmati, mudah-mudahan sampai finish, mudah-mudahan.
4: Oke, okay. Itu aja jadi. Kalau dari Pak Vendra, aduh aku tuh...
5: Nikmati pace-nya Mbak.
4: Oh, nikmati pace-nya. Berarti gak usah ngelihat orang lain yang lain
5: ngeliatin
4: lari.
5: Juga Mbak, ngeliatin juga. Nikmati pace-nya mungkin kita mampunya di 5, ya sudah sambil kita happy, bergembira. Tadi sempat disinggung sama Pak Ketua, ada cheering. Tentu juga ada suasana yang berbeda kalau kita mungkin lari 1-2 orang kelompok saja. Ini ribuan Mbak.
4: Berasa mungkin terdongkrak ya Pak ya ketika rame-rame itu ya. Jadi mungkin agak tadi ngedrop, ayo semangat. Jadi kan adrenalnya naik lagi ya. Oke. Nah lanjut nih, dari masing-masing nih kan mungkin beda-beda seleranya. Untuk semua, kalau ada peserta yang gugup nih di start, di garis start nih Pak, gugup nih, ibaratnya grogi lah ya gitu ya. Apa pesan dari Bapak Dirlantas dan Pak Vendra? Silakan dari Pak Beni dulu di ketua.
5: Oke, perlakuannya agak beda mungkin. Kalau yang gugup laki-laki atau perempuan, itu perlakuannya beda.
4: Maksudnya Pak? Ya,
5: agak beda memang. Oh, iya. Harus lebih halus, kalau ke perempuan harus lebih halus.
4: Oke.
5: Gitu ya. Tapi intinya gini, kita pakai satu frekuensinya sama, bahwa kita sama-sama start di garis yang sama. Tentunya adrenalinnya pasti sama. Jadi sudah tenang saja, nikmati prosesnya.
4: Oke. Nah, Bapak Vendra, ada senior aku nih. Agak deg-degan juga di lari 21 kan.
5: Kami menambahkan aja dari Pak Ketua tadi. Iya, dari Pak Beni. Memang ada kadangkala kita belum tentu bisa memenangkan mungkin lari dengan kaum teman-teman perempuan, Mbak ya. Bahkan pernah satu ketika itu perempuan lebih profesional gitu. Nah, kemudian kalau kami mesti melihatnya tadi gugup temanya Mbak ya.
4: Iya,
5: 1-2 langkah udah enggak gugup lagi Mbak kalau udah rame-rame begitu Mbak.
4: Udah hilang ya.
5: Hilang gugupnya karena gembira ya. Nanti gembira fun. Kita sajikan tetap profesional tadi untuk ini memang time-nya untuk kita mengukur kemampuan kita karena sudah mungkin beberapa kali latihan itu tadi masyarakat Jambi kan tadi sudah sempatkan sesi.
4: Iya.
5: memiliki hobi berlari di samping olahraga-olahraga yang lain. Tapi yang lari lebih banyak sih.
4: Oke, okay. Pak Benny, izin. Tadi sampaikan beda bagaimana dengan perempuan sama laki-laki. Kalau perempuan lebih menyampaikannya lebih soft ya. Kalau laki-laki seperti apa, Pak? Ayo smart, gitu.
1: Laki-laki bisa sambil kita geret-geret aja, nggak apa-apa.
4: Oh boleh, kalau gitu saya bantu Pak ya, tinggal geret. Oke, okay. Tapi laki-laki jarang masa gugup ya Pak ya. Yeah. Kalau perempuan is okay lah ya. Oke, okay. Nah apa satu alasan yang membuat ibarat warga Jambi wajib hadir, Pak Ketua, silakan.
1: Wajib hadir di Presisi Merdekaran tahun ini.
4: Iya. Yeah.
1: Itu tidak hanya olahraga, jadi tidak hanya lari. Tapi ada kita meningkatkan ekonomi masyarakat di sini. Kita menghadirkan 30 booth UMKM.
4: Yeah.
1: Tadi pagi pada saat rapat dengan gubernur ditambah lagi 50. Jadi nanti mungkin di atas 100 UMKM yang menampilkan kuliner lokal kita. Oh, okay. Itu. Kemudian ada hiburan. Hiburan ini mulai dari yang lokal, kita hadirkan band lokal.
4: Yeah.
1: Kemudian penyanyi luar, itu ada Elo Marcelo Tahito,
4: iya.
1: Dewa 19, ada Selena Open Up, Tabola Bale.
4: Oke,
1: ya, benar. Dan ada yang lain, nanti ada DJ juga, DJ Open Air. Kemudian yang terpenting adalah tadi, kebersamaan. Nanti masyarakat dan pelari dan seluruhnya akan bergabung jadi satu di venue-nya, di lapangan Garuda.
4: Oke, di situ dia jadi alasan kenapa wajib hadir masyarakat Jambi ya. Karena kulinernya juga banyak ya. Pas banget, kalau 10K makan banyak gak masalah Pak. Ya kan Pak ya, bener kan? Oh, oke deh, 21K soalnya yang hadir sini men. Senior. Oke, nah sekarang lanjut lagi nih Pak, kita ke rapid fire. Jawab maksimal dengan satu kalimat. Dua-duanya nih Pak ya, Pak Benny sama Pak Fendra. Bangun pagi atau begadang?
1: Bangun pagi.
4: Oke, nampak kelihatan apel terus ya Pak ya. Lari pagi atau lari sore?
1: Lari pagi. Lari sore.
4: Kenapa kalau lari sore dulu izin?
5: Kami karena itu tadi Mbak, pagi-pagi kadang-kadang jadi kami ada waktu di sore hari.
4: Oke.
5: Okay. Khususnya untuk di hari-hari kerja ya Mbak ya. Kalau weekend mungkin enaknya di pagi hari.
4: Oke, okay. Kalau Pak Benny tadi sampaikan lari pagi, alasannya kenapa?
1: Lebih udaranya lebih sejuk.
4: Lebih sejuk, sejuk ya.
1: Napas lebih enak.
4: Baik. Kopi atau teh sebelum olahraga?
1: Teh.
4: Bapak?
1: Teh.
4: Oh, teh juga dua-duanya. Iya. Luar biasa. Kenapa Pak? Biasa cowok kopi Pak?
5: Kopi setelah olahraga Mbak.
1: Ya.
4: Oh gitu.
1: Kalau sebelum olahraga teh. Karena biasanya apa? Kandungan teh itu enak buat dipakai buat lari.
4: Oke. Okay. Berarti teh teman produk. Ya. Medali atau personal best?
1: Saat ini medali.
4: Kalau Pak Fendra?
5: Personal best.
4: Kenapa?
5: Tadi Mbak untuk ngetes dan apa ngukur handicap kita Mbak sejauh mana dengan kebiasaan yang sudah kita lakukan selama ini. Kira-kira tercapai gak dengan waktu tempuh dengan jarak yang ditetapkan oleh panitia?
4: Oke, kalau Pak Benny tadi medali, iya. Alasannya?
1: Satu, menyesuaikan dengan usia.
4: Mm-hmm.
1: Ya.
4: Okay.
1: Jadi sudah tidak terlalu ngotot untuk personal best.
4: Yeah.
1: Yang kedua memang tingkat kesibukannya untuk berlatih sudah tidak ada. Sehingga yang penting finish.
4: Oke,
1: okay.
4: Gitu. Benar. Saya kalau saya memang kalau di satu kelas, saya masih senior. Aduh, ketemu senior agak-agak tutup mata nih Pak. Oke, okay. Kata pertama yang terlintas saat mendengar merdeka.
1: Bersatu.
5: Bersatu.
4: Oke, tetap jiwa Korsa. Dalam Jambi, dalam satu kata.
1: Istimewa.
4: Istimewa.
5: Mantap.
4: Oke, keren. Pesan singkat untuk para peserta dari Pak Ketua dulu, Pak Benny.
1: Ya, datang sehat, berlari gembira, pulang bawa pengalaman yang terbaik.
4: Oke, dari Pak Fendra, Pak
5: Karops. Satu langkah sejuta perubahan.
4: Oh, tetap ya dengan itu satu langkah sejuta sejuta
5: perubahan.
4: Iya juga sih Pak ya, nggak depresi, benar nggak sih Pak ya?
1: Iya.
4: Pala-pala pusing misalnya ketemu anak buah, ketemunya kira pas ada masalah slow ya Pak ya, benar nggak sih? Oke, benar banget. Nah, oke sekarang kita ke closing nih Pak, yang pastinya dari Pak Benny dan Pak Fendra. Dari Pak Benny dulu izin Pak ya. Apa ajakan terakhir untuk masyarakat Jambi yang masih ragu mendaftar?
1: Jadi event ini bukan sekedar lari saja. Mm-hmm. Kita ingin mengangkat nama Jambi. Makanya dari 8.750 itu 1.175-nya adalah pelari-pelari yang berasal dari luar. Nah, siapa lagi yang bisa mengangkat nama Jambi kalau bukan kita? Jadi jangan pernah melewatkan event lari terbesar di Jambi. menurut saya terbesar di Jambi saat ini, dengan pengalaman yang kita persiapkan aman, profesional, tentunya dengan semangat kebersamaan.
4: Oke, dari Pak Vendra.
5: Rest healthy, happily and finish strong, Mbak.
4: Oke, luar biasa. Nah, lanjut, mengapa prosesi merdekaan ini bukan sekedar lomba lari, tapi momentum kebersamaan dan juga semangat kemerdekaan, Pak Beni?
1: Iya, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa kita tidak hanya dari start ke finish, tapi event ini juga tadi mengangkat ekonomi masyarakat. Kita menghadirkan UMKM-UMKM yang menghadirkan kuliner lokal. Kemudian kita juga mempromosikan pariwisata sepanjang jalur lari tadi. Ada seni budaya yang kita tampilkan. Dan tentunya kita mengajak masyarakat untuk hidup sehat.
4: Oke, okay. Ya. Dari Pak Vendra.
5: Kita mengangkat Jambi, Mbak, ya?
4: Iya.
5: Untuk bisa semakin dikenal, khususnya untuk pelari-pelari dan ataupun mungkin keluarga-keluarganya juga.
4: Iya.
5: Sekaligus tadi sudah sempat disinggung Pak Ketua mempromosikan. Mungkin ada yang tidak tahu bahwa hasil-hasil dari UMKM-UMKM kita yang juga sejatinya itu bisa menjadi tidak kalah dengan produk-produk dari provinsi-provinsi lain yang bisa kita jual ke produknya ataupun hasil-hasil bumi, kerajinan dan segala macam itu menjadi souvenir barangkali ataupun komoditas-komoditas utama.
4: Oke, nah yang terakhir nih Pak, dari Ketua dulu ya, untuk baru ke Pak Vendra nih. Silakan mengundang seluruh masyarakat Jambi untuk hadir dan meramaikan presisi Merdeka Rani. Silakan Pak Beni.
1: Seluruh masyarakat Jambi, 3 hari lagi kita akan melaksanakan event lari terbesar di Jambi tanggal 9 Agustus 2026 di komplek kantor gubernur lapangan Garuda. Tentunya persiapan yang penting adalah para pelari yang akan ikut lari mempersiapkan respek yang sudah kami tentukan di tanggal 7, tanggal 8 di Transmart Lantai 1. Kemudian silakan terus mengikuti media sosial presisi merdekaan. Jadi nanti apabila ada informasi terbaru bisa memonitor dari media sosial itu.
4: Oke, dari Pak Vendra silakan.
5: Silakan datang dan ramaikan di presisi merdekaan. Ukur diri kita masing-masing mencapai puncak personal best terbaik sehingga kita bisa menambah kekuatan, kemampuan dan kesehatan untuk hari-hari menjalani hari-harinya.
4: Oke. Baik teman-teman Pro 2, tidak terasa ya teman terbaik Pro 2 kamu, 1 jam kebersama kita di sore ceria sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih buat bintang tamu kita yang sangat luar biasa. Terima kasih Kombes Pol Adi Beni Cayono dari Lantas Polda Jambi. Terima kasih Bapak, bisa say hello buat teman-teman Pro 2. Dan juga Kombes Pol Vendra Rivianto, Kepala Biro Operasi Polda Jambi. Terima kasih Pak Vendra. Terima kasih Pak Beni ya, atas informasi dan inspirasi yang telah dibagikan melalui tema Ready Set Presisi Jambi Siap Berlari Merdeka. Semoga obrolan seru ini di sore hari ini menambah semangat kita ya semua untuk menyambut kemerdekaan dengan cara yang positif, menjaga keselamatan di jalan, menjunjung sportivitas dan terus mendukung terciptanya Jambi yang aman, tertib serta penuh dengan energi kebersamaan.
1: Amin.
4: Saya Tes Tanggap masih bersama Jambi. Terima kasih untuk teman terbaik Pro 2 yang mendengarkan melalui 90,9 FM, aplikasi RRI Digital, streaming rri.co.id, dan yang menyaksikan melalui live YouTube RRI Jambi Net. Tetap semangat, tetap sehat, terus berkarya, dan ingat, apapun langkahmu, pastikan selalu mengutamakan keselamatan. Sampai jumpa di sore ceria berikutnya. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan salam hangat untuk teman terbaik kamu. Terima kasih Bapak Beni, Pak Vendra, selamat sore, dan tetap bersama Pro 2 Jambi.
6: Sore ceria.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Nya bagai peluru udah kalian dengarkan ya Tamproda, lagi yang manis dari Fiersa Bersari. By the way, sekarang Tamproda kita lanjut lagi dari 10,9 Pro 2 untuk mengulas berbagai informasi dari Pro 2 Jambi. Baik Tamproda, buat kamu kabar terkini Tamproda, informasi yang terupdate dari website rri.co.id, Kemenbud akan hadirkan Museum Musik Indonesia di Bandung. Nah, Menteri Kebudayaan Fadliza menyampaikan pemerintah tengah merintis pembangunan Nah, Museum Musik Indonesia sebagai pusat pelestarian sejarah musik nasional. Nah, museum tersebut diharapkan menghadirkan perjalanan musik Indonesia dari masa awal sampai dengan perkembangan industri musik modern saat ini. Disampaikan juga, Museum Musik Indonesia direncanakan memanfaatkan bekas gedung Jiwasraya di Jalan Asia Afrika, Bandung, dan mengingat lagi sebelumnya gedung tersebut telah lama digunakan oleh warga Bandung. Nah, nantinya museum itu akan menampilkan berbagai memorabilia bagi para musisi legendaris Indonesia yang memiliki nilai sejarah tinggi. Sejumlah koleksi dari keluarga seniman, termasuk Titi Puspa dan Indri Sardi, mulai diimpus sebagai bagian dari persiapan museum. Teman Produa, Kemenbud hadirkan Museum Musik Indonesia di Bandung. Itu informasi terkini, dan kita lanjut lagi berbagi informasi buat kamu dari Produa Jambi. Selamat sore, Teman Produa. Dan tadi juga sudah dengarkan ya, sore ceria bersama Pro 2 Jambi, Tam Pro 2, untuk membahas tentang ready set presisi Jambi siap berlari merdeka. Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas? Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein, sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh

Oke, Tam Pro 2 Jambi buat kalian masih dari 10,9 Pro 2 Jambi dan selamat sore juga untuk Tam Pro yang lagi mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital streaming rri.co.id. Dan Tam Pro 2, sesaat lagi di formasi 18-16 Oksya Barat, kita akan mendengarkan beduk azan maghrib untuk kota Jambi dan sekitarnya. Kami informasikan buat seluruh umat muslim dan muslimah santri Jambi, waktunya melaksanakan ibadah sholat maghrib tepat di formasi 18-16 waktu Indonesia Barat. Masih dari Pro 2 Jambi dan selamat beraktivitas.

0: القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجات العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi Al Haris mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk sejenak menghentikan segala aktivitas untuk melaksanakan ibadah sholat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebaiknya kamu tahu. Sejumlah kebiasaan yang kerap dianggap sepele ternyata dapat berdampak serius pada kesehatan pendengaran. Organ pendengaran punya peran penting untuk berkomunikasi. Jika pendengaran rusak, bukan tak mungkin komunikasi jadi sedikit terhambat. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperkirakan sekitar 50% orang berusia 12-35 tahun berisiko mengalami gangguan pendengaran akibat paparan suara keras yang berlebihan. Ada beberapa kebiasaan yang merusak pendengaran. Pertama, mendengarkan musik terlalu keras dengan earphone. Kedua, menyetel audio mobil terlalu kencang. Ketiga, tidak menggunakan pelindung telinga di lingkungan yang berisik. Keempat, penggunaan earbud terus-menerus. Kelima, membersihkan telinga menggunakan cotton bud. Keenam, merokok juga bisa mengiritasi tuba eustachius yang berpotensi menyebabkan peradangan atau infeksi pada telinga. Ketujuh, pola makan tidak seimbang, kekurangan nutrisi seperti magnesium, asam folat, vitamin B12 dapat dikaitkan dengan resiko lebih tinggi terhadap gangguan pendengaran terkait usia. 8. Menunda pemeriksaan pendengaran membuat masalah telat terdeteksi. 9. Membiarkan infeksi telinga dan tidak diobati.

0: Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi untuk mengulas informasi buat kamu dari Pro 2 Jambi. Dan kali ini teman Pro 2, informasi terupdate dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi.
1: Cuaca.
0: Perakiran cuaca dan OSPA Provinsi Jambi malam hari. Secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dan potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dini hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan udara kabur. Informasi peringatan dini waspada potensi hujan sedang lebat yang dapat disertai petir angin kencang di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin. Suhu udara 19 sampai dengan 29 derajat Celcius, sementara kelembapan udara 65 sampai dengan 95%. Arah angin Tenggara Selatan kecepatan 6 sampai dengan 18 km per jamnya. Perakiran tinggi gelombang di Perairan Timur Jambi dan Pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas tanggal 5 Agustus 2026 pukul 00 sampai dengan 16 Uksya Barat. Terdapat 41 titik panas yang tersebar di Kabupaten Matahari, 3 titik panas, Kabupaten Bungo, 1 titik panas, Kabupaten Merangin, 2 titik panas, Kabupaten Muara Jambi, 17 titik panas, Kabupaten Sarolangun, 7 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 6 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 1 titik panas, dan Kabupaten Tebo, 4 titik panas. Yang terbanyak titik panas untuk di formasi 00 sampai dengan 16 Uksya Barat terdapat pada Kabupaten Muara Jambi dengan 17 titik panas. Baik, teman Pro 2, itu informasi terupdate dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi. Masih dari Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Oke, teman Pro 2 Jambi, sudah kamu dengarkan lagu termanis dari Pro 2 dan juga informasi terupdate ya. Untuk informasi perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi. Baik, teman Pro 2, saat lagi di formasi 19 Oktober Barat, kita lanjut lagi di musik live chat yang akan disiarkan oleh Pro 2 seluruh Indonesia dan kita akan bergabung bersama dengan Pro 2 Jakarta. Oke, musik live chat di malam hari ini akan disiarkan oleh Pro 2 seluruh Indonesia. Selamat malam teman Pro 2, tetap lanjut lagi masih dari Pro 2 teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Chat. Music Live Chat.
1: All right, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini tentunya masih ditemani sama gue, Edi Tama. Dan sekarang kita sudah terhubung di Zoom barengan sama Bara Nagata. Halo.
2: Halo,
1: halo. Halo, what's up bro?
2: Teman pro 2.
1: Hey, seru. Gimana kabar, Mas Bara?
2: Alhamdulillah Mas Edit. Tadi sebelumnya udah kenal juga namanya Mas Edit.
1: Betul. Udah kenal ngobrol dikit.
2: Semoga Mas Edit juga sehat.
1: Amin. Sekarang berarti posisi lagi di Surabaya berarti ya?
2: Betul, Surabaya. Tapi tepatnya di Gedangan.
1: Gedangan.
2: Yang tahu Gedangan.
1: Benar. Kita anggap aja Surabaya lah ya.
2: Yes, anggap aja Surabaya.
1: Karena banyak juga orang situ yang bilangnya Surabaya gitu. Tapi Surabaya mana? Di sini sih. Benar-benar. Itu sering terjadi. Gitu ya. Sering terjadi di kota-kota besar. Kalau aku bilang ini Surabaya coret gitu. Yes, benar-benar.
2: Surabaya coret. Betul. Ada tulisannya soalnya Surabaya coret kok.
1: Surabaya coret. Benar. Alright. Bara Nagata, ini ya, kita malam ini bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Bara tentunya yang baru aja ngerilis single terbaru.
2: Betul banget.
1: Ini jadi single keberapa berarti Mas?
2: Kalau single sebenarnya kedua.
1: Oke.
2: Okay. Soalnya single pertamanya dulu udah cukup lama banget di 2023.
1: Oh.
2: 2023 itu single pertama, terus vakum cukup lama. Mm-hmm. 2026 kemarin itu kebetulan waktu menikah, alhamdulillah.
1: Oh wow.
2: Untuk kado lah, kado untuk istri bikin EP gitu.
1: Wih, seru. Tapi apa yang bikin itu kan sempat jeda berarti kan rilis lagu kan 2023 yes. Sampai 2026 ya berarti baru rilis lagi ya. Kenapa ada jedanya Mas? Lagi bosen bikin lagu atau kenapa nih?
2: Mungkin lebih ke ini, aku ini suka banget produksi musik itu kan sendiri ya.
1: Mm-hmm.
2: Jadi termasuk pre-production, pra-produksi sampai post-produksi sampai mixing mastering itu sendiri gitu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ada ego tersendiri itu yang merasa belum tercukupi tuh beberapa tahun itu.
1: Benar.
2: Gitu. Selain juga waktu masih pacaran itu lagi jalanin bisnis lah, bisnis.
1: Oh, gitu. Oke. Okay. Ada kesibukan lain lah ya.
2: Yes, betul. Benar. Tapi masih nulis.
1: Masih nulis tapi tetap jalan ya nulisnya ya. Oke. Halo? Aman kah suara? Halo, selamat malam. Alright. Okay, sepertinya ada kendala nih dari Mas Bara. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kita bakal ulik-ulik lagi tentunya ya, teman Pro 2 buat kamu yang malam hari ini ya, pengen seru-seruan, pengen bertanya gitu kan, tentang lagu terbarunya nih.
2: Cek,
1: yang
2: cek.
1: Halo, selamat malam. Apakah sudah bisa tersambung?
2: Halo. Sorry.
1: Alright.
2: Maaf.
1: Oke. Aman.
2: Kayaknya ada something ya.
1: Iya, sorry biasalah ya. Namanya juga.
2: Tadi sampai mana ya?
1: Tadi sampai setelah apa ada bisnis ya, karena 2023. Ah,
2: betul.
1: 2026 sempat jeda nih, ada bisnis.
2: Tapi masih nulis kok, masih nulis itu yang aku rilis di EP itu.
1: Oke, okay, itu gitu. Berarti EP dirilis 2026 juga berarti?
2: Bulan Februari.
1: Oh, bulan Februari. Yang, tapi beda sama single Tak Tersampaikan ini?
2: Beda.
1: Oke, okay. Berarti yang kemarin itu jadi EP perdana ya?
2: Yes, EP perdana.
1: Wih, seru.
2: Terus rilis lagi ini single lah.
1: Benar.
2: Semoga kalau bisa album ya.
1: Amin. Tapi kalau ngomongin musik gitu, dari dulu emang udah main musik kah? Atau

0: lah itu kesukaan orang tua juga dulu ketika mungkin kita masih kecil gitu kan, kayak diracunin gitu kan.
1: Mungkin lebih ke cita-cita orang tua yang belum tersalurkan kali ya, okay, di masa mudanya mereka ya.
0: Oh iya, wow.
1: Jadi ke anaknya gitu ya kali ya.
0: Iya, bisa jadi sih, bisa jadi juga gitu kan. Gitu. Tapi emang pada akhirnya juga suka dengan musik gitu kan, tanpa paksaan.
1: Cinta banget
0: gitu
1: sih, jatuhnya sekarang cinta banget lah.
0: Alright, berarti pas umur 2 SD, 2 SD tadi, bener?
1: Kelas 2 SD.
0: Kelas 2 SD itu pertama kali apa, belajar gitar kah? Atau denger musik
1: awalnya,
0: aja?
1: Awalnya piano dulu.
0: Oh, piano dulu. Oke. Oke.
1: Cuman mungkin aku orangnya kurang suka dengan musik yang terlalu fundamental ya, klasik.
0: Bener.
1: Gitu ya.
0: Bener.
1: Jadi kan kayak aduh, boring sekali. Akhirnya itu stop tuh. Jadi sebenarnya aku lanjut lagi main musik itu main gitar. Itu aku minta ke orang tua. Jadi orang tua itu sebenarnya udah hopeless ini.
0: Oke.
1: Okay. Gak. Anak-anak kita kayaknya gak main musik deh mah gitu, bapak yang bilang gitu. Tapi di kelas 4 SD itu aku tiba-tiba minta tuh.
0: Oke.
1: Okay. Aku minta gitar dong, gitar akustik bisa gak gitu, pengen belajar gitar. Serius, belajar ya.
0: Oke. Okay. Ya, akhirnya les ya, juga. Gitu. Akhirnya les juga. Tapi les juga. Bukannya les pertama kali belajar juga harusnya klasikal dulu gak sih?
1: Nah, kebetulan dapet guru itu yang orangnya gini. Kamu pengen belajar lagu apa gitu?
0: Oh, oke. Okay.
1: Awal itu aku belajarnya lagu-lagu yang aku suka tuh.
0: Oh, main, I see.
1: Pengen Ungu, Pak, gitu. Yeah. Ungu, The Massive, gitu-gitu tuh. Belajar terus ya.
0: Iya sih. Itu seru sih. Itu seru sih.
1: Seru
0: tuh. Benar-benar. Karena ya balik lagi kalau mungkin piano emang fundamental banget kan dari nada segala macam, chord segala macam. Kadang kalau belajar gitar kita les juga itu belajar dari klasikal dulu kan.
1: Juga.
0: Benar. Tapi ini akhirnya dapat ya guru yang ngajarin kayak bebas mau lagu apa diajarin gitu ya. Wow.
1: Yes.
0: Seru, itu seru, seru.
1: Kayaknya udah jalannya Tuhan kali ya.
0: Benar. Tapi okay, itu kan belajar gitu ya. Tapi setelah itu pernah ngeband dulu kah atau emang udah solo aja gitu rilis lagu?
1: Oh, ngeband. Dulu ngeband sih, aku juga pejuang festival kalau di Surabaya tuh lomba-lomba musik. Aku musik rock dulu.
0: Wow, seru. Apa dulu main gitar kah atau udah nyanyi dari dulu?
1: Aku main gitar aja.
0: Oh, main gitar aja. Oke. Terus pertama kali nyanyi tuh kapan tuh? PD buat nyanyi tuh kapan tuh?
1: Sebenarnya sampai sekarang belum berani PD ya nyanyi. Cuman sebenarnya triggernya tuh awalnya John Mayer namanya.
0: Oh iya. Gokil sih John Mayer, gokil sih. Oke. Okay.
1: Itu dari sejak SMP itu kebetulan banyak ketemu senior di musik itu.
0: Betul.
1: Coba dengerin nih John Mayer. Oke. Akhirnya ternyata keracun tuh. Belajar vokal awal dari situ.
0: Oke, belajar vokal. Tapi itu juga sembari dengan belajar nulis kah? Atau mungkin nulis ada fase berikutnya nih?
1: Belum.
0: Oh belum ya? Waktu itu belum ya?
1: Iya. Jadi bertahapnya agak panjang sih. Mungkin aku belajar nulis itu dari umur 19 kayak 2019-2020 lah.
0: Gitu. Itu pertama kali nulis tuh? Nulis pertama lirik berarti nulis. Ya? Alright. Itu dirilis gak tapi? Tulisan pertama enggak. Itu oke okay. Ya. Kenapa ke dirilis, bro?
1: Untungnya didengerin terus ya. Jadi tiap hari aku dengerin makin cringe, makin sampah, makin
0: iya sih.
1: Oke, enggak jadi deh gitu.
0: Oke. Benar sih. Mungkin apa ya kayak ketakutan orang-orang yang mungkin nulis lagu gitu adalah rasa cringe-nya itu gitu kan. Yeah. Bener kan, tapi gimana akhirnya mungkin setelah menulis 1, 2, 3 lagu gitu kan, akhirnya berani rilis pertama kali single tuh. Kenapa tuh akhirnya?
1: Mungkin karena aku nulis dari 2019 ya. Aku rilis pertama 2023. Kayaknya 2023 ke 2019 itu
0: lumayan tuh.
1: Terlalu panjang ya untuk rilis tuh gitu.
0: Iya, yeah, yeah.
1: Ya udah deh rilis deh.
0: Oke.
1: Terlalu buang-buang banyak waktu.
0: Ya tapi kan dengan pengalaman akhirnya nulis banyak didengerin kayaknya kurang, nulis lagi didengerin kayaknya kurang, tapi akhirnya 2023 rilis lah gitu ya. Alright.
1: Tapi kadang ego juga kan jadi
0: ya,
1: kita ini.
0: Bener.
1: Anu enggak maju enggak. Ya manusia ya.
0: Bener namanya juga manusia, ada ego tersendiri yang kayaknya rilis dah gitu. Alright.

0: Okay, long story short, akhirnya di 2026 ini di bulan Juni berarti ya. Bulan tuh, Juni ya.
1: Bulan Juni.
0: Bulan Juni ngerilis single terbaru. Berjudul Tak Tersampaikan. Alright, ini menarik nih. Mungkin buat teman Pro 2 bisa menginterpretasi dulu dari judulnya dulu nih. Kira-kira Tak Tersampaikan ini bercerita tentang apa nih? Jadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, habis ini bakal kita ngobrol-ngobrol lagi, ulik soal single terbarunya Tak Tersampaikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Music Live Chat.
2: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara. Alright, sekarang kita ngobrolin soal single terbarunya. Ini yang baru dirilis ya sekitar 2 bulan, sebulan lebih lah ya. 2 bulan, hampir 2 bulan ya.
3: Yes.
2: Nih ada tak tersampaikan.
3: Mau 2 bulan harus.
2: 2 bulan ya. Iya, bener. Udah Agustus ya, sekarang ya.
3: 2 bulan.
2: Cepet banget kerasanya ya. Udah Agustus aja nih,
3: bulan.
2: Wah, gokil. Gimana bro, tak tersampaikan ini jadi single yang baru rilis 2026. Gimana rasanya akhirnya tak tersampaikan ini bisa tersampaikan ke pendengar semuanya?
3: Agak bingung juga ya.
2: Bener.
3: Tahu lagu tak tersampaikan. Gak tahu dong, kan gak tersampaikan. Ada yang bilang gitu.
2: Bener.
3: Kepikiran juga.
2: Bener. Gimana bro rasanya bisa ngerilis single ini?
3: Alhamdulillah happy sih. Walaupun lagunya sebenarnya ini udah boleh dibahas ya lagunya.
2: Boleh, silakan. Bercerita tentang apa
3: walaupun,
2: nih?
3: Walaupun lagunya sebenarnya tentang duka, tapi
2: oke. Okay.
3: Aku sebagai penulis dan yang mengerjakan juga happy sih akhirnya egonya udah nggak ketahan.
2: Oke.
3: Okay. Hal-hal lain lah sebelum dirilis gitu ya.
2: Oke. Berarti ini apa, bercerita tentang duka, tentang apa nih spesifiknya? Halo. Oke.
3: Aman gak bang?
2: Aman. Oke, ini bercerita tentang apa?
3: Jadi lagu ini itu sebenarnya tentang duka. Duka itu, ini sebenarnya tentang sahabat saya.
2: Oke.
3: Sahabat saya itu waktu, jadi waktu, dia itu kerjanya di Jakarta. Dia orang Surabaya. Kebetulan orang tuanya itu di rumah cuman berdua.
2: Oke.
3: Okay. Ayahnya sama ibunya, memang ayahnya sudah sakit. Cuman berdua, dia tiga bersaudara, tiga-tiganya semuanya di Jakarta ngerantau.
2: Oke.
3: Di malam jam 10 mungkin itu jam 10 atau jam 9 gitu. Nikah tuh, tiba-tiba dikabarin kalau ayahnya meninggal.
2: Oke.
3: Jadi dia karena enggak dapat tiket pesawat juga, jadi perjalanan yang cukup panjang ya, dari Jakarta ke Surabaya. Jakarta ke Surabaya naik kereta dengan keadaan berduka itu kayaknya gak enak banget gitu ya.
2: Iya bener-bener. Selama perjalanan pasti gak akan tenang gitu ya.
3: Betul-betul.
2: Wow.
3: Itu mungkin itu jadi perspektif aku aja sih mas.
2: Oke. Okay.
3: Aku ngelihat, oh iya. Jadi aku izin dulu ke dia juga, ke sahabatku namanya Ega.
2: Oke, okay, shout out buat Ega ya. Oke. Okay.
3: Jadi aku minta izin, ini gimana menurutmu gitu? Sebenarnya udah benar-benar apa ya, bisa mengutarakan apa yang aku rasain. Cuman sebenarnya di dalam hatinya dia itu karena ayahnya udah sakit cukup lama, dia sebenarnya dalam hatinya udah cukup ikhlas gitu.
2: Oke.
3: Nah, cuman yang dia sedihkan itu adalah dia nggak di samping ketika hembusan terakhirnya itu.
2: Oh wow, oke, iya itu.
3: That's why itu. Halo?
2: Iya.
3: Itu ada di liriknya sebenarnya.
2: Oke.
3: Jadi ada di liriknya di bagian bridge itu. Liriknya gini, harusnya ku di samping agar penuh ikhlas tubuhku.
2: Oke.
3: Terus harusnya ku dampingi di penghujung hembus tauhidmu, begitu.
2: Wow, hembus tauhidmu di penghujung hembus tauhidmu. Wow, ini dalam banget sih. Mungkin apa ya? Mungkin kayak orang-orang yang mungkin sedang perantauan gitu ya, kayak. Apa ya, kayak mungkin ya amit-amit kalau ini terjadi tuh kayak
3: jangan sampai
2: ya,
3: teman-teman semoga sehat semuanya.
2: Benar. Maksudnya kayak semoga ini sebagai perantauan tuh kayak agak-agak kesentil gitu kan.
3: Yes.
2: Benar. Oke. Okay. Wow. Tapi gimana tanggapan temannya setelah lo kan udah nulis, setelahnya izin ke dia kan? Gimana tanggapannya?
3: Alhamdulillah dia berterima kasih. Tapi bukan berarti happy ya, karena masih kita juga.
2: Benar.
3: Dia berterima kasih banyak juga. Dan semoga tapi tujuanku juga lagu ini supaya sebagai kontemplasi juga sih buat kita.
2: Benar.
3: setidaknya itu jangan pernah lupa untuk apa ya, menghargai setiap momen ya, setiap momen dan juga waktu untuk bisa berhubungan baik atau berkomunikasi dengan keluarga yang masih dekat ataupun yang jauh ya, waktu merantau gitu.
2: Wow.
3: Karena kita nggak pernah tahu aja sih.
2: Iya, yeah, yes.
3: Dan jangan sampai akan ada yang tak tersampaikan gitu.
2: Ah, itu
3: tadi.
2: Dia, benar-benar. Karena mungkin, generasi sekarang mungkin yang lagi sibuk-sibuknya bekerja gitu kan. Kadang hal-hal seperti ini yang sebenarnya hal-hal yang utama yang perlu kita maintain gitu. Kadang kayak sempat tersisi atau terlupa gitu kan. Mungkin saking kita sibuknya dengan pekerjaan, pikiran kita fokus ke pekerjaan. Akhirnya hal-hal seperti ini tuh kayak apa ya, hampir mungkin ada sesuatu yang belum disampaikan tapi akhirnya belum sempat disampaikan tuh, jangan sampai gitu ya.
3: Betul-betul.
2: Benar-benar. Wow. Tapi gimana ya, mungkin sebagai apa ya, sebagai musisi gitu ya, bisa menangkap sudut pandang ini dan mungkin juga memasukkan rasa yang ya gue juga belum tahu gitu, apakah Mas Bara pernah merasakan atau enggak gitu kan, hal-hal seperti ini gitu. Tapi gimana akhirnya bisa memasukkan emosi yang mungkin Mas Bara kan berarti ngelihat sudut pandangnya Mas Bara ke temannya Mas kan, temannya Mas Bara kan Ega tadi kan. Gimana maksudnya cara biar emosinya tuh dapat ngena gitu?
3: Kalau caranya mungkin aku nggak tahu ya, cuman yang jadi triggernya ya, triggernya aku bisa dapat rasa kayak gitu tuh karena aku datang ke rumahnya waktu itu.
2: Okay.
3: Jadi waktu meninggalnya ayahnya itu memang memang kebetulan kan anaknya nggak ada yang di Surabaya ya, jadi semuanya di Jakarta gitu. Jadi aku yang datang sama beberapa teman-temanku juga yang memang bisa datang di malam hari itu, jadi kayak gak enak banget ya, nggak ada nggak ada keluarga deket yang ada di situ gitu. Jadi ibunya kebetulan ibunya banyak menangani sendiri sama tetangga kayak wow gitu.
2: Wah, iya sih,
3: itu mungkin di situnya sih.
2: Benar, itu kayak akhirnya nge-trigger lah ya perasaan itu yang mungkin hadir sendiri di lokasi, yang akhirnya dapat nih ini apa ya, ya bisa dibilang inspirasi gitu ya,
3: inspirasi untuk, juga sih
2: untuk jadi sebuah lagu yang tak tersampaikan ini. Alright, kita bakal dengerin dulu ya, tak tersampaikan dari Bara nih ya. Kita coba mendalami dulu mungkin buat lo semua yang ini cocok banget kayaknya buat perantauan mungkin ya, sebagai pengingat kita juga. Tadi juga dibilang sebagai kontemplasi lah ya buat kita semua gitu ya. Mungkin kita punya kesibukan masing-masing, tapi jangan lupa buat selalu ingat seseorang yang ada di rumah, orang-orang spesial tersayang gitu tentunya ya. Alright, langsung aja, ini dia Bara dengan tak tersampaikan. Music Life Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
2: Halo, kembali lagi.
1: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya. Ini jujur ya, tadi gue sebelum MLC nih, gue sempat dengerin di belakang gitu kan, kayak
2: oh,
1: dari apa ya, dari nada pertamanya aja udah langsung bah. Langsung kayak wah, gokil sih. Karena kan udah baca press release-nya sebelumnya gitu. Ini tentang dari cerita tadi ya, ayah temennya Bara meninggal gitu kan. Itu kayak dari awalnya aja udah, wah bro, ini sangat-sangat menusuk gitu ya. Maksudnya jadi sentilan kita buat seorang perantauan ya kan. Benar-benar. Tapi apa nih maksudnya, harapan mungkin dari teman-teman yang dengerin lagu ini, yang bisa didapat dari lagu ini tuh apa? Dari sang penciptanya Bara ini.
2: Ya mungkin itu tadi sih yang paling aku harapkan juga. Semoga kita semua gak pernah meremehkan kesempatan untuk tetap berkomunikasi baik dengan orang tercinta ya. Itu sih.
1: Benar sih.
2: Jangan sampai kehilangan lah.
1: Betul. Selagi ada waktu gitu kan. Bukan selagi ada waktu sih. Harus ada waktu
2: harus,
1: ya.
2: Harus
1: ada
2: bisa,
1: waktu. Harus ya bisa. Harus bisa kita menyempatkan lah ya. Buat bertemu kedua orang tua kita. Mungkin kakak adik kita. Saudara kita. Pokoknya orang-orang tersayang yang ada di sekitar kita gitu kan. Benar. Alright. Sekarang kita ngomongin soal produksinya. Karena tadi kan juga sempat di awal cerita gitu. Bilang kalau Mas Bara nih, semuanya benar-benar produksi semua sendiri gitu. Berarti semua musik di-take sendiri atau gimana nih Mas? Dan proses produksinya butuh berapa lama nih berarti lagu Tak Tersampaikan ini?
2: Kalau aku ya kebetulan ngisi semua sendiri ya. Jadi sekarang ini ngisi apa ya? Ya drum, keyboard, gitar, vokal, bass semuanya sendiri.
1: Alright.
2: Tapi itu namanya egois ya teman-teman, jangan ya. Kalau bisa ada profesional yang mau ngerjain boleh gitu.
1: Iya bisa,
2: jangan. Jangan apa ya, bahasanya di Surabaya kemaruk gitu.
1: Iya maruk ya, rakus gitu. Semuanya di
2: rakus
1: sikap
2: ya.
1: Gitu.
2: Itu namanya greedy itu.
1: Greedy bener.
2: Soalnya kita tetap butuh lah masukan dari manusia lain lah gitu.
1: Betul.
2: Kalau aku memang nulis itu suka banget ya, apalagi sekarang ini lagi happy banget buat nulis gitu. Sometimes itu kayak refreshment aja.
1: Yes.
2: Jadi mungkin kalau yang lagu Tak Tersampaikan ini bisa dibilang pengerjaannya sampai selesai itu satu bulan sampai dua bulan lah gitu.
1: Okay. Berarti ini tergolong cepat atau enggak nih Mas dari single dan EP sebelumnya yang udah dirilis?
2: Sebenarnya kalau pengerjaan aku pribadi ini termasuk tengah-tengah sih.
1: Oh nah, ya,
2: cepet-cepet amat. Ya.
1: Benar.
2: Karena instrumennya isinya cukup banyak gitu.
1: Iya. Iya, benar.
2: Ya lumayan lah, nggak yang cepet-cepet amat. Kalau cepet biasanya pernah sampai 2 minggu gitu bisa.
1: Wow.
2: Tapi kan isinya vokal sama piano doang.
1: Oh,
2: gitu.
1: Okay. Nggak instrumennya nggak banyak gitu ya? Iya,
2: yes, nggak seribet itu juga kan masuk fase post produksinya nggak sebanyak itulah.
1: Benar. Tapi berarti kan mastering, mixing ini semua sendiri gitu. Itu belajarnya dari mana?
2: Yes.
1: Itu belajar dari mana kok bisa gitu? Kayak tadi bilang semua instrumen bisa, main drum, bass, piano segala macam, gitar gitu kayak. Ini juga mixing, mastering benar-benar semua sendiri gitu. Gokil sih.
2: Kalau aku sih sebenarnya apa ya? Sekarang ini namanya student of YouTube ya. Ini muridnya YouTube, jadi saya apapun itu pasti belajarnya dari YouTube.
1: Bener.
2: Pertama. Cuman kalau kalian semua ada budget, belajarlah ke orang yang profesional juga. Karena
1: bener,
2: yang gak dipunya sama YouTube itu adalah experience langsungnya.
1: Iya
2: gitu. Jadi kayak ilmu langsungnya gitu.
1: Bener-bener. Mungkin bahkan, kayak bahkan
2: AI pun gak akan bisa ngalahin itu gitu.
1: Betul. Karena mungkin kayak kadang ya hal-hal detail itu ya kita nggak tahu juga ya kan. Karena
2: betul.
1: Ternyata harus diperhatiin nih, harus diapain nih gitu kan. Kita juga nggak tahu gitu. Jadi alangkah baiknya ada seorang mentor lah ya setidaknya lah ya. Bener.
2: Aku pun juga gitu kok. Selang walaupun udah belajar bertahun-tahun lah, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu, tapi seperti nggak ada hasilnya ketika kita tidak ngobrol dengan orang yang lebih tahu.
1: Betul.
2: Ketika
1: betul,
2: aku udah ngasih ke orang yang lebih tahu, oh ini gini bar, ini begini begini. Oh oke. Okay.
1: Benar. Karena itu. ya itu ya balik lagi kalau kita pokoknya kayak ngasilin sesuatu sendiri, ya itu adalah hasil dari dalam tanda kutip ego kita gitu
2: ego.
1: Kan.
2: Ego.
1: Kita kan gitu. Jadi kayak ya menurut kita udah bener kok gitu. Tapi mungkin yes. menurut orang lain belum tentu gitu kan. Benar. Alright, tapi tadi ada nih soal AI nih ya. Tadi sempat bilang gitu kan. Soal AI. Gimana nih Mas pandangan Mas Bara gitu ya, mungkin sebagai musisi gitu ngelihat AI sekarang ya, mungkin ya sesimpel kita ngasih apa prom udah bisa bikin lagu gitu. Gimana Mas?
2: Nah, aku belum pernah nyoba ya. Cuman pernah ada temen yang ngebawain dia ngomong, "Bar, kamu mau enggak kita take ulang nih hasil lagu dari AI nih gitu."
1: Oke. Okay.
2: Aku kan ngedengerin memang pengerjaannya bagus gitu. AI itu pasti flawless lah ya.
1: Yes.
2: Gitu. Kayak flawless banget gitu. Saking flawlessnya kita enggak tahu ini apa ini gitu. Jadi akhirnya kayak enggak ada nyawanya gitu.
1: Iya. Yeah.
2: Cuman kalau masalah AI sekarang ini mungkin bisa saran juga sih aku. Aku cukup banyak berbicara dengan AI kalau misalnya brainstorm ya. Mungkin orang juga banyak yang ngajarin gitu, kayak Dr. Tirta itu pernah bilang, bukan Dr. Tirta ya. Raditya Dika kalau enggak salah.
1: Iya.
2: Ya, dia itu banyak ngobrol dengan AI gitu, ngobrol sehari-hari gitu. Aku pun juga gitu. Jadi kayak mixing gitu, kalau misalnya butuh ini biasanya kemana, butuh ini biasanya gimana gitu masih gitu. Cuman menggunakan dia sebagai orang yang untuk membuatkan kita gitu, aku enggak gitu.
1: Oke. Okay.
2: Mereka membantu brainstorming aja gitu sih.
1: Oke, ngebantu lah ya, karena AI toolsnya itu untuk membantu gitu kan, benar.
2: Sebagai tools sih, jangan sampai dia menggantikan peran ya, pekerjaan finishing lah, tugas finishing itu jangan sampai lah AI itu.
1: Benar.
2: Kita udah tahu lah. Aku sih sebenarnya yang cukup geram itu ini sih bang. Sekarang ini di Surabaya ini kan banyak warung ya, jadi warung-warung itu banyak lagu-lagunya itu pakai AI gitu. Ya mungkin memang bertebaran di platform-platform ya, mungkin di YouTube atau apapun itu. Cuman cukup meresahkan aja sih sebagai pendengarnya itu kan kayak, loh ini kan bukan lagunya ini, kok bisa di cover sama ini?
1: Iya, benar.
2: Suaranya gini gitu.
1: Benar.
2: Janganlah gitu.
1: Banyak kasus yang terjadi lah ya. Alright.
2: Jangan sampai begitulah.
1: Jangan sampai ya. Karena sih, ya. AI pun gak akan bisa ngebuat lagu sedalam dan sedip tak tersampaikan gitu.
2: Waduh, ya. Terima kasih banyak Mas.
1: Karena
2: betul
1: emang,
2: itu ya.
1: Iya kan?
2: Betul,
1: rasanya gak akan sedalam itu, Bro.
2: Betul,
1: iya kan?
2: Betul.
1: Emang dari pengalaman asli di lokasi melihat langsung dan akhirnya tercipta sebuah lagu dari pengalaman dan experience itu gitu kan.
2: Ya, alright. Teman-teman.
1: Oke.
2: AI gak punya hati. Kita masih punya hati, kita punya nyawa.
1: Punya nyawa, bener. Oke deh, nanti abis ini. Bener, ya gak punya. Abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bara. Buat kamu yang pengen bertanya langsung aja bisa drop ya di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
2: Halo, halo.
1: Alright. Tadi lagu tak tersampaikan kita udah dengerin dan juga kita udah ngobrol juga tentang latar belakang ya, tentang produksinya gitu kan. Tapi kalau dari Mas Bara sendiri nih, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin sama siapa dan didengerin pas kapan nih enaknya nih?
2: Kalau sama siapanya didengerin sama semuanya ya kalau bisa.
1: Okay,
2: ya.
1: Bener,
2: sebanyak-banyaknya bener. Kalau bisa ya.
1: Bener gak salah? Bener.
2: Cuman paling enak itu menurut aku ya ini ya. Menurut aku selama ini aku ngedengerin review mixing masteringnya itu paling enak waktu pulang.
1: Kerja, seru-seru.
2: Atau setidaknya sore lah ya, menjelang maghrib itu.
1: Menjelang malam gitu ya, paling
2: menjelang
1: best.
2: Menjelang malam ya. Sebelum tidur itu juga oke.
1: Bener. Karena mungkin kalau malam
2: banyak ya, mikir.
1: Bener. Malam mungkin
2: tapi
1: suasana
2: ya,
1: udah tenang gitu ya.
2: Maaf nih, gara-gara lagunya jadi banyak mikir. Tapi ya didengerin aja lah
1: gitu. Bener, kan jadi pengingat buat kita gitu kan. Kontemplasi juga
2: aja.
1: Bener, itu emang jam-jamnya buat kita overthinking. Kontemplasi, introspeksi gitu-gitu kan. Bener dong.
2: Gak apa-apa, gak apa-apa, itu penting kan soalnya.
1: Penting juga.
2: Overthinking penting kok.
1: Tapi jangan berlebihan.
2: Ada solusinya.
1: Nah itu dia, jangan berlebihan dan ada solusinya dari overthinking gitu. Menemukan solusi gitu kan. Benar. Oke, tapi ini mungkin pertanyaan apa ya, pamungkas, enggak pamungkas juga sih. Kayak pengen nanya aja gitu kan sebagai musisi. Okay. Gitu kan. Bara Nagata itu pengen dikenal sebagai musisi yang seperti apa sih sebenarnya?
2: Jawaban template boleh gak ya?
1: Gak apa-apa.
2: Sebagai musisi yang baik gitu bisa.
1: Apa ya? Mungkin pingin kayak lagu-lagunya yang mungkin kayak deep-deep kayak gini. Atau mungkin punya genre yang berbeda. Atau mungkin apa, lagu-lagu yang ya populer pastilah ya gitu.
2: Amin. Mungkin harapan besarnya jadi musisi yang bisa bermanfaat aja sih buat sehari-hari kita. Karena yang bikin aku jatuh cinta sama musik itu adalah sebagai tempat apa ya, mengekspresikan sehari-hari gitu ya. Jadi semoga kalian itu lagu itu tetap bisa mengekspresikan hari-hari kalian lah.
1: Yes.
2: Terutama mungkin laguku juga lah suatu hari.
1: Benar. Amin ya. Benar sekali gitu kan. Alright. Tapi kalau nextnya akan ada single lagi atau akan ada album atau apa nih?
2: Sebenarnya minggu depan banget sih udah.
1: Wow.
2: Minggu depan banget ada lagu baru.
1: Waduh. Boleh di-spill gak?
2: Boleh banget.
1: Apa tuh apa?
2: Harus di-spill. Harus di-spill nih.
1: Apa tuh judulnya tuh?
2: Judulnya Afraid to Fall, lagunya bahasa Inggris.
1: Bercerita tentang?
2: Bercerita tentang sebenarnya ini fase. Fase dulu. Jadi sebelum ketemu istriku sekarang aku sempet jomblo yang cukup panjang.
1: Oke.
2: Iya. Itu jatuhnya itu di liriknya itu ada I was numb for loving someone. Jadi emang mati rasa aja gitu.
1: Okay.
2: Jadi banyak melakukan kegiatan yang ya pokoknya have fun aja lah, naik gunung gitu. Sempet apapun itulah gitu. Jadi itu sebenarnya ini adalah lagu yang aku tulis kedua.
1: Okay.
2: Jadi seumur hidupku aku menulis gitu.
1: Wow, menarik.
2: Ini lagu yang aku tulis kedua. Aku dengerin ke orang-orang rumah. Jadi sebenarnya udah pernah aku bawain juga. Udah pernah aku rilis di ini. Ada platform namanya SoundCloud itu.
1: Okay.
2: Pernah aku rilis tapi versi hanya akustik. Ternyata aku tertarik lagi ya untuk diproduksi ulang gitu.
1: Kayaknya
2: lagu ini memang harus diceritakan ke orang-orang dan harus didengarkan juga sih.
1: Benar.
2: Gitu. Judulnya Afraid to Fall. Tanggal 14 Agustus kalau nggak salah rilisnya. Bentar lagi.
1: Jadi, bentar lagi ya.
2: Semoga enjoy dengan lagunya. Lagunya fun.
1: Oh, lagunya fun.
2: Walaupun,
1: ya?
2: Lagunya fun walaupun liriknya afraid to fall gitu ya, takut jatuh cinta gitu. Cuman kalian takut jatuh cintanya setidaknya dengan senang-senang di jalan lah.
1: Oh, yes. Sedap.
2: Jadi kalau orang lagi nanya, kamu kok gak punya pacar sih? Ini lo bro, dengerin lagunya nih.
1: Oke, berarti yang kali ini ada apa ya, romansa lah ya.
2: Yes.
1: Yeah, cinta-cintaan gitu. Asik, seru. Alright, ini ada yang bertanya nih ya. Ini dari siapa nih? Dari siapa namanya? Faris ya. Dari Faris di Batu Malang. Ini katanya mau nanya. Selamat malam, Baranagata. Kira-kira musik yang dimainkan itu genrenya apa? Berarti lu tuh sebenarnya genrenya apa nih? Kalau dalam bermusik.
2: Mungkin aku berani bilang tetap pop sih.
1: Tetap pop ya?
2: Bener-bener. Aku pop ya, aku sebenarnya pop kalau misalnya musik. Iya sih, pop aja sih.
1: Oke. Tapi kalau influence gitu siapa? Tadi kan seperti bilang John Mayer gitu, sempat
2: John Mayer.
1: Siapa lagi, Bro? Kalau yang influence bermusik
2: aku
1: lu?
2: Aku cukup oldies di ini sih. Air Supply.
1: Alright.
2: Suka kalau Air Supply, ada Bee Gees itu juga oke. Okay. Oh, wow. The Beatles. Beatles, okay. Air Supply.
1: Okay.
2: Queen.
1: Wow. Lumayan apa ya? Lumayan oldies juga ya, dengerin ya.
2: Soalnya dulu awal memang diracunin sama papa ya.
1: Iya sih. Iya sih, emang. Mungkin zaman kita kecil selain band juga lagu-lagu rock tuh lagi merajalela gitu kan. Bener. Alright, ini di YouTube juga ada yang sudah join ya. Ada Haris Nanda Lubis, kemudian ada Bang Sui juga. Widih, katanya sedih. Sekilas kayak denger lagunya Payung Teduh nih.
2: Wah, katanya sorry gitu, internetnya anu lagi nih.
1: Aman. Alright, waduh, tiba-tiba hilang nih. Oke, nama Bro 2, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu-lagunya Bara ya. Ah, ini sudah kembali lagi. Halo Bro.
2: Apa ya?
1: Aman.
2: Ada lagi pertanyaan lagi.
1: Oke, terakhir. Kira-kira sebelum menutup. Ini ada yang ingin disampaikan gak ke teman Bro 2 seluruh Indonesia?
2: Untuk teman-teman Bro 2, dalam segi apa ya?
1: Apapun itu, mau pesan-pesan mungkin atau harapan, silahkan.
2: Oke deh. Pesannya ya, jangan pernah berhenti aja sih.
1: Oke.
2: Jangan pernah berhenti, karena sebenarnya apapun dinamikanya dalam hidup itu tetap akan ngebangun kita untuk lebih baik aja. Jadi jangan pernah berhenti.
1: Sedap. Oke. Yang penting ada progres lah ya, walaupun sedikit gitu ya. Yang penting jangan pernah berhenti. Itu dia.
2: Progres enggak selalu kelihatan kok.
1: Nah, itu dia gitu kan. Terima kasih Bara.
2: Terima kasih banyak Pak Edi.
1: Alright, kalau mungkin pengin dengerin lagu-lagunya Bara, bisa di mana aja nih berarti nih?
2: Di seluruh digital platform, terutama enggak ada terutama sih. Apapun itu, kalau mau penasaran dengan liriknya, ada di YouTube juga.
1: Alright.
2: Video liriknya.
1: Bisa dicek di mana YouTube-nya?
2: Baranagata. Namanya.
1: Alright.
2: Semoga muncul. sama doain juga, semoga ada budget supaya bisa bikin video klip yang oke.
1: Amin. Ini seru sih kalau dibikin video klip, seru sih.
2: Betul.
1: Benar-benar. Dan mungkin buat teman Bro 2 yang gak sabar pengen ngecek update-nya dari Bara, bisa ke sosmednya kemana nih?
2: Sosmed aku di paling aktif di Instagram sama TikTok.
1: Okay.
2: Itu di bara.nagata namanya.
1: Alright.
2: Itu aku cukup aktif juga.
1: Bisa.
2: Itu, sebagai konten kreator.
1: Bisa dicek di situ lah ya.
2: Follow. Sharing ya.
1: Betul. Alright, terima kasih teman Bro 2. Terima kasih Bara. Sukses selalu buat single-singlenya.
2: Dan jangan lupa
1: buat dengerin single-singlenya Bara di Spotify, SP, di YouTube juga ada. Dan tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga teman Bro 2 udah seru-seruan di satu jam terakhir. Terima kasih Bara. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
2: Thank you teman Bro 2.

0: dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

positif dapat membantu meningkatkan kesehatan mental kamu loh. Menurut studi terbaru, memikirkan hal baik tentang diri sendiri atau orang tersayang dapat memberikan manfaat pada kesehatan, baik fisik maupun mental. Para peneliti

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

107,9 FM Pro 2 JMB, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kamu ada yang ngeh nggak kalau ada fitur Google Translate? Nah, fitur ini kayaknya ngebantu banget ketika ya kita tiba-tiba pengen, oh ini apa artinya ya, misal dari bahasa asing ke bahasa Indonesia seperti apa. Tapi tahu nggak kenapa Google Translate akhirnya dibuat? Nah, jadi ceritanya adalah seorang Sergey Brin yang merupakan pendiri Google yang saat itu menerima banyak surat dari fans. Namun, ada beberapa surat yang berbahasa Korea yang bahasa tersebut tidak dikuasai olehnya. Brin pun sangat penasaran dengan isi keseluruhan surat sang penggemar. Lantas menerjemahkan surat itu melalui mesin penerjemah yang ia punya. Namun, ya artinya tuh nggak sesuai gitu loh, kayak aneh. Jadi inilah inspirasi membuat mesin penerjemah handal hingga akhirnya lahir Google Translate. Dan Google Translate pun sukses mengisi ceruk layanan penerjemah di dunia.

0: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar julid.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk, menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bayang gak sih, suatu saat robot akan menggantikan manusia? Nah, jadi gini, sebuah robot telah berhasil melakukan operasi pada babi sendirian tanpa bimbingan tangan manusia. Bahkan ahli bedah robot menghasilkan hasil yang jauh lebih baik dibandingkan manusia. Robot otonom jaringan cerdas melakukan operasi laparoskopi untuk menghubungkan dua usus pada 4 babi. Menurut sebuah makalah yang diterbitkan di Science Robotics, robot unggul dalam prosedur yang membutuhkan tingkat presisi tinggi dan gerakan berulang. Axel Krieger dari Universitas Johns Hopkins mengatakan, ini menandai pertama kalinya sebuah robot melakukan operasi laparoskopi tanpa bantuan manusia. Sebagaimana dikatakan oleh Hopkins, temuan kami menunjukkan bahwa kami dapat mengotomatiskan salah satu tugas paling rumit dalam operasi, yaitu menyambungkan kembali dua ujung usus. The Star melakukan prosedur pada 4 hewan dan menghasilkan hasil yang jauh lebih baik dari manusia yang melakukan prosedur yang sama. Menghubungkan dua ujung usus adalah prosedur yang menantang dalam operasi gastrointestinal yang membutuhkan ahli bedah untuk menerapkan jahitan dengan akurasi dan konsistensi yang tinggi. Bahkan sedikit gerakan tangan atau jahitan yang salah dapat mengakibatkan kebocoran yang mengakibatkan pasien menderita komplikasi yang fatal.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
1: Ragu nih, ambil sastra Prancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu, pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Wah iya, hampir salah jurusan.

Oke, selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi bareng Angga di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Nah, seperti biasa kita bakal ngebahas soal tentang percintaan teman Pro 2, relationship and love. Pernah gak sih kamu ngerasa bingung untuk membaca niat seseorang? Mungkin kayak gini ya, dia sering ngubungin, perhatian saat kamu butuhkan, bahkan terlihat nyaman menghabiskan waktu dengan kamu. Namun di sisi lain kamu masih bertanya-tanya, dia ini serius gak sih? Atau hanya ya cuma sekedar menikmati kedekatan ini aja untuk sementara kayak iseng-iseng gitu. Nah faktanya teman Pro 2, niat yang tulus itu jarang terlihat dari kata-kata manis atau gestur romantis yang besar. Justru tanda-tandanya sering muncul dalam hal-hal sederhana yang dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu. Jika kamu sedang mengenal seseorang dan ingin tahu apakah dia benar-benar ingin membangun hubungan yang sehat, sebenarnya ada beberapa tanda yang bisa kamu lihat ya teman Pro 2. Yang pertama, kita langsung aja ya, kita gas nih teman Pro 2. Itu adalah sikapnya konsisten dari waktu ke waktu. Nah ini adalah tanda yang paling kuat kalau dia serius dekati kamu dan ia nggak hanya perhatian saat sedang ingin dekat, lalu tiba-tiba ngilang, ghosting gitu tanpa kabar beberapa hari kemudian. Orang yang memiliki niat baik biasanya menunjukkan pola yang stabil. Cara mereka berkomunikasi, memberi perhatian, dan meluangkan waktu nggak berubah-ubah secara drastis. Kamu nggak perlu terus menebak-nebak apakah hari ini dia masih tertarik atau nggak.

0: Mas, tadi aku lihat berita banyak banget loh yang kecanduan judi online.
1: Ya jelas lah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, zong.
2: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
1: Ikut temen lah, galau lah. Padahal semua itu alasan doang, buat kabur dari kenyataan.
2: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
1: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
2: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
1: Mending lari ke taman, daripada lari ke judi.
2: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
3: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.

Sebaiknya kamu tahu. Penggunaan obat-obatan penurun berat badan golongan glucagon-like peptide 1 atau GLP-1 seperti Ozempic, Wegovy hingga Mounjaro memang tengah menjadi tren global untuk mengatasi obesitas. Namun, sebuah studi terbaru memberikan peringatan keras. Berat badan bisa kembali melonjak drastis setelah pengobatan dihentikan. Riset yang dilakukan oleh University of Oxford dan dipublikasikan dalam jurnal BMJ menemukan bahwa pasien yang berhenti menggunakan obat-obatan ini cenderung kembali ke berat badan asal mereka hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Studi ini mengungkapkan bahwa mereka yang berhenti mengkonsumsi obat mengalami kenaikan berat badan hampir 4 kali lipat lebih cepat dibandingkan orang yang menurunkan berat badan melalui perubahan pola makan dan aktivitas fisik secara alami. Melansir Euronews, Susan Jebb, Profesor Diet dan Kesehatan Populasi di University of Oxford, sekaligus rekan penulis studi tersebut, menjelaskan adanya perbedaan fundamental dalam proses penurunan berat badan tersebut. Berdasarkan analisis terhadap 37 studi yang melibatkan lebih dari 9.000 pasien, tim Oxford memproyeksikan berat badan kembali ke titik awal dalam waktu 1,7 tahun. Risiko kesehatan, penanda risiko diabetes dan penyakit jantung kembali ke level sebelum pengobatan hanya dalam 1,4 tahun. Obesitas dengan tekanan darah tinggi atau kolesterol yang butuh penanganan jangka panjang. Selain risiko berat badan balik atau efek yo-yo, riset dari University of Cambridge yang diterbitkan di jurnal Obesity Reviews menyoroti bahaya lain, yakni penurunan kualitas nutrisi.

Balik lagi di 90,9 FM, Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam. Dan kita masih lanjut untuk mengenal tanda-tanda bahwa orang itu memang serius pengen dekat sama kamu. Nah, tanda-tanda selanjutnya itu adalah tindakannya ini sesuai dengan ucapan. Nah, gitu teman Pro 2 ya, karena sebenarnya gini loh, banyak orang yang pandai mengucapkan kata-kata manis, tapi nggak semuanya mampu ngebuktiin melalui tindakan. Orang yang tulus biasanya nggak hanya berjanji, tapi juga berusaha menepatinya. Jika ia berkata akan menelpon, ya dia akan telpon. Jika ia berjanji meluangkan waktu untuk ketemu, ya ketemu gitu loh. Hubungan yang sehat ini seringkali dibangun dari hal-hal kecil seperti ini. Bukan dari gestur besar yang sesekali dilakukan, melainkan dari kebiasaan sederhana yang menunjukkan bahwa kata-katanya dapat dipercaya. Selanjutnya, pernah nggak berbicara dengan orang yang membuat kamu semakin bingung setiap kali membahas arah hubungan? Nah, situasi seperti itu seringkali melelahkan secara emosional. Sebaliknya, orang yang memiliki niat serius cenderung lebih terbuka mengenai apa yang sedang mereka cari. Mereka mampu menjelaskan apakah ingin menjalin hubungan yang serius, atau masih dalam tahap mengenal, atau mungkin juga sedang mempertimbangkan kecocokan satu sama lain. Kejelasan seperti ini membantu kedua pihak mengambil keputusan dengan lebih nyaman. Tidak ada permainan tebak-tebakan yang membuat salah satu pihak terus berharap tanpa kepastian. Nah, selanjutnya teman Pro 2, saat seseorang mulai mengajakmu hadir dalam aktivitas sehari-harinya, itu sering menjadi pertanda bahwa hubungan mulai memiliki tempat yang lebih penting. Bukan hanya makan malam romantis atau kencan akhir pekan. Ini bisa berupa mengajak kamu minum kopi setelah kerja, menemani belanja, kebutuhan rumah, atau sekedar menelpon saat perjalanan pulang. Momen-momen sederhana ini justru menunjukkan bagaimana hubungan berfungsi dalam kehidupan nyata. Kamu nggak lagi hadir hanya saat momen spesial, tapi mulai menjadi bagian dari rutinitasnya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bu, aku lihat kamu sering cek saldo rekening, terus belanja online. Emang perlu semua itu?
1: Ya kan ada saldo, masa nggak dipakai?
0: Loh, saldo itu bukan mesin emas. Kalau dipakai buat hal-hal yang nggak penting, nanti susah juga loh.
1: Tapi kadang kan buat hiburan, biar nggak stres.
0: Ya, aku ngerti. Tapi coba deh, kita atur biar uangnya buat kebutuhan utama dulu, biar masa depan keluarga kita tetap aman loh.
1: Oke sayang, aku coba lebih hati-hati ya.
2: Kelola keuangan dengan bijak, sayangi masa depan keluarga. Jangan sampai uang tabungan jadi korban keinginan sesaat.

Oke, 90,9 FM Pro 2 Jambi Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dan masih bareng Angga ya, teman Pro 2. Kita masih lanjut soal tanda-tanda kalau orang itu benar-benar serius sama kamu. Nah, mungkin ini yang terakhir ya, teman Pro 2. Karena sebenarnya masih banyak sih. Tapi yang poin-poin pentingnya aja sih yang bisa Angga hadirkan. Jadi, tanda terakhir ini, teman Pro 2, bisa jadi adalah salah satu tanda yang sering terlewat karena apa ya, cara seseorang berbicara tentang masa depan. Ia mulai mengajak kamu merencanakan liburan beberapa bulan ke depan atau mungkin membahas acara yang akan datang. Bisa juga ngebuat rencana yang secara alami memasukkan kamu ke dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa ia nggak hanya menikmati kebersamaan saat ini, ia juga ngebayangin kemungkinan kalian tetap bersama di waktu yang mendatang. Gak harus berupa rencana besar, justru obrolan-obrolan sederhana tentang masa depan sering menjadi petunjuk paling jujur mengenai arah perasaannya. Nah, tentunya teman Pro 2 ya, niat yang tulus biasanya itu gak muncul dalam bentuk janji yang berlebihan. Sebaliknya, ia terlihat dari konsistensi, kejelasan, rasa hormat, dan kesediaan orang-orang untuk hadir dalam berbagai situasi. Nah, jika orang tersebut menunjukkan sebagian besar tanda yang Angga sebutin tadi secara konsisten, ada kemungkinan besar ia memang sedang mendekati kamu dengan tujuan yang serius. Jadi balik lagi ke kamu, mau lanjut atau mau masih ragu-ragu?

Sebaiknya kamu tahu. Banyak masyarakat urban kini menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk, baik ketika bekerja di depan laptop maupun bersantai menonton televisi atau bermain ponsel. Padahal, tanpa kamu sadari, kebiasaan itu membentuk pola hidup sedentari, yakni kondisi ketika tubuh minim aktivitas fisik. Jika kamu sering duduk dalam waktu lama dan minim gerak, lama-lama akan memicu berbagai masalah kesehatan. Ahli fisiologi klinis Erik van Itterson menjelaskan, kurangnya aktivitas fisik selama berjam-jam dan kebiasaan duduk terlalu lama dapat membahayakan kesehatan, sekalipun seseorang juga berolahraga. Penelitian mengenai perilaku sedentari yang diukur dengan akselerometer dan risiko penyakit kardiovaskular di masa depan melaporkan bahwa menghabiskan waktu lebih dari 10 jam perilaku tidak aktif setiap hari akan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan masalah kesehatan lainnya. Gaya hidup sedentari dan tingkat aktivitas fisik yang rendah dikaitkan dengan berbagai penyakit kronis. 1. Obesitas. 2. Hipertensi. 3. Penyakit jantung. 4. Diabetes tipe 2. 5. Meningkatkan risiko penyakit kanker.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Oh ya udah, tapi kita jadikan makan di tempat biasa yang dulu. Aku udah reservasi, sama aku ada sesuatu buat kamu. Pasti kamu suka deh.
1: Kalau kita ganti besok aja gimana? Gak apa-apa ya?
0: Yah, ya udah deh, gak apa-apa. Nanti aku pindahin aja jadwalnya. Janji loh besok ya. Kamu udah mak?
1: Nanti aku telepon lagi ya. Ini ada meeting nih. Ya, dadah.
0: Yang?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Oke, 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu bersama Angga yang akan temani kalian semuanya di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Nah, teman Pro 2, seperti biasa Angga bakal ngebahas soal masalah percintaan nih teman Pro 2. Karena memang merasa dicintai dan memiliki rasa koneksi itu sangat baik untuk kesehatan mental kita. Hubungan yang sehat dapat menjadi sumber kebahagiaan, kenyamanan, dan rasa aman yang luar biasa. Tapi menjalin hubungan bukan hal mudah seperti membalikkan telapak tangan. Perlu dipahami ya teman Pro 2 ya. Gak semua hubungan itu sehat. Bahkan beberapa hubungan mungkin saja gak baik untuk kita. Nah, tanda bahaya dalam hubungan atau sering disebut dengan istilah red flag itu adalah peringatan yang menunjukkan perilaku gak sehat atau manipulatif. Ya, gak ada manusia yang sempurna sih. Dan beberapa perilaku yang gak seharusnya ditoleransi dalam hubungan romantis. Hubungan yang dapat berkembang itu ketika setiap orang yang terlibat menerima cinta dan kebaikan yang sama seperti yang mereka berikan. Dan mengetahui tanda-tanda bahaya dalam hubungan itu sangat penting. Karena itu dapat menyelamatkan kita dari rasa sakit hati yang gak perlu dan membantu membuat keputusan yang tepat untuk mau lanjut atau ya stop di sini aja. Jadi seperti apa sih tanda-tandanya? Nah, teman Pro 2, yang pertama itu adalah mungkin ada nggak pasangan kamu yang sering menginterogasi tentang kehidupan sosial kamu? Atau sering kesal ketika kamu menghabiskan waktu jauh dari dia? Awas ya, hal tersebut nggak boleh kamu abaikan begitu saja. Cemburu kronis adalah tanda bahaya posesif nih teman Pro 2. Cemburu dalam suatu hubungan memang hal biasa, tapi jika pasangan kamu terlalu cemburu, hal itu dapat merusak hubungan, terlebih jika cemburu berlebihan. Kamu perlu bicara kepada pasangan mengenai pentingnya menetapkan boundaries atau batasan dalam sebuah hubungan. Tanda yang lainnya teman Pro 2, kamu tentu tahu kalau dalam sebuah hubungan komunikasi itu sangat penting. Apapun itu harus dikomunikasikan dengan pasangan. Kurangnya komunikasi menjadi tanda buruk karena bisa menyebabkan kesalahpahaman, rasa sakit hati, dan perasaan kurangnya kedekatan satu sama lain dalam sebuah hubungan. Nah, di sisi lain, jika pasangan kamu selalu menghindari pembicaraan masalah penting, menutup diri saat terjadi masalah, atau menolak mendengarkan kekhawatiran kamu, itu pertanda bahwa mungkin ada masalah yang lebih dalam. Hubungan itu bisa jadi sulit, bahkan merugikan jika kedua pihak menutup diri saat menghadapi percakapan yang sulit. Nah, teman Pro 2 menciptakan lingkungan yang beracun di mana masalah nggak pernah terselesaikan dan seiring waktu bisa menyebabkan keretakan dalam hubungan.

0: Mas, tadi aku lihat berita banyak banget loh yang kecanduan judi online.
1: Ya jelas lah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, zong.
0: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
1: Ikut temen lah, galau lah. Padahal semua itu alasan doang, buat kabur dari kenyataan.
0: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
1: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
0: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
1: Mending lari ke taman, daripada lari ke judi.
0: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
2: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.

Sebaiknya kamu tahu. Penggunaan obat-obatan penurun berat badan golongan glucagon like peptide 1 atau GLP-1 seperti Ozempic, Wegovy hingga Mounjaro memang tengah menjadi tren global untuk mengatasi obesitas. Namun, sebuah studi terbaru memberikan peringatan keras. Berat badan bisa kembali melonjak drastis setelah pengobatan dihentikan. Riset yang dilakukan oleh University of Oxford dan dipublikasikan dalam jurnal BMJ menemukan bahwa pasien yang berhenti menggunakan obat-obatan ini cenderung kembali ke berat badan asal mereka hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Studi ini mengungkapkan bahwa mereka yang berhenti mengkonsumsi obat mengalami kenaikan berat badan hampir 4 kali lipat lebih cepat dibandingkan orang yang menurunkan berat badan melalui perubahan pola makan dan aktivitas fisik secara alami. Melansir Euronews, Susan Jepp, Profesor Diet dan Kesehatan Populasi di University of Oxford, sekaligus rekan penulis studi tersebut, menjelaskan adanya perbedaan fundamental dalam proses penurunan berat badan tersebut. Berdasarkan analisis terhadap 37 studi yang melibatkan lebih dari 9.000 pasien, tim Oxford memproyeksikan berat badan kembali ke titik awal dalam waktu 1,7 tahun. Risiko kesehatan, penanda risiko diabetes dan penyakit jantung kembali ke level sebelum pengobatan hanya dalam 1,4 tahun. Obesitas dengan tekanan darah tinggi atau kolesterol yang butuh penanganan jangka panjang. Selain risiko berat badan balik atau efek yo-yo, riset dari University of Cambridge yang diterbitkan di jurnal Obesity Reviews menyoroti bahaya lain, yakni penurunan kualitas nutrisi.

Ya, masih di 90,9 FM Pro 2 Jambi, Jaga Malam. Kita lanjut lagi ya, terkait dengan tanda-tanda hubungan yang nggak baik deh, yang perlu kalian waspadai, atau istilahnya itu red flag nih teman Pro 2. Nah, kepercayaan dalam sebuah hubungan itu sangat penting loh. Jadi karena itu berbohong adalah tanda bahaya karena merusak kepercayaan yang sangat penting nih untuk hubungan yang sehat. Kebohongan yang terus-menerus menyebabkan siklus ketidakpercayaan dan kecurigaan dan bisa menyakiti orang yang udah dibohongi. Seiring waktu, hal itu dapat menciptakan suasana ketidaknyamanan dan keraguan. Jadi bisa hampir mustahil untuk membangun hubungan yang kuat dan langgeng. Selanjutnya, itu tanda lainnya adalah nggak pernah konsisten. Eits, jangan salah ya. Konsisten juga penting dalam membangun kepercayaan pada sebuah hubungan. Perilaku nggak konsisten ini, misalnya pasangan kamu selalu bertindak nggak sesuai dengan kata-katanya. Nah, kalau sudah seperti itu, apa yang akan kamu lakukan dan rasakan? Ingat ya, perilaku seperti itu adalah tanda bahaya yang nggak boleh kamu abaikan. Perilaku yang nggak konsisten bisa menciptakan kebingungan dan rasa nggak aman dalam suatu hubungan. Nah, sulit untuk merasa aman dan nyaman dengan seseorang yang terus-menerus nggak bisa menepati komitmennya. Sering waktu, hal ini dapat menyebabkan rusaknya kepercayaan dan hubungan kamu bisa retak. Nah, teman Pro 2, bayangkan juga deh kalau pasangan kamu melarang untuk berteman atau mengatur baju apa yang harus kamu kenakan. Tentu ini buat kamu nggak nyaman ya, karena bisa memisahkan kamu dari teman, keluarga, atau mungkin memantau aktivitas kamu. Rasanya kadang bikin kesel ya. Perlu kamu tahu ya, teman Pro 2, ini bukan masalah sepele. Perilaku ini merupakan tanda bahaya serius yang bisa menyebabkan masalah seperti rasa nggak aman, kecemburuan, atau keinginan untuk berkuasa. Makanya, kamu perlu hati-hati karena perilaku tersebut dapat meningkat seiring waktu. Jadi makin lama makin tinggi intensitasnya, teman Pro 2. Yang mana mengarah pada hubungan yang nggak sehat dan berpotensi menjadi pelecehan. Dalam hubungan yang sehat, teman Pro 2, terdapat kompromi dan pemahaman seputar perbedaan kebutuhan dan preferensi pribadi. Memberi ruang bagi setiap orang untuk menjadi diri mereka yang sebenarnya adalah tanda kesehatan hubungan. Sementara keinginan untuk mengendalikan orang lain, itu adalah tanda bahaya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bu, aku lihat kamu sering cek saldo rekening, terus belanja online. Emang perlu semua itu?
1: Ya kan ada saldo, masa nggak dipakai?
0: Loh, saldo itu bukan mesin emas. Kalau dipakai buat hal-hal yang nggak penting, nanti susah juga loh.
1: Tapi kadang kan buat hiburan, biar nggak stres.
0: Ya, aku ngerti. Tapi coba deh, kita atur biar uangnya buat kebutuhan utama dulu, biar masa depan keluarga kita tetap aman loh.
1: Oke sayang, aku coba lebih hati-hati ya.
2: Kelola keuangan dengan bijak, sayangi masa depan keluarga. Jangan sampai uang tabungan jadi korban keinginan sesaat.

Baik kamu. Nah, kita lanjut lagi teman Pro 2 ya. Tanda-tanda bahaya lainnya dalam sebuah hubungan itu adalah gaslighting. Ini seperti apa ya, teknik manipulasi umum dan tanda bahaya dalam hubungan. Ini kadang bisa juga bentuk pelecehan emosional yang berbahaya, di mana manipulator akan membuat kamu mempertanyakan kewarasan atau penilaian kamu sendiri. Korban gaslighting dibuat merasa bersalah terlepas dari apakah mereka melakukan kesalahan atau enggak. Gaslighting sendiri adalah tanda bahaya yang jelas dalam suatu hubungan. Jadi kayak misalkan nih, kamu tuh enggak salah, tapi seakan-akan dia buat apa yang kamu perbuat itu salah gitu loh. Nah, ini bahaya banget teman Pro 2. Selanjutnya, love bombing. Nah, ini gak asing lagi nih pasti nih buat kalian nih teman Pro 2. Karena ketika seseorang menghujanimu dengan perhatian atau kasih sayang yang seolah gak berujung, dan dapat membuat seseorang merasa sangat dihargai dan dipahami. Mungkin beberapa orang jika mendapat perlakuan seperti itu merasa bertemu dengan seseorang yang sependapat dan benar-benar mengerti mereka. Perasaan ini dapat membuat hubungan terasa tulus dan intens. Tapi perlu kamu tahu, hal tersebut harus diwaspadai. Itu bukan cinta, itu adalah kontrol yang memaksa. Perilaku tersebut merupakan bentuk pelecehan dan emosional yang seseorang berikan untuk memanipulasi. Bedakan antara love bombing dan kasih sayang yang tulus bisa jadi hal yang rumit. Jadi sangat penting untuk mempercayai naluri kamu nih teman Pro 2. Yang terakhir, ini agak sensitif ya teman Pro 2, yaitu adalah menyembunyikan informasi keuangan. Oh, jangan salah loh, menyimpan utang rahasia, berbohong tentang uang, atau menolak untuk melibatkan kamu dalam keputusan keuangan dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan yang serius. Manipulasi keuangan adalah tanda bahaya yang umum tapi sering diabaikan, terutama dalam hubungan jangka panjang atau pernikahan. Nah, teman Pro 2, penting sekali untuk keterbukaan ya. Jadi kita saling tahu terkait dengan informasi keuangan dari pasangan kita. Tak perlu ini juga, maksudnya itu sampai detail pengeluarannya atau apa. Tapi setidaknya kamu tahu, misalkan dia kerja, mungkin dapat penghasilannya berapa, atau mungkin kamu tahu di apa ya, dia mungkin punya pinjaman atau punya hutang apa atau cicilan apa, karena ini sebagai bentuk kalau kamu juga ikut dilibatkan dalam kehidupan dia gitu teman Pro 2. Nah, itu dia ya, tanda-tanda bahaya dalam hubungan yang harus diwaspadai. Hubungan beracun itu dapat menguras energi dan kebahagiaan. Jika suatu hubungan mengorbankan harga diri, kesejahteraan emosional, mental, fisik, atau menghalangi kebahagiaan kamu, sesuatu perlu diubah. Dengan memahami dan mengatasi tanda-tanda bahaya, ini teman Pro 2 dapat membuat keputusan yang tepat tentang hubungan kalian dan menghindari sakit hati yang seharusnya nggak perlu kamu rasain.

Masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Kali ini aku bakal bahas bukan superfood, tapi justru ini yang paling dicari oleh organ tubuh kamu. Tubuh kita sebenarnya cuma butuh ditemani oleh makanan sederhana, bukan yang mahal, tapi

Sebaiknya kamu tahu. Banyak masyarakat urban kini menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk, baik ketika bekerja di depan laptop maupun bersantai menonton televisi atau bermain ponsel. Padahal, tanpa kamu sadari, kebiasaan itu membentuk pola hidup sedentari, yakni kondisi ketika tubuh minim aktivitas fisik. Jika kamu sering duduk dalam waktu lama dan minim gerak, lama-lama akan memicu berbagai masalah kesehatan. Ahli fisiologi klinis Erik van Itterson menjelaskan, kurangnya aktivitas fisik selama berjam-jam dan kebiasaan duduk terlalu lama dapat membahayakan kesehatan, sekalipun seseorang juga berolahraga. Penelitian mengenai perilaku sedentari yang diukur dengan akselerometer dan risiko penyakit kardiovaskular di masa depan melaporkan bahwa menghabiskan waktu lebih dari 10 jam perilaku tidak aktif setiap hari akan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan masalah kesehatan lainnya. Gaya hidup sedentari dan tingkat aktivitas fisik yang rendah dikaitkan dengan berbagai penyakit kronis. 1. Obesitas. 2. Hipertensi. 3. Penyakit jantung. 4. Diabetes tipe 2. 5. Meningkatkan risiko penyakit kanker.

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan

dapatkan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sayang, maukah kau menikah denganku?
1: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh, anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
0: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
1: Cinta-cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta? Pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi juga ancaman serius bagi masa depan anak-anak kita.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Sa. Lihat nih, katanya modal 100 ribu bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
1: Jangan, Rudy. Itu judi online.
0: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
1: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba. Lama-lama ketagihan. Uangnya habis. Utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Rud.
0: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
1: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
0: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
1: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu.
2: Jangan tergiur judi online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi. Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

aja. Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan ini. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian, ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusir, dibiarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Spada.
1: Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi seluruh teman Pro 2 FM Jambi di mana pun berada, dan pagi hari teman Pro 2 sudah kembali mengudara 90,9 Pro 2 FM Jambi, teman terbaik kamu. Dan pagi hari teman Pro 2 FM ada beberapa informasi dari portal resmi rri.co.id. Yang pertama, teman Pro 2 FM temukan 6 juta penerima MBG ganda, bagian mempercepat sinkronisasi lintas kementerian. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengungkapkan pihaknya menemukan sekitar 6 juta data ganda calon siswa penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Temuan tersebut kini tengah dibersihkan melalui proses sinkronisasi data lintas kementerian agar setiap penerima manfaat hanya tercatat satu kali. Sudaryono menjelaskan data ganda muncul karena satu orang dapat tercatat dalam lebih dari satu basis data kementerian. Salah satu contohnya adalah siswa Madrasah Tsanawiyah atau MTS yang juga terdaftar sebagai santri di pondok pesantren. Dan menurutnya kondisi tersebut membuat satu orang berpotensi dihitung lebih dari satu kali sebagai calon penerima manfaat MBG sehingga diperlukan pemadatan data. Dan dia mengatakan proses pemutakhiran data secepatnya dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan juga lembaga. Rapat koordinasi yang digelar bertujuan untuk memastikan seluruh sistem data saling terhubung sehingga identitas penerima manfaat dapat diverifikasi secara lebih akurat. Dan sinkronisasi tersebut melibatkan data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah atau Kemendag Desmen dan Kementerian Kependudukan dan juga Pembangunan Keluarga atau BKKBN, Kementerian Agama, lalu Kementerian Kesehatan dan juga Badan Gizi Nasional. Dan dalam rapat tersebut, teman Pro 2 dipaparkan hasil validasi terbaru yang menunjukkan sebanyak 4.864.467 data peserta didik berhasil dieliminasi karena teridentifikasi sebagai data ganda atau double counting. Selain itu, 845.660 data guru dan juga tenaga kependidikan atau GTK juga dibersihkan dari basis data penerima manfaat. Setelah proses validasi selesai, jumlah penerima manfaat MBG dinyatakan valid mencapai 42.847.940 siswa serta 3.351.568 guru dan juga tenaga kependidikan. Sebelum proses validasi dilakukan, data calon penerima manfaat mencakup 36.641.241 siswa di bawah Kemendikbudsman dan juga 6.206.699 siswa di bawah Kementerian Agama. Sementara itu, data guru dan juga tenaga kependidikan berasal dari 2.865.209 orang di lingkungan Kemendikbudsman dan 486.359 orang di bawah Kementerian Agama. Pemerintah berharap proses sinkronisasi ini dapat memastikan penyaluran program MBG berlangsung lebih tepat sasaran, akurat, dan juga menghindari penerima manfaat ganda. Data nomor 2, selanjutnya BRIN siapkan teknologi pengolahan sampah. Badan Riset dan juga Inovasi Nasional atau BRIN menyiapkan langkah berbagai teknologi pengolahan sampah dari rumah tangga hingga skala besar. Langkah tersebut mendukung perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap terwujudnya kota dan juga desa bersih untuk menunjang sektor pariwisata. Teknologi ini disiapkan mencakup pengolahan sampah organik rumah tangga, tingkat desa, hingga pembangkit sampah menjadi energi listrik. Keterangan tersebut disampaikan BRIN melalui pernyataan di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis 6 Agustus 2026. Kepala BRIN Profesor Arif Satria menjelaskan perhatian pemerintah terhadap pengelolaan sampah nasional dan juga pemerintah juga sedang menyiapkan penerapan teknologi sesuai kebutuhan setiap tingkatan pengelolaan sampah. BRIN menyiapkan layanan pengolah sampah organik rumah tangga atau LahSamor untuk mengolah sampah organik langsung dari rumah. Teknologi tersebut memungkinkan sampah organik rumah tangga diolah menjadi kompos secara sederhana. Dan BRIN juga menerapkan teknologi pirolis untuk mengolah sampah plastik bernilai rendah di tingkat desa, dan hasil pengolahan tersebut dimanfaatkan sebagai bahan bakar yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Selain itu, BRIN mengembangkan pembangkit sampah menjadi energi listrik atau PSEL untuk pengolahan sampah berskala yang lebih besar. Dan teknologi tersebut mampu mengolah 50 ton hingga 100 ton sampah setiap hari. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembangunan bangsa ditentukan kemampuan menguasai sains dan juga teknologi. Presiden juga menilai Indonesia memiliki potensi sumber daya manusia cerdas untuk mengembangkan penguasaan teknologi nasional. Prabowo menekankan pengembangan sumber daya manusia harus dilakukan melalui pembinaan, dukungan, dan juga pemberian kesempatan yang berkelanjutan. Dia juga menegaskan penguasaan sains dan teknologi menjadi kunci kemajuan bangsa. Selanjutnya yang terakhir, teman Pro 2 FM, head-to-head Indonesia versus Singapura, Garuda unggul di rekor pertemuan.
Timnas Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga terakhir grup A ASEAN Hyundai Cup 2026 di Stadion Jalan Besar Singapura. Pertandingan tersebut menjadi penentu langkah kedua tim untuk lolos ke babak semifinal. Indonesia datang dengan modal rekor pertemuan yang lebih baik atas tuan rumah Singapura dan akan bertanding pada Jumat 7 Agustus 2026. Dan dilansir dari laman ASEAN Football, Indonesia dengan Singapura telah bertemu 59 pertandingan di semua ajang. Dan dengan total dari total pertemuan tersebut, tim Garuda mencatatkan 30 kemenangan, sementara Singapura masih mencatatkan 19 kemenangan dan 10 laga lainnya berakhir imbang. Dominasi Indonesia juga terlihat dalam beberapa pertemuan penting di ajang ASEAN Championship. Namun persaingan kedua negara tetap berlangsung ketat karena kedua tim saling mengalahkan dalam sejumlah edisi turnamen. Dan pada 5 pertemuan terakhir, Indonesia meraih 2 kemenangan, 2 hasil imbang dan juga 1 kekalahan dari Singapura. Pertemuan terakhir terjadi pada semifinal Piala AFF 2020 yang digelar pada Desember 2021. Saat itu Indonesia bermain imbang 1-1 pada leg pertama sebelum menang 4-2 melalui babak perpanjangan waktu di leg kedua. Dan hasil tersebut membuat tim Garuda melaju ke final dengan keunggulan agregat 5-3. Dan dalam pertemuan kali ini, Indonesia kembali mengincar hasil positif untuk menjaga asa mereka lolos ke babak semifinal ASEAN Hyundai Cup 2026. Di sisi lain, Singapura juga bertekad memanfaatkan keuntungan bermain di kandang demi mengamankan tiket ke fase gugur. Dan secara statistik, memang Indonesia unggul dalam rekor pertemuan. Laga di Stadion Jalan Besar pada nanti sore diperkirakan akan berlangsung sengit, mengingat kedua tim sama-sama mengincar hasil terbaik untuk mengamankan tempat di babak semifinal. Terima kasih telah menonton, itulah dia beberapa informasi pada pagi hari ini. Kamu juga bisa mengakses berita resmi lainnya di portal resmi rni.co.id. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Wah, dia online lagi nih. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
2: Sabar.
0: Anak kita.
2: Sabar.
3: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
4: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya not smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.